0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Pihak di Direktur Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
4: Jadi selama periode 2022 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, istilahnya itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Eropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Sampai hari ini pukul 10.15, ya. Yang kalau terbuat 3, 18 bin, pukul 4.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak lepas selama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPB ke daerah masing itu luar biasa, ya, sampai 6 jam mungkin lah. Itu jadi terima kasih, bagus ini luar biasa kemudian jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jaket, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya. Itu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta, yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan resiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: atau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini yang lagi sibuk dengan aktivitasnya juga ya. Oke, pagi ini pendengar, tadi sebelumnya kita sudah bersama juga dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral, mengupdate informasi nasional dan internasional juga. Dan pagi ini pendengar, kita masuk dalam segmen Pro 1 Lintas dan Cuaca. Pagi ini kita akan mengupdate informasi kondisi lalu lintas bersama dengan Ditlantas Polda Sumbar, dan juga nanti akan kita update juga terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat bersama dengan BMKG Minangkabau. Kita sudah terhubung ya pagi ini dengan tim dari Ditlantas Polda Sumbar bersama dengan Brigpol Reza Ertada Putri atau Mbak Caca. Kita sudah tersambung bersama Mbak Caca pagi ini, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Caca.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rani.
1: Iya, kabar baik Mbak Caca pagi ini?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Alhamdulillah, Mbak Caca, kita untuk pagi ini lokasinya di mana nih Mbak Caca?
2: Baik, pada pagi hari ini kami sedang berada di Simpang Jambriya, Mbak Reni.
1: Oke, baik. Silakan Mbak Caca untuk melaporkan seperti apa kondisi lalu lintas di sana.
2: Baik. Selamat pagi, sahabat lalu lintas. Kembali lagi bersama saya dengan Brigadir Reza Ertada Putri. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas di Simpang Jambriya. Baik, pada pagi hari ini dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas dari arah Khatib Sulaiman menuju Jalan Sudirman terpantau ramai, lancar, dan terkendali. Begitupun arah sebaliknya. Dan juga dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas dari Jalan Raden Saleh menuju ke Jalan Alai juga terpantau ramai, lancar, dan terkendali. Begitupun arah sebaliknya. Untuk itu kami himbau kepada para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, patuhi peraturan berlalu lintas, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Demikian yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini. Salam presisi Polantas Polda Sumbar, Rancak Bana. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Mbak Caca.
2: Sama-sama Mbak Rani.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian informasi terkait dengan kondisi lalu lintas di Simpang Jambriya yang disampaikan oleh Brigadir Reza Ertada Putri atau sapan akrabnya Mbak Caca ya, sudah menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang melintasi jalur Simpang Jambriya pagi ini, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Caca, kondisinya aman ya dan lancar juga, jadi pastikan untuk Anda juga tetap selalu patuhi segala rambu-rambu lalu lintas. Pendengar, kita juga akan mengupdate informasi perakiraan cuaca nanti bersama dengan BMKG Minangkabau, tapi kita ke informasi yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
0: Satu lintas dan cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Iya, selamat pagi kembali pendengar. Untuk Anda dimanapun berada, kita masih bersama dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca. Kalau tadi kita sudah mengupdate informasi kondisi lalu lintas di Simpang Jamria tadi ya, bersama dengan Ditlantas Polda Sumbar. Dan pagi ini kita akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat bersama dengan BMKG Minangkabau. Dan kita sudah terhubung pagi ini bersama Bang Febri. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Febri.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Rani.
1: Iya, kabar baik Bang Febri pagi ini?
6: Alhamdulillah baik Kak.
1: Alhamdulillah. Bang Febri, silakan untuk info perakiraan cuaca Sumatera Barat.
6: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Plus 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk pagi hari ini di wilayah Sumatera Barat secara umum kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan. Kemudian ada sedikit hujan ringan terjadi di wilayah Kabupaten Sijunjung, di Kota Sijunjung. Kemudian untuk siang hari nanti kondisi cuaca diperkirakan masih cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hari nanti kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun ada potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Kemudian untuk malam hari nanti kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kabupaten Pasaman. Kemudian untuk dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Solok Selatan. Kemudian untuk esok pada pagi hari kondisi cuaca masih diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perkiraan suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 60 hingga 98%. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 16 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap menunggu update informasi cuaca. Dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG ataupun melalui media sosial di BMKG Minangkabau. Demikian Kak Rani.
1: Oke, baik. Bang Febri, terima kasih atas informasinya di pagi hari ini.
6: Baik Kak, sama-sama.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Febri. Dan untuk kita tetap selalu mengupdate informasi cuaca ya di pagi hari ini. Dan demikian pendengar Pro 1 Lintas dan Cuaca untuk edisi hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Dan untuk Anda tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda dan pastikan juga tetap selalu mengupdate informasi cuaca dan yang lagi dalam perjalanan juga berhati-hati di jalan dan patuhi segala rambu-rambu lalu lintas. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di pagi hari ini, pendengar jelang nanti kita akan bersama juga dalam dialog Padang Menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.
7: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada. Selamat beraktivitas ya di pagi hari ini. Kota Padang sangat amat cerah ya pagi ini. Jadi untuk Anda ya, walaupun Kota Padang cuacanya cerah, jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan pendengar, nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bersama dalam dialog Padang Menyapa. Nah, pagi ini kita akan membuka opini publik. Jadi untuk Anda yang mau bergabung mungkin pagi ini untuk menyampaikan opini Anda terkait dengan tema kita, yaitu menerka juara baru Piala Dunia 2026. Nah, ini karena sebentar lagi sepertinya sudah banyak atmosfer Piala Dunianya sudah mulai terasa ya pendengar, di mana-mana ada apa ya, ada informasi-informasi terkait dengan Piala Dunia. Dan pastinya juga di RRI sendiri juga promo Piala Dunia 2026 ya, terkait dengan program-program, salah satunya adalah Bola Gembira juga. Nah, pagi ini pendengar, kita akan membahas seputar Piala Dunia 2026, nanti seperti apa prediksi-prediksinya di lapangan. Nah, ini tentunya sudah ada memegang masing-masing tim atau negara jagoan ya. Jadi untuk Anda pendengar pagi ini yang ingin bergabung bersama kami ya, yang ingin menyampaikan opini Anda terkait dengan tema kita pagi ini, nanti di dialog Padang Menyapa langsung aja di line telepon 812878, atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975, serta juga dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital. Nah, nanti langsung aja dapat berkomentar di sana ya pendengar. Nanti kita akan bacakan juga komentarnya. Jadi jangan ragu-ragu, langsung aja berkomentar di sana. Oke. Nah, ini memang geliat dari apa ya, atmosfernya, euforianya terkait dengan Piala Dunia 2026 ini semakin luar biasa, semakin mendekati tanggal 11 Juni ya. Dan mungkin sudah ada sudah ada informasinya, udah banyak juga. Terus juga dengan adanya format-format baru di Piala Dunia tahun ini, dan banyak hal-hal baru ya yang terjadi, yaitu salah satunya mungkin dengan format baru dengan 48 tim, yang memang sebelumnya itu Piala Dunia biasanya 32 tim, sekarang udah jadi 48 tim. Artinya membuka lebih lebar kesempatan untuk negara-negara yang ingin debut ya. Mungkin ada negara-negara yang baru debut seperti Yordania, kemudian ada Uzbekistan yang baru debut di Piala Dunia. Nah, ini tentunya dapat memberikan kesempatan yang lebih lebar lagi untuk negara-negara yang ingin bergabung di Piala Dunia 2026. Semangatnya, konsistensinya dalam bermain nih. Nah, ini nanti kita akan bahas juga ya bersama dengan narasumber kita dalam dialog Padang Menyapa, seperti apa nanti nih kira-kira prediksi ya atau terkaan. Nah, ini dari masing-masing narasumber kita, seperti apa nanti jalannya perhelatan Piala Dunia 2026 yang memang kalau Piala Dunia itu lumayan rentang waktunya lumayan lama ya, sekali 4 tahun. Nah, jadi sekalinya ada Piala Dunia itu pasti euforianya luar biasa juga dari masyarakat. So, walaupun mungkin di tahun ini juga negaranya tuan rumahnya ada Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Ini kalau dengan Indonesia ini lumayan jauh juga ya rentang jamnya gitu, tapi euforianya masih luar biasa ya. Oke, pendengar, jadi untuk Anda yang ingin berkomentar terkait dengan tema kita dalam dialog pada menyapa, nanti kita masih akan tunggu hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tapi kita ke lagu dulu ya pendengar, dan akan ada beberapa informasi juga di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami dalam Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, Dit. Aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
4: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
3: Oh, gitu.
4: Halo, lah.
3: Halo, Dita. Aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini. Bisa nggak?
4: Kayaknya nggak bisa, deh. Ada deadline laporan sampai minggu depan.
3: Oh, gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari,
4: aku di PHK.
3: Kok bisa?
4: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu enggak lah?
3: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
4: Alhamdulillah, makasih banget ya La. Kamu memang sahabat terbaik aku.
3: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan. You got a friend.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
5: Kilas Info.
6: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Balai PJPH Sumatera Barat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadwalkan kegiatan puncak sosialisasi wajib halal Oktober WHO pada Minggu 7 Juni 2026. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, En Rizal, usai rapat pelaksanaan sosialisasi WHO di Gubernuran kemarin mengatakan, kegiatan puncak sosialisasi dilaksanakan dengan memanfaatkan momentum Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Kegiatan tersebut menjadi pusat aktivitas masyarakat sehingga sosialisasi terkait sertifikasi halal dapat langsung menjangkau masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai PJPH

Sumatera Barat Ikrar Abdi mengatakan, tidak hanya di tingkat provinsi, sosialisasi WHO juga digelar di kabupaten dan kota. Pada kegiatan tersebut, BPJPH juga membuka stan pendaftaran sertifikat halal gratis serta memberikan layanan konsultasi pengurusan sertifikat halal. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bersama dalam Dialog Padang Menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali dalam dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Bersama saya Rani Zue, menemani Anda di pagi hari ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan berbincang-bincang di pagi hari ini sesuai dengan tema yang tadi sudah saya sampaikan ya dalam opini publik, yaitu menerka juara baru Piala Dunia 2026. Dan tentunya pagi ini saya tidak sendiri ya pendengar, ada dua narasumber kita juga yang sudah hadir di ruang Zoom kita pagi ini. Tapi sebelum saya sapa narasumber kita yang luar biasa pagi ini ya, untuk Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami, ingin ikut berdiskusi atau ada pertanyaan-pertanyaan juga yang ingin disampaikan, langsung saja pendengar melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 975, serta juga untuk Anda dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi si RRI Digital serta melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Tinggal langsung di chat di sana aja pendengar, di live chat kita nanti akan saya bacakan chatnya ya. Jadi langsung aja bergabung di pagi hari ini hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, ini tema kita luar biasa pendengar pagi ini, menerka juara baru Piala Dunia 2026. Nah, ini udah mulai terasa euforianya ya, karena memang sudah dekat juga. Di tanggal 11 Juni 2020 udah opening ceremony World Cup 2026 ya. Jadi pasti sudah mulai terasa tidak hanya dari sekarang, tapi udah dari bulan-bulan sebelumnya mungkin udah terlihat ya, atmosfer sepak bola dunianya itu udah mulai terasa. Nah, ini kayaknya semua mata tertuju ke panggung megah di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko pastinya. Dan pagi ini pendengar, untuk membahas tema pagi ini biar makin luar biasa momennya ya, kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah terhubung bersama kita melalui Zoom. Saya akan sapa dulu, ada Bapak Heri Syarif selaku mantan pemain dan pelatih PSP Padang. Kita sapa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Heri. Halo, assalamualaikum Pak. Sepertinya belum terkoneksi ini audio kita. Mungkin izin Pak Heri boleh di-onkan dulu mikrofonnya. Masih termute sepertinya ya mikrofonnya Pak Heri. Iya, masih belum terdengar suaranya Pak Heri.
2: Boleh, oke, sudah.
1: Oke, sudah Pak Heri. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Heri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kabar baik Pak Heri pagi ini?
2: Alhamdulillah baik, sehat selalu.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat ya Pak Heri ya. Oke, kita sapa juga sudah hadir, ada Pak Suprianto selaku mantan pemain dan pelatih tim PON Sumbar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Suprianto.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Kak Rani Zui dan Edi Sarip senior.
1: Oke, Pak Suprianto nih ada sapaan akrabnya enggak ya, Pak Suprianto?
3: Oke, salam sehat selalu. Sehat selalu. Itu tetap semangat.
1: Oke, baik. Kita akan berbincang-bincang seputar dengan Piala Dunia 2026 ya, Pak Suprianto dan juga Pak Heri. Nah, ini kalau dari judul kita kan menerka juara baru Piala Dunia 2026. Nah, tapi sebelum kita menerka-nerka ya, di awal ini kita mau komentarnya dulu dari masing-masing narasumber kita, ada Pak Heri dan juga Pak Suprianto. Mau komentari mungkin terkait dengan perhelatan Piala Dunia yang sebentar lagi akan tersaji ya, dan ada banyak format-format baru juga. Nah, ini tentunya akan sangat amat menarik perhatian masyarakat dunia, terutama untuk pecinta sepak bola. Nah, mungkin dari hal ini saya ingin komentar di awal dulu. Saya mungkin ke Coach Heri dulu nih. Silakan Coach Heri untuk komentarnya dulu di awal. Halo, Pak Heri. Oke, silakan Pak Heri. Oke, silakan Pak Heri. Iya, termute lagi Pak Heri ini mikrofonnya. Oke.
2: Kita sebagai masyarakat sepak bola sangat antusias sekali ya menunggu perhelatan sekali 4 tahun ini. Dan pada tahap penyelenggaraan ini kita masih bisa nonton karena banyak pertandingan yang dilakukan atau disiarkan hampir di pagi hari dan di siang hari. Itu kira-kira.
1: Oke, iya benar kata Pak Heri. Jadwal pertanding ini lumayan dini hari ya untuk masyarakat Indonesia ya Pak Heri. Oke. Saya mau tahu juga komentar dari Pak Suprianto. Silakan Pak Suprianto.
3: Yes. Oke, terima kasih Kak Roni Zawi. Jadi untuk peralatan Piala Dunia 2026 ini luar biasa ya. Karena kalau kita lihat dari banyaknya peserta menjadi 48 tim. Negara dengan 12 grup. Ini artinya tentu di sini sangat kompetitif persaingan ya. Jadi tentu ini akan bermunculan nih pemain bintang maupun akan muncul piala apa? Juara baru gitu. Ya, mudah-mudahan dengan peralatan Piala Dunia ini yang dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli ya. Artinya dari waktu penyelenggara ya, kan itu di Amerika itu artinya kita bisa menonton tuh, nggak perlu begadang kita, ya kan? Nah, karena waktunya kan pernah tuh di Amerika jadi tuan rumah pada tahun 1994, ya kan? Nah, sekarang kan yang tuan rumah ini kan Amerika juga, termasuk Kanada dan
1: Meksiko.
3: Artinya waktunya sama lah, artinya kita nggak perlu begadang, ya kan? Kita bisa nonton pagi atau siang. Gitu.
1: Oke, baik Pak Suprianto dan juga Pak Heri untuk komentarnya di awal ya terkait dengan tema kita pagi ini. Nah ini kita kan melihat ada banyak hal-hal baru. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Pak Suprianto adalah untuk tahun ini itu ada 48 negara yang nanti akan bersaing. Ini kalau nggak salah nih dari total pertandingannya saja ini udah ada 104 pertandingan yang akan digelar ya Pak Suprianto dan juga Pak Heri. Nah ini saya mungkin ke Pak Suprianto dulu. Ini kalau dari melihat dari peta persaingan ini Pak Suprianto, ini kemungkinannya akan ada mungkin pergeseran gaya permainan yang mungkin signifikan mungkin dibanding edisi-edisi sebelumnya nih Pak Suprianto.
3: Ya tentu ya, mungkin kalau kita lihat nanti dengan pesertanya 48 tahun, ya kan? Artinya tentu di sini kan banyak pertandingan yang akan dilalui oleh negara sampai di partai puncak nantinya. Cuma kita di sini, ya, sebelum saya masuk ke siapa kandidat yang kita sayangkan nih, Itali nih, nggak bisa lolos kan?
1: Sudah tiga kali ya, benar ya Pak Suprianto ya, tiga kali nggak lolos Piala Dunia kita, nih. Ya kan?
3: Artinya Itali tidak masuk di dalam persaingan di ajang Piala Dunia tahun 2006 kita sayangkan. Tapi di sini kita masih ada beberapa negara-negara yang kandidat walaupun penyelenggara nanti di Amerika Latin ya. Argentina sebagai juara bertahan tentu di sini akan mendapat saingan dari negara Eropa terutama mungkin Spanyol ya termasuk Prancis dan Argentina sebagai juara bertahan ya. Tentu kalau kita melihat prediksi siapa yang juara, untuk kita melihat kipra dari negara-negara mulai dari kompetisinya, bintang-bintang muda yang bermunculan, kita di sini mungkin melihat Spanyol sangat kompetitif ini kan, karena di sini Spanyol dengan bintang mudanya Yamal itu ya sangat luar biasa, ya kan? Kita berharap tentu akan muncul juara baru ya. Tentu kita tidak lupa juga dengan kuda hitam nih, ya kan? Kuda hitam tentu di sini ada Portugal, ada tim Brazil, Jerman, ya termasuk negara Asia, Jepang tentu tidak bisa dianggap remeh, kan? Karena berapa kali dicoba dia sangat biasa, ya kan? Jadi untuk prediksi-prediksi apa juara nih, ya kita lihat mungkin persaingan sangat ketat nih, ya kan?
1: Susah untuk diprediksi ya, Pak Suprianto.
3: Nah, banyaknya peserta ini memang akan ini, mungkin saya prediksi akan muncul juara baru nih,
1: ya. Oke, okay. Kemungkinan akan muncul juara baru. Wah, ini harus hati-hati juga Argentina ya, karena untuk mempertahankan gelar juaranya, apalagi untuk apa ya? Kalau melihat dari pemain ya, dari segi pemain nih, Argentina dengan adanya Messi juga, Messi dengan semangatnya yang mungkin ini sebagai pertandingan terakhir dia di Piala Dunia ya, Pak Suprianto ini juga.
3: Argentina tidak kita anggap remeh. Argentina semata kandidat karena ya kita berharap tentu dengan muncul juara baru ini kan persaingan lebih apa. Yeah. Karena kalau Argentina masih mengandalkan Messi dengan usia yang sudah inilah, usia sudah enggak diharapkan untuk dua kali 90 menit, ya kan? Ya. Karena di usia kan sudah 30 berapa tuh? 38 kan?
1: Ya, hampir 40 itu, tahun ya, Pak Suprianto.
3: 4 tahun yang lalu kan. Apalagi dia sekarang main di kompetisi Liga Amerika kan, yang persaingannya tidak seketat di Liga di Eropa. Kan. Tapi Argentina tetap jadi apa? Jadi perhitungan juga, kan? Karena dia sebagai juara pertahanan. Kan. Kita tidak lupa itu nanti Spanyol ada Mbappe, Prancis, termasuk Inggris kan.
1: Oke, ini kalau dari Pak Suprianto ini memprediksi mungkin akan muncul atau akan melahirkan juara baru ya, Pak Suprianto ya. Nah ini kalau dari Pak Heri seperti apa, Pak Heri?
2: Kalau saya sependapat dengan Mas Supri yaitu sekarang Spanyol lagi bagus-bagusnya ya. Di sana terdapat gelandang-gelandang dunia, yang berdunia seperti Rodri, Pedri, Mark Hurkel, ya segala macam, dan ada Lamine Yamal yang sekarang lagi naik daunnya. Jadi rata-rata Spanyol sekarang bisa berbicara banyak. Tapi di samping itu juga Prancis juga harus kita perhitungkan juga. Prancis juga dengan pemain-pemain mudanya, ya seperti masih adanya Mbappe, kemudian adanya Dembele. Saliba, kemudian ada lagi pemain-pemain kayak penyerang-penyerang yang bagus, Prancis masih tetap diunggulkan. Namun di balik itu, Argentina tetap unggulan pertama bagi saya untuk bisa kembali menggait Piala Dunia selanjutnya.
1: Berarti
2: kemudian juga diperhitungkan juga Belanda. Belanda ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena tim ini adalah tim yang sukses di setiap
1: Piala Dunia.
2: Walaupun mereka tidak sampai ke puncak, tapi mereka ketika berada di Piala Dunia, mereka selalu berada di empat besar. Ya, itu kadang-kadang yang mereka tersandungkan nanti di semifinal atau di final. Jadi kita harus tetap Belanda harus kita dipertungkan. Itu menurut saya kira-kira. Kemudian juga Portugal. Portugal dengan Spanyol sekarang sama-sama pembinaan usia muda mereka itu sangat bagus sekali. Dan banyak pemain-pemain muda mereka yang bermain di klub-klub elit di liga dunia sekarang ini. Contoh seperti Bruno Fernandes ya, kapten mereka yang bermain di Manchester United. Kemudian ada juga pemain berpengalaman, sangat berpengalaman itu Cristiano Ronaldo, yang sangat berpengaruh dalam tim itu, sama nanti peran mereka seperti Messi di di Argentina. Kemudian untuk Brazil kita juga agak-agak anu juga ya, karena dilihat dari penampilan mereka di babak kualifikasi grup itu sangat tidak menjanjikan untuk mereka untuk sukses di
1: Piala Dunia.
2: Piala ini. Tapi mudah-mudahan mereka dalam persiapan setelah babak kualifikasi mereka sudah bisa menemukan irama samba mereka kembali untuk bisa sukses di kejuaraan dunia ini. Demikian.
1: Oke. Oh, ini sudah dianalisis ya masing-masing negara-negara yang seperti tadi ada Argentina, kemudian ada Prancis ya yang mungkin terus juga tidak melupakan Belanda yang memang di setiap perhelatan Piala Dunia itu selalu menampilkan pertandingan-pertandingan yang luar biasa yang tidak tertebak juga ya Pak Heri ya.
2: Betul.
1: Mereka
2: betul,
1: selalu
2: betul.
1: Buat kejutan gitu kalau Belanda.
2: Kalau... Apalagi sekarang banyak pemain muda-muda mereka yang juga sukses di Piala di klub-klub
1: di klubnya klub, ya.
2: Eropa ya.
1: Apalagi pemain mereka juga banyak yang bermain di klub-klub Eropa dan ini tentunya ya, akan memberikan apa ya suntikan power yang luar biasa untuk Belanda nanti di Piala Dunia. Oke. Okay.
2: Tapi tadi kata Supianto tadi dia sangat menyayangkan Italia tidak ikut tahun ini. Kalau saya sangat menyayangkan Indonesia harusnya ikut tahun ini.
1: Iya benar harusnya ya.
2: Indonesia, harusnya Indonesia ini peluang mereka untuk ikut di ke kejuaraan dunia. Apalagi, tapi karena ada hal-hal yang tidak beres di kepengurusan mereka, maka Indonesia tahun ini gagal. Sangat kita sayang sekali. Padahal inilah peluang mereka terbesar untuk ikut di kejuaraan dunia ini. Terima kasih.
1: Oke. Ini kayaknya sepertinya bukan keluhan dari Pak Heri aja, tapi keluhan seluruh masyarakat Indonesia.
2: Ya, ya betul.
1: Oke. Karena memang kemarin itu dengan, apalagi dengan format baru ya, dengan 48 tim. Artinya ini sebenarnya untuk Indonesia ada pintu, apa ya, terbuka lebar peluangnya ya, Pak Heri ya.
2: Besar sekali.
1: Oke.
2: Tapi karena adanya tidak bagusnya dalam sistem di organisasi, maka mereka ya itulah nasib mereka. Indonesia ini kan semuanya serba bisa.
1: Oke, baik. Pak Heri, berarti untuk tahun ini Pak Heri menjagokan negara mana? Argentina berarti Pak Heri?
2: Kalau Argentina 50%.
1: 50%. 50%-nya lagi apa Pak Heri?
2: Bagi Prancis, Belanda, okay. Argentina, Prancis, kemudian Spanyol, dan Portugal.
1: Oke. Nah, kalau dari Perry megangnya Argentina 50% ya, 50%-nya tadi ya. Ada Prancis, Portugal, Spanyol. Nah, kalau dari Pak Suprianto seperti apa nih, Pak Suprianto? Tadi kita belum sempat nanya ya.
3: Ya, jadi kalau kita lihat untuk Piala Dunia sekarang ini memang ya dengan bermunculan pemain-pemain muda di negara-negara yang besar, ya kan? Tentu saya berharap nanti ini akan final dari daratan Eropa dan Amerika Latin. Ini bisa-bisa Spanyol dengan Argentina terkumpul lagi, kan? Ya kan? Karena kalau kita lihat di grup dari 12 grup ini memang kalau kita lihat grup ini sangat keras nih, ya. Dan di situ ada muncul Prancis, ada Afrika Selatan, ada Senegal, termasuk Norwegia dengan bintang Elin Arlen itu yang sedang berkinar di City kan, City kan. Dan, jadi kalau untuk favorit, ya, mungkin masih bisa Spanyol, Prancis dan Argentina, ya kan?
1: Iya.
3: Kalau berharap tentu Spanyol dengan Argentina final kalau betul nanti.
1: Oke, baik. Mas Bram. Nah, ini sebenarnya kalau berbicara Piala Dunia ini, apalagi untuk tahun ini tuh memang seperti di awal tadi ya, susah untuk diprediksi sebenarnya. Karena masing-masing negara punya masing-masing kekuatan juga, masing-masing senjata juga nanti untuk bertanding ya di Piala Dunia. Nah, juga ada negara-negara yang memang seperti yang Pak Heri dan Pak Suprianto sampaikan tadi, ada negara-negara yang menjadi kuda hitam gitu. Yang mungkin kalau saya, mungkin kalau yang tidak bisa saya lupakan itu dari negara Afrika ya, Maroko ya. Pak Suprianto dan juga Pak Heri, ini di 2022 juga memberikan kejutan yang luar biasa sampai semifinal gitu. Nah, ini kalau dari saya ke Pak Suprianto lagi nih. Pak Suprianto, kalau untuk tahun ini mungkin negara-negara yang akan menjadi kuda hitam seperti apa? Karena ada negara-negara yang baru debut juga ya di Piala Dunia, seperti Yordania, Uzbekistan. Ada 4 negara kalau nggak salah yang baru debut di Piala Dunia tahun ini. Seperti ya, apa kalau dari Pak
3: Suprianto? Tentu kita nggak bisa menganggap Maroko kan, karena Maroko waktu Piala Eropa pun dia buat kejutan kan, ya kan?
1: Iya.
3: Dengan bintangnya yang main di PSG kemarin kan, di final di Hakimi.
1: Hakimi, iya.
3: Ah, Hakimi kan, ya kita. ini bisa masuk kuda hitam, termasuk Norwegia, ya kan? Norwegia ini kan pendatang baru juga nih, ya kan? Ya kan? Nah, tentu dia masuk kuda hitam dengan bintangnya Erling Haaland itu kan, ya kan? Masuk Jerman, ya kan? Ya, kita berharap mungkin dengan bermuncul-munculnya apa pemain-pemain yang berkiprah di Liga Eropa atau kayak si Sadani Mane kan yang di Liga Arab ini kan di Senegal tuh, ya kan? Tentu negara-negara Afrika ini nggak bisa dia nggak remeh juga, ya kan? Dia akan membuat kejutan juga, ya kan? Ya kan? Ya, apa yang disampaikan oleh Coach Eri tadi, Portugal tentu dengan bintangnya Ronaldo tentu nggak bisa dianggap remeh kan? Karena bagaimanapun Portugal kan pernah juara Piala Eropa kan? Jadi mungkin kalau saya lihat tentu yang Maroko apa yang katakan Mbak Rani tadi termasuk yang kuda hitam yang bisa buat kejutan, ya kan? Termasuk Norwegia kan yang nggak diperhitungkan. Tentu di sini tentu dilihat tentu tentu kematangan pemain ya yang berkiprah di Eropa ya. Jadi kita berharap dengan banyaknya peserta Piala Dunia 48 ini tentu persaingan akan semakin kompetitif ya. Kita tentu menikmati yang mungkin capek juga kan, ya kan, ya kan, karena kan banyak pertandingan nanti yang kita harus kita tonton kan, ya kan. Nah, itu kita mudah-mudahan nanti kita bisa menikmati lah dengan bermunculnya juara baru nantinya.
1: Oke, baik. Nah, dari sisi Pak Heri sendiri seperti apa Pak Heri?
2: Kalau saya melihat, kalau misalnya Mas Supianto melihat kepada Maroko, kalau saya melihat sekarang ke Asia, kuda hitamnya Asia sekarang, yaitu Jepang.
1: Jepang ya?
2: Ya, Jepang di situ ada Wataru Endo, ada Nutoma, ada Kubo, ya, pemain-pemain kelas dunia. Dan mereka sudah memberi sinyal pada kejuaraan dunia 2022 dan 2000 sebelumnya waktu di Rusia. Mereka sudah memberikan sinyal bahwa mereka akan eksis 4 tahun atau 5 tahun bahkan 8 tahun setelah itu. Dan saya yakin mereka akan berbicara di Piala Dunia kali ini. Jepang harus tetap diwaspadai. Dia merupakan kuda hitam untuk tahun ini. Itu kira-kira saya.
1: Baik. Berarti kalau Pak Heri Jepang ya, Pak Heri ya yang berkemungkinan akan memberikan menjadi kuda hitam untuk
2: kejutan pada kejutan mereka.
1: Kejutan
2: karena
1: juga.
2: Mereka sudah bersinar di Piala Dunia 2022 sebelumnya.
1: Karena kiprahnya Jepang juga di Piala Dunia sebelumnya juga luar biasa ya, Pak Heri ya.
2: Luar biasa.
1: Oke, baik. Nah, ini untuk Anda pendengar yang mungkin pagi ini ingin memberikan pertanyaan atau ingin juga bergabung berdiskusi bersama kami, langsung saja pendengar di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975. Serta juga untuk Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini secara live visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Oke, kita masih dengan tema kita pagi ini yaitu menerka juara baru Piala Dunia 2026. Nah, ini kalau yang seperti yang disampaikan oleh Pak Suprianto juga Pak Heri, ini kemungkinan akan ada juara baru ya, melahirkan juara baru untuk tahun ini. Nah, Nah, ini pertanyaan saya adalah kalau dari Pak Heri dan Pak Suprianto sendiri nih selaku yang memang berkecimpung di dunia sepak bola, menjadi pelatih, pernah menjadi pemain juga. Sebenarnya untuk bertanding ini, apalagi untuk pertandingan yang sekelas Piala Dunia, semua mata tertuju ke sana ya. Ini apa sih yang menjadi modal utama bagi tim itu bisa konsisten dalam permainan? Karena kan yang paling penting adalah bukan materi pemainnya aja yang bagus-bagus, tapi juga permainannya memang harus konsisten ya, Pak Heri dan juga Pak Suprianto. Yang menentukan sebenarnya di ketika di lapangan itu seperti apa? Apakah mentalnya, permainan yang konsisten, atau ada hal-hal lain juga nih yang ikut di dalamnya nih, Pak Heri dan juga Pak Suprianto? Saya mungkin ke Pak Heri dulu.
2: Kalau bagi saya mental sangat penting ya, sangat penting sekali mental, kemudian pengalaman, kemudian kesiapan fisik, finansial, dan kemudian pelatih yang pandai membaca alur permainan baik tim sendiri maupun tim lawan. Jadi ini sangat dominan sekali. Tapi yang paling di sana adalah pengalaman dan kondisi pemain itu sendiri. Karena banyak pemain-pemain ini setelah kompetisi mereka abai dengan kondisi mereka masing-masing. Jadi kalau untuk sukses memang adalah mental yang baik, kemudian pengalaman, kemudian fisik, serta arahan dari atau strategi dari pelatih untuk membaca skema permainan lawan dan skema permainan sendiri. Kira-kira itu.
1: Oke, baik Pak Heri. Pak Suprianto seperti apa? Pak Suprianto?
3: Ya, jadi kalau untuk menjadi pelatih nasional ini memang dibilang gampang, sulit, memang bisa. Mudah, enggak mudah diterka juga kan. Karena kalau menjadi pelatih nasional ini kan tinggal memilih aja sesuai dengan karakter yang dia inginkan kan. Apalagi pemain-pemain yang berkiprah di Eropa ya, tentu masalah mental, pengalaman mungkin nggak perlu ditanya lagi. Cuma di sini tentu kebugaran ya. Karena rentang waktu dari kompetisi ke Piala Dunia itu kan waktunya nggak terlalu lama itu. Sekitar 15 harian kan. Tentu apalagi kemarin baru terakhir final Piala Champion kan. Tentu di sini tentu kebugaran sangat menentukan kan. Nah, makanya saya melihat seorang Ancelotti untuk memanggil Neymar aja mungkin itu butuh perjudian juga kan, karena tuntutan masyarakat Brazil tentu Neymar harus main kan. Tapi kalau dilihat kebugaran kita kan masih diragukan juga, itu sebagai contoh aja kan, kan?
1: Apalagi kalau sekarang cedera ya Pak Suprianto ya, Neymarnya ya.
3: Dia kan dia belum 100% fit itu kan, ya kan. Cuma tuntutan masyarakat Brazil dengan kebintangannya itu kan tentu inginnya bisa mengangkat tim, tapi secara teknis yang tahu kan tentu pelatih kan, bagaimana kebugaran mereka di lapangan, nah, itu kan sangat menentukan. Tapi kalau soal fisik, soal mental itu nggak perlu ditanya lagi kan, karena kalau fisik dia udah terbentuk di klub, ya kan. Kalau mental tentu dia udah teruji di kompetisi Eropa gitu kan. Cuma di sini tentu sesuai dengan karakter yang diinginkan atau skema atau kedalaman tim yang diinginkan oleh pelatih. Sebagai contoh nih timnas kita nanti kan Mede tuh lawan apa tuh ya?
1: Lawan Oman dan ada dua ya pertandingannya Pak Supriyanto.
3: Cuma berapa hari tuh dia pelatih nasional mengumpulkan pemain itu? Artinya kan hanya menjaga kebugaran aja gitu. Kan? Ini yang akan terjadi nanti di Piala Dunia 2006 yang pelatih-pelatih nasional tentu bagaimana menjaga kebugaran pada saat pertama nanti dia offire benar gitu. Jadi ini memang tuntutan ya kan, antara mental, kebugaran fisik ya kan. Tentu ini harus disiasati benar nih dengan pelatih itu kan, ya kan. Nah, kan tentu dengan ya kita melihat lah ya tuntutan masyarakat Brazil bagaimana Neymar ini masuk ya kan, tekanan politik ini kan sangat luar biasa nih kan. Nah, ya kan, tentu Ancelotti tentu memasukkan dia tuh banyak banyak pertimbangan. Apakah mereka nanti di tim itu akan mengangkat tim kan belum tahu juga kan. Ini yang harus disiasati oleh pelatih-pelatih yang akan ikut di Piala Dunia nanti ya. Jadi kalau bicara apa, tentu kebugaran yang sangat menentukan nanti.
1: Oke, kebugaran dari timnya itu sendiri ya. Pak Suprianto dan juga Pak Heri. Oke, Pak Suprianto, Pak Heri, ini sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita pagi ini, kita jeda dulu, Bapak-bapak, ada beberapa informasi dulu yang perlu kami hadirkan kepada para pendengar Pro Software dari Padang. Dan untuk Anda pendengar, kita masih akan bersama dalam Dialog Padang Menyapa, jadi pastikan tetap bersama kami di Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
5: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
4: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
5: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
4: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
5: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
4: Loh Bang, cepet banget potongnya.
5: Namanya juga BI Fast, transfernya fast, Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingatnya.
4: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Tim nasional dengan jumlah gelar Piala Dunia FIFA terbanyak hingga saat ini masih didominasi oleh negara-negara yang memiliki tradisi sepak bola kuat. Keberhasilan mereka tidak hanya ditentukan oleh kualitas pemain, tetapi juga sistem pembinaan yang konsisten dari generasi ke generasi. Posisi pertama ditempati oleh Brazil dengan koleksi 5 gelar juara Piala Dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Keberhasilan tersebut menjadikan Brazil sebagai negara tersukses dalam sejarah turnamen yang pertama kali digelar pada 1930 tersebut. Di posisi kedua terdapat Jerman dan Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara. Jerman meraih trofi pada 1954, 1974, 1990, dan 2014. Sedangkan Italia menjadi juara pada 1934, 1938, 1982, dan 2006. Melengkapi 5 besar adalah Argentina dengan 3 gelar juara serta Uruguay dan Prancis yang masing-masing mengoleksi 2 gelar. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa dominasi Piala Dunia selama lebih dari 9 dekade masih banyak dipegang oleh negara-negara dengan sejarah sepak bola yang panjang dan kuat.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan menjadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.
0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Iya, masih bersama kami dalam Dialog Padang Menyapa pendengar dengan tema kita menerka juara baru Piala Dunia 2026. Untuk Anda di pagi hari ini yang ingin bergabung bersama kami, kita masih akan terima hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, langsung aja di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 975, serta juga dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga di live chat kita pagi ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Oke, kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Pak Heri dan juga Pak Suprianto ya, melalui Zoom kita pagi ini. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum, selamat pagi Pak, izin bertanya, apakah sejauh ini penggunaan teknologi salah satunya VAR akan mempengaruhi jalannya pertandingan ataupun keputusan wasit dalam laga di Piala Dunia nanti? Oke, ini kita langsung tanyakan dulu ya ke Pak Suprianto dan juga Pak Heri. Saya ke Pak Suprianto dulu, silakan Pak Suprianto untuk menanggapi pertanyaan pendengar kita.
3: Oke, jadi sekarang ini kan VAR ini sangat membantu ya. Artinya hakim wasit ya, yang di lapangan dengan adanya VAR ini sangat membantu baik di segi offset, pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal pemain yang nakal lah ya, karena kan pemain ini banyak yang luput dari perhatian wasit. Itu dengan adanya VAR ini sangat membantu ya. Jadi artinya dengan teknologi VAR ini ya, apalagi sekarang ini kan di liga-liga ini udah sangat bukan VAR ini ya, karena keputusan wasit ya dibantu dengan VAR akan berubah ya kan? Ya kan, jadi dengan adanya VAR ini sangat apalah, sangat membantu untuk wasit-wasit yang akan mempunyai pertandingan ya.
1: Oke, baik, akan sangat membantu wasit lah dalam mengambil keputusan nanti ya, Pak Suprianto ya, agar tidak ada terjadi hal-hal apa ya, fenomenal mungkin seperti Piala Dunia sebelumnya ya. Oke, kalau Pak Heri ya, Pak Suprianto ada tambahan?
3: Ini kan di Piala Dunia ini kan ada peraturan-peraturan baru yang harus dikenakan kan, ya kan? Salah satunya tentu perhitungan saat goalkeeper memegang apa bola itu kan hanya waktu 8 detik itu kan, artinya kan akan semakin cepat ya kan. Itu dengan peraturan-peraturan baru ini tentu pemain-pemain tentu tidak bisa mengulur waktu setelah dia ini kan, kadang-kadang ada tim yang udah unggul ya kan, kadang-kadang kan banyak mengulur waktu kan. Nah, dengan peraturan-peraturan ini tentu akan lebih lebih bagus ya untuk memaksimalkan waktu yang efektif.
1: Oke, baik. Kita mau ke Pak Heri juga. Pak Heri, seperti apa Pak Heri menanggapi pertanyaan dari pendengar kita juga nih, Pak Heri? Halo, Pak Heri? Halo, Pak Heri? Oke.
8: Halo.
1: Oke, silakan Pak Heri. Terkait dengan VAR tadi nih, Pak Heri.
8: Kalau bagi saya, VAR itu sangat penting sekali ada ya. Dan sangat membantu sekali dalam kinerja wasit di lapangan. Terutama sekarang ada aturan baru itu tentang offside. Offside itu bisa terjadi ketika pemain menyerang itu sepenuhnya, seluruh badannya mendahului pemain terakhir bertahan. Nah, kalau masih ada kakinya yang kakinya saja yang sejajar dengan pemain bertahan, itu sekarang tinggi tidak dianggap offside. Jadi sangat sangat sangat penting sekali VAR itu dipakai dalam kejuaraan sepak bola akbar seperti ini. Dan sangat membantu sekali untuk wasit dalam menentukan pelanggaran itu betul atau salahnya. Ya, kemudian juga di dalam di situ mereka juga memakai alat-alat yang canggih ya untuk melihat sekecil apapun masih bisa terlihat kesalahan-kesalahan itu bisa terdeteksi dengan sejelas-jelasnya. Nah, jadi untuk pemakaian VAR kita sangat-sangat setuju sekali dan sangat membantu sekali. Demikian.
1: Oke, baik, Pak Heri, ini kalau kita lihat bagaimana nih banyak aturan-aturan baru juga yang sebenarnya ini cukup apa ya, sebenarnya luar biasa ada aturan ini gitu. Artinya ada aturan wasting time, kayak seperti yang dibilang Pak Suprianto tadi terkait dengan tendangan gawang ya, itu ada waktunya juga. Terus juga terkait dengan pergantian,
3: yang dihitung juga waktunya nanti itu, terbaca pergantian
1: pemain ya Pak Suprianto, yang hanya maksimal 10 detik gitu ya.
3: 5-10 detik kalau nggak salah itu kan. Artinya cepat tuh. Yeah. Kalau biasanya lambat itu kan, kadang-kadang saat tim udah unggul, siasa atau strategi pelatih kan pergantian pemain untuk waktu kan. Mm-hmm. Kalau sekarang nggak ada, jadi artinya dengan waktu yang 8-10 detik ini kan sangat cepat.
1: Oke, oke. Kalau ini aturannya juga luar biasa ya. Kalau misalnya kita melanggar waktu ini ada sanksinya juga ya, Pak Suprianto ya. Misalnya kayak aturan 10 detik pergantian pemain itu, kalau misalnya lewat dari itu, artinya nggak boleh melakukan pergantian pemain sampai 1 menit gitu, harus nunggu 60 detik dulu ya.
3: Oke. Okay. Apa itu nanti ada apa kan? Oh, medis kan?
1: Mm-hmm, medis ya, juga. Nah, ada aturan-aturan ya, luar biasa yang dibuat ya untuk Piala Dunia tahun ini.
3: Penjaga gawang itu kan, tendangan gawang. Kalau seandainya nanti lewat dari 5 detik itu nanti untuk tendang pojok untuk lawan itu.
1: Untuk lawan ya.
3: Nah, artinya udah ketat sekarang peraturan yang baru sekarang ini kan.
1: Oke, jadi masing-masing negara peserta ini memang harus teliti juga terkait hal ini ya, Pak Suprianto ya. Oke, ini terkait dengan VAR tadi. Karena kalau kita lihat juga kalau dari apa ya, bola resmi Piala Dunia atau Trionda ya kalau kita sebut sekarang itu namanya, itu juga ada teknologi di dalamnya yang memang langsung terhubung ke VAR sendiri. Jadi secara real time gitu, bolanya ada chip di dalamnya gitu ya. Ini luar biasa teknologinya ya, Pak Suprianto dan juga Pak Heri. Artinya memang menghindari apa ya, kesalahan dalam mengambil keputusan ya. Ini memperkecil kesalahan dalam mengambil keputusan gitu. Apalagi juga VAR ini juga tidak hanya terkait dengan gol, penalti ataupun offside ya, tapi juga terkait kartu kuning juga di masuk dalam VAR tersebut ternyata. Oke. Nah, ini kalau berbicara Piala Dunia kan, mungkin bagi Pak Heri dan juga Pak Suprianto ini bukan hanya apa ya, untuk melihatnya itu bukan hanya tahun ini, tapi di sebelum-sebelumnya udah ngikutin juga Piala Dunia. Menurut Pak Suprianto dan Pak Heri sendiri, Piala Dunia yang paling berkesan itu kapan gitu? Nah, ini mungkin saya ke Pak Suprianto dulu nih. Pak Suprianto, itu Piala Dunia yang paling berkesan itu tahun berapa, Pak Suprianto? Ya, dan saat apa itu mungkin ya, dan saat apa?
3: Tahun 86 itu saya.
1: Waduh, 86. Itu saat pertandingan apa tuh, Pak Suprianto?
3: Ya. Gol tangan Tuhan tuh tahun berapa tuh? Tahun 90.
1: Wah, itu udah lama ya, Pak Suprianto ya.
3: Tanggal gol tangan Tuhan Maradona tuh.
1: Maradona itu kayaknya di tahun 80-an ya, Pak Heri ya?
3: 86
1: katanya. Oh, 86. Oke. Itu yang paling berkesan ya, Pak Suprianto. Ada ini ya.
3: Sebenarnya kalau saya melihat Piala Dunia ini sangat berkesan semua, ya kan? Karena kan contoh Piala Dunia kemarin yang tahun 2022 yang di Arab ya.
1: Iya, di Qatar ya.
3: Bayangkanlah negara Argentina yang juara aja di penampilan pertamanya udah kalah dia sama Arab. Artinya kan dengan kalah pertandingan pertama sampai dia final atau juara, ini kan buat kejutan juga kan, artinya kalau saya melihat ya setiap Piala Dunia itu berkesan lah, artinya air bintang-bintang baru, peraturan baru ya kan. Karena kalau kita lihat ini kan juara-juara Piala Dunia ini kan selalu bermunculan kan, ya kan, dari tahun 2002, ya kan, dari Brazil, Jerman terakhir 2014, Italia terakhir 2006, Argentina kemarin terakhir 2002, Perancis terakhir 2018, ya kan? Nah, artinya tidak ada yang negara yang betul-betul bisa juara Piala Dunia kan, artinya akan muncul juara-juara baru, guys. Ya. Nah, karena yang saya sampaikan tadi, apa yang disampaikan oleh Bu Terry, kita sangat disayangkan dengan Italia dengan kompetisinya yang bagus tidak lolos 3 kali berturut-turut kalau salah itu kan.
1: Sudah hat-trick itu ya kalau gol ya.
3: Iya, mengurangi dari persaingan Piala Dunia itu sendiri kan dengan pemain-pemain yang sangat luar biasa ya kan. Nah, terus saya termasuk menganggap menanggapi apa yang kataku Heri tadi ya, kuda hitam Asia. Tadi sudah saya sampaikan juga dari awal karena Jepang kan sangat diperhitungkan. Karena kalau kita lihat uji Jepang ini dengan uji coba 6 kali pertandingan yang terkait terakhir ini sangat luar biasa dia. Dia bisa mengalahkan Brazil 3-2, ya kan? Bisa mengalahkan Ghana 2-0, mengalahkan Bolivia 3-0, Skotlandia 1-0. Terakhir kemarin dia menang dia lawan apa itu? Skotlandia 1-0. Artinya ini negara Asia AFC yang signifikan nih, ini jangan-jangan bikin kejutan juga karena
1: jangan-jangan sampai ya, final nanti ini Pak Suprianto. Jangan-jangan ya. Sampai final ya.
3: Ya, kita berharap tentu Jepang nih akan lebih berkiprah sampai di final kan. Kan kalau kita lihat memang dia negara yang cukup maju lah. Artinya dari pembinaannya, dari kerisunya luar biasa kan. Artinya Jepang nih udah masuk ke negara-negara yang bersaing di Piala Dunia yang tidak dianggap hanya berkutat di Asia, tapi udah dunia. Karena kalau kita lihat di uji coba kan, dia bisa mengalahkan Brazil 3-2 kan udah luar biasa kan. Termasuk bisa mengalahkan apa kan Inggris 1-0 tuh kemarin kan. Ya kan. Artinya kan negara Asia yang levelnya udah masuk ke Eropa, gitu kan. Gitu. Ya kita berharap lah Jepang bisa lebih bersaing di Piala Dunia tahun ini dan bisa mencapai yang terbaik untuk Asia
1: FC. Untuk Asia, oke, baik Pak Suprianto. Nah, kalau Coach Heri seperti apa nih, Coach Heri? Yang paling berkesan itu apa, Coach? Selama perhelatan Piala Dunia yang Coach Heri ikuti nih?
8: Yang selama kita ikuti, halo?
1: Iya, Coach. Silakan, Coach.
8: Halo.
1: Iya, halo. Halo, Coach Heri, bisa mendengar suara Rani, Coach?
8: Halo.
1: Iya. Iya, halo Coach. Kita bisa dengar suara Coach Heri nih, tapi sepertinya Coach Heri tidak mendengar suara saya ya. Halo Coach Heri, bisa mendengar suara saya, Coach?
8: Halo?
1: Iya, halo Coach.
8: Kalau bagi saya pribadi yang berkesan itu tahun 86. Ketika Piala Dunia di Spanyol.
1: Oke.
8: Okay. Italia yang tidak diunggulkan yang dianggap sebelah mata akhirnya juara dengan membantai tim-tim kelas atas.
1: Oke.
8: Okay. Kemudian Piala Dunia 2022 kemarin yang di finalnya itu sangat menegangkan. Ya sampai perpanjangan waktu sampai juga diakhiri dengan tendangan penalti, namun sebelumnya juga dalam membuat gol itu saling balas membalas sehingga harus diakhiri oleh tendangan penalti itu bagi saya sendiri
1: itu yang paling berkesan ya, Coach Heri. Oke. Kalau kita lihat memang kalau perhelatan Piala Dunia ini memang banyak hal-hal yang berkesan sebenarnya ya, Coach ya. Banyak hal-hal yang mengejutkan gitu terjadi.
8: Sampai Maroko juga yang menjadi kuda hitam sampai.
1: Iya. Oke, ini sepertinya ada pendengar kita yang bergabung, coba kita terima dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
9: Iya, selamat pagi, ya.
1: Iya, ini dengan siapa di mana?
9: Saya dengan Stephen.
1: Oke, dengan Stephen.
9: Saya dari jaringan doa.
1: Oke, nanti kita akan terima ya. Sepertinya ini ada salah server nih. Oke, boleh dilanjutkan kembali, Coach Suprianto tadi ya, Coach Heri ya. Silakan, Coach.
8: Ya, kalau kita di setiap perhelatan sepak bola ini ada aja yang baru begitu.
1: Oke.
8: Okay. Termasuk dalam pola permainan, kemudian juga ada tentang strategi-strategi baru yang kita lihat, dan juga formasi-formasi baru yang kita lihat di sana. Jadi kita juga di sana dapat belajar, kita sebagai pelatih-pelatih belajar di sana bagaimana perkembangan sepak bola pada musim-musim ini. Demikian.
1: Oke, baik. Coach Heri dan juga Coach Suprianto sudah bersama kita di pagi hari ini ya. Oke, ini banyak hal-hal yang luar biasa memang terjadi dan kita menunggu juga nih nanti di Piala Dunia 2026 seperti apa juga seperti apa hal-hal yang terjadi di Piala Dunia nanti ya. Karena sebentar lagi nih di tanggal 11 Juni sudah mulai Piala Dunianya. Oke, ini kita tidak terasa ngobrolin Piala Dunia ternyata sangat sebentar ya Coach Heri dan juga Coach Suprianto. Kita juga sudah di penghujung kebersamaan kita, tapi sebelum kita akhiri ya obrolan kita pagi ini dalam Dialog Padang Menyapa, mungkin saya akan mintakan closing statement atau ada pesan-pesan juga dari Coach Suprianto dan Coach Heri ya, seperti apa nanti harapannya di Piala Dunia dan tentunya harapannya juga untuk kita ya, bisa apa ya, bisa mengambil pelajaran yang luar biasa dari Piala Dunia 2026. Saya ke Coach Suprianto dulu, silakan Coach.
3: Oke, terima kasih Kak Ni. Yeah. Ya, jadi mungkin dengan kita melihat nanti Piala Dunia 2026 ini, tentu kita banyak hal yang harus kita pelajari. Tentu saya ya mungkin sebagai apa yang kata oleh Coach Eri tadi ya, sebagai pelatih tentu perkembangan sepak bola ini kan sangat luar biasa karena termasuk dari teknologinya ya kan, akademisnya gitu kan, perkembangannya memang dinamis sekali kan. Artinya tentu kita berharap nanti sepak bola Indonesia tentu bisa tampil di Piala Dunia dengan bertambahnya kota dari 24, 36, apa nanti kan bertambah tuh jatah Asia itu kan. Kan ya mudah-mudahan lah kedepannya kita bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Saya berharap nanti tentu akan muncul juara baru karena kalau kita lihat ranking piala apa ranking dunia ini kan Prancis termasuk ranking 1 dunia kan, nomor 2 Argentina, nomor 3. Saya berharap nanti tentu apa yang saya sampaikan tadi Jepang ini nggak bisa dihitung di apa sebelah mata juga kan, karena kita lihat dari hasil dari apa uji cobanya sangat luar biasa. Mudah-mudahan dia bisa mempertahankan performanya sampai di Piala Dunia nanti. Ya mudah-mudahan nanti kita berharap muncul piala apa juara baru nanti.
1: Baik Coach Suprianto, terima kasih. Terakhir saya ke Coach Heri, silakan Coach Heri.
8: Kalau bagi saya,
1: Iya, halo Coach.
8: Kalau bagi saya, segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Harus ada persiapan. Jadi kalau ingin jadi pemain baik, memang dari awal sudah ditentukan, sudah dibentuk baik karakter, mental, fisik, kemudian gaya bermain, kemudian attitude, kemudian juga tentang disiplin. Itu yang akan membentuk seorang pemain itu bisa menjadi pemain kelas dunia. Jadi harus dipersiapkan lebih dini sebelum mereka mencapai jenjang yang selanjutnya. Kemudian pesannya lagi, mari kita nikmati sepak bola ini dan dukunglah tim jagoan kita masing-masing tanpa harus menjelekkan tim-tim lain. Mari kita berpestaria dalam mengikuti pesta 4 tahun kejuaraan sepak bola dunia ini. Demikian.
1: Baik. Terima kasih Coach Sherry dan Coach Suprianto sudah bersama kita di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Coach Sherry dan juga Coach Suprianto sudah bersama kita di pagi hari ini. Dan pernah demikian Dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 dengan tema kita menerka juara baru Piala Dunia 2026 bersama dengan ada Coach Heri tadi dan Coach Suprianto yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Untuk kalian pernah

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Beredar foto arsip dari akun TikTok kelly.store.id pada Jumat 15 Mei 2026 berisi narasi lowongan kerja 2026 Bank Permata, di mana kesempatan berkarir bersama Bank Permata sebagai bagian dari industri perbankan modern di Indonesia. Dari pengamatan tim pemeriksa fakta Mavindo atau Tambek House, terdapat tautan pendaftaran di bio akun. Hingga Kamis 4 Juni 2026, konten tersebut mendapat sekitar 50-an tanda suka dan dibagikan ulang hampir 70 kali. Tambek House mengakses tautan yang tertulis di bio akun TikTok kelly.store.id, diketahui tautan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, dan nomor telegram. Sementara itu, pendengar, Tambek House juga kemudian memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Bank Permata 2026 ke mesin pencari Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman resmi permatabank.com. Dari pengamatan Tambek House, di menu karir terdapat 6 posisi yang tersedia hingga akhir Juni 2026. Pelamar perlu memilih salah satu posisi

0: tersebut dan membuat akun untuk melamar. Dari penelusuran Trumpet Hoax di mesin pencarian Google, berikut sejumlah kanal informasi resmi seputar lowongan pekerjaan Bank Permata, di mana unggahan berisi foto lowongan kerja Bank Permata 2026 yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian kami kutip dari trumpethoax.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin beraktivitas ya pagi ini juga tetap selalu berhati-hati, tetap selalu mematuhi segala rambu-rambu lalu lintas ya, ketika terutama untuk Anda yang akan membawa kendaraan juga. Dan pastikan juga pendengar untuk Anda selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Untuk Anda di pagi hari ini pendengar, kita kembali berjumpa dalam program Halo RRI untuk edisi hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Jadi untuk Anda yang memiliki permasalahan terkait dengan keluhan ya terkait dengan pelayanan publik, langsung saja dapat bergabung bersama kami melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975, serta juga untuk Anda dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital. Kita tunggu hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar, jadi langsung saja ya dapat bergabung bersama kami di pagi hari ini. Oke, tapi sembari untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini, ada beberapa informasi dulu yang perlu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi untuk Anda pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mer, mau kemana buru-buru banget?
5: Ku mau pergi donor darah, KPM ini mau. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita, dan yang pasti bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
4: Apa aja sih?
5: Kalau aku baca di situs Halodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
4: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
5: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
6: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.
7: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Iya, masih bersama kami dalam program Halo RRI. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, ya tadi sudah dia nelfon, boleh diulang kembali di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Serta Anda juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Jadi yang lagi mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital, boleh langsung aja di live chat kita ya pendengar, kita tunggu hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang memiliki permasalahan atau keluhan ya terkait dengan pelayanan publik, boleh langsung saja menghubungi kami di Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, pendengar. Dan tentunya untuk Anda yang lagi beraktivitas di pagi hari ini, tetap selalu berhati-hati dan tetap selalu waspada juga pendengar. Dan pastikan juga untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan, juga tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Yang lagi bawa kendaraan juga di pagi hari ini, tetap patuhi segala rambu-rambu lalu lintas, jangan ada yang dilanggar juga ya pendengar. Oke, sembari menunggu atensi Anda di pagi hari ini, kita ke informasi dulu pendengar, di mana kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya Aceh terus meluas. Di antaranya adalah di Desa Kaye Onu, Kecamatan Darul Makmur dan Desa Babah Lueng, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nagan Raya mencatat luas lahan yang terdampak kini mencapai sekitar 60 hektar. Di mana Kepala BPBD Nagan Raya Irvanda Rinaldi mengatakan dari total lahan yang terbakar, tim gabungan baru berhasil memadamkan sekitar 40 hektar. Untuk mempercepat upaya pemadaman, BPBD Nagan Raya telah mengerahkan 2 unit mesin pompa air portable ke sejumlah titik api yang sulit dijangkau petugas. Dan menurut Irvanda sendiri, laporan kebakaran pertama kali diterima BPBD dari personil pos pemadam Darul Makmur. Namun api diperkirakan sudah mulai membakar lahan sejak Kamis 29 Mei dan ia menjelaskan proses pemadaman menghadapi berbagai kendala di lapangan, di mana cuaca panas ekstrim yang disertai angin kencang ini membuat api cepat menjalar ke area lain. Selain itu pendengar, keterbatasan sumber air bersih juga menjadi tantangan bagi petugas. Dan tentunya pendengar, penanganan karhutla ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rrid.co.id. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami melalui Halo RRI, kita masih akan tunggu hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi kita ke informasi yang berikut ini dulu.
2: Sebentar ya sayang, aku mau setor tunai dulu.
3: Yakin sendirian aja, mau aku temenin ke dalam gak?
2: Gak usah, kamu tunggu di mobil aja. Kan ada setor tunai di ATM setor tarik Bank Nagari. Jadi gak perlu antrian di teller.
3: Bener juga ya.
2: Iya dong, lebih mudah, aman, dan fleksibel. Setor dan tarik tunai kapanpun bisa.
4: Jadikan transaksi setor dan tarik tunai Anda menjadi lebih mudah, aman, dan fleksibel dengan layanan ATM setor tarik Bank Nagari. Sekarang Anda bebas beraktivitas karena transaksi setoran dan tarik tunai kapanpun bisa. ATM setor tarik tunai Bank Nagari telah hadir di kantor cabang kami di Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Solo, Batu Sangkar, Painan, Pariaman, Sijunjung, Lubuk Sikaping, Padang Panjang, Pasaraya Padang, Siteba Padang, Sawah Lunto, Simbang Pat, Lubuk Gadang, Lubuk Basung, Lubuk Alung, dan Pulau Punjung. Gunakan ATM setor dan tarik tunai Bank Nagari untuk transaksi yang mudah, aman, dan fleksibel. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Ya, masih bersama kami dalam program Halo RRI. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih kita terima hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Langsung saja di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975 serta juga dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar, sembari menunggu Anda yang ingin bergabung, kita kembali ke informasi dulu ya, pendengar. Ini ke informasi olahraga dulu, di mana dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko, di mana putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas pada babak kualifikasi nomor Elite Putra, di mana putra menempati posisi pertama klasemen kualifikasi setelah mengantongi skor 1,73 detik. Dan hasil ini mengantarkannya melaju ke babak semifinal bersama 23 atlet lainnya. Sementara itu, pendengar, atlet yang menempati peringkat ke-11 dunia kategori elite itu sukses mengungguli sejumlah nama besar. Di antaranya ada Alberto Gines Lopez, kemudian Saton Yoshida, Dohyun Lee, Neo Suzuki, dan Sorato Anraku. Di mana pada klasemen akhir kualifikasi, Sorato Anraku dari Jepang berada di posisi kedua. Ia mencatatkan ke skor 1,87 dan menempel ketat perolehan putra. Sementara itu, Alberto Gines Lopez dari Spanyol menempati urutan ketiga dengan skor 3,46, diikuti oleh Neo Suzuki dan Saton Yoshida, melengkapi lima besar dengan skor masing-masing 4,58 dan 6,24. Keberhasilan putra belum diikuti dua wakil Indonesia lainnya pada nomor lead putra, pendengar, di mana Raffianto Ramadan finish di posisi ke-36, sedangkan Raffiani Ramadan menempati urutan ke-42. Sementara itu, untuk sektor putri, Indonesia juga berhasil meloloskan satu atlet ke babak berikutnya, di mana Alma Arilasani mengamankan posisi ke-11 dengan raihan skor 13,16. Namun Lintang Cahyani Sukma belum mampu mengikuti langkah rekannya menuju semifinal. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id. Sudah yang bergabung, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, halo RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana Pak?
2: Dengan Pak Mas di Padang.
1: Pak Mas di Padang, izin Pak Mas ya. Mungkin boleh di kecilkan sedikit volume radionya.
2: Ya, kecilkan sedikit.
1: Oke, baik.
2: Nah, ini ada masalah.
1: Oke,
2: yang pertama untuk LLAJ. Apakah peraturan rambu-rambu itu hanya berlaku untuk siang hari saja atau malam juga? Itu satu. Karena kita lihat seperti di simpang fakultas kedokteran, itu berhenti pada tempat parkir yang harus diderek. Nah, ini salah satu ya. Yang kedua, ini jadi pembicaraan oleh masyarakat. Waktu bayar pajak itu dikenakan denda tilang TE, tilang elektronik. Orang itu nggak tahu, malah kadang-kadang TE itu lebih besar pula dari pajak kendaraannya. Contoh misalnya, ada pajaknya 400. Jatuh TE-nya itu malah sampai 1 juta. Nah, jadi ini jadi masalah oleh masyarakat. Jadi tolong kalau masalah TE itu, ya kalau misalnya pada waktu itu ditilang, tilang langsung saja, tidak usah ditumpuk-tumpuk pada waktu bayar pajak. Inilah dua masalah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mas ya di Padang tadi sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ada dua hal yang disampaikan oleh Pak Mas tadi, ini terkait dengan rambu-rambu lalu lintas dan juga terkait dengan tilang elektronik. Nah, oke, okay. Nanti kita akan coba menghubungi narasumber terkait ya, Pak Mas, ditunggu aja hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, masih kami terima pendengar hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Mas, ini kita masih akan mencoba menghubungi narasumber terkait. Jadi untuk Anda pastikan jangan kemana-mana dulu ya, tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
3: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
4: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
1: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Iya, masih bersama kami dalam program Halo RRI, pendengar. Dan tadi ada pendengar kita yang sudah bergabung ya. Ada Pak Mas yang menanyakan terkait dengan rambu-rambu lalu lintas, kemudian juga terkait dengan parkir liar ya, terutama tadi di depan Fakultas Kedokteran tadi yang disampaikan oleh Pak Mas. Nah, ini untuk menjawab hal ini kita sudah terhubung bersama dengan Pak Yudin Rasyani selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Yudi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi juga.
2: Iya, kabar baik Pak Yudi di pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, baik kabarnya.
2: Alhamdulillah. Izin Pak Yudi nih dengan Rani di Studio Pro Satu RRI Padang. Pak Yudi.
3: Okay. Oh iya Mbak Rani.
2: Oke, okay. Pak Yudi nih tadi ada pendengar kita Pak Mas tadi yang sudah menanyakan terkait parkir liar dan juga rambu-rambu lalu lintas nih. Pak Yudi mungkin boleh ditanggapi dulu. Pak Yudi silakan.
3: Ya, memang ya parkir liar ini kita juga harus berkoordinasi dengan aparat keamanan juga, dengan kepolisian dan keamanan lainnya. Jadi kita sama-sama ini sedang berkoordinasi ini bagaimana kita membentuk tim bersama untuk memang setiap tempat yang parkir liar itu bisa kita tindak gitu ya. Mm-hmm. Nah, kemudian juga untuk masalah rambu-rambu ya?
2: Iya, rambu-rambu.
3: Rambu-rambu ini memang tugasnya kami ya membuat rambu-rambu. Cuman untuk penegakan hukumnya itu harus bersama-sama, kami tidak bisa sendiri sebenarnya. Dengan pihak instansi samping juga gitu ya. Nanti kita akan koordinasikan kembali ya untuk penegakan hukum ini bersama-sama kami untuk melaksanakan tugas ini. Okay. Demikian
2: Pak. Oke, baik Pak Yudi, ini mungkin pertanyaan juga ya bagi masyarakat nih. Mungkin untuk sejauh ini untuk penertiban atau upaya yang dilakukan terkait dengan parkir liar ini terutama tadi yang seperti yang disampaikan Pak Mas itu mobil juga ya Pak Yudi ya, yang sering parkir liar di tepi jalan gitu. Itu seperti apa Yudi sejauh ini?
3: Ya setiap hari kami sudah ada tim langsung itu yang memang menertibkan itu setiap hari itu kita turunkan tim, termasuk saat ini saya juga sedang dengan tim ini.
2: Okay.
3: Masalah parkir-parkir truk yang di jalan bypass ini kita ada kerjasama dengan Pelindo untuk menyiapkan lahan parkir yang bagi yang tidak punya pool ya kita minta masuk ke situ ya. Ini sudah sedang terlaksana, ini kita juga sedang jalan, saya juga langsung ya ke lapangan ini pagi ini. Mudah-mudahan mohon dukungan seluruh masyarakat, silakan dilaporkan ke 112 juga kalau ada tempat-tempat yang ini, kami akan segera tindak lanjuti gitu.
2: Oke, berarti memang sudah ada upaya-upaya yang dilakukan ya Pak Yudi ya, terutama tadi untuk kendaraan-kendaraan yang lumayan besar gitu kapasitasnya.
3: Iya. Karena kendaraan truk ini itu kan mengganggu keselamatan dan kelancaran. Bayangkan satu truk itu nanti tahu-tahu ada yang nyebrang keluar dari depan truk, nanti dari belakang orang nggak lihat, tahu-tahu mendadak, nah, kan bisa kecelakaan itu kan. Artinya ini membahayakan bukan hanya kelancaran tapi juga keselamatan pengguna jalan, pejalan kaki, semua. Artinya ini nggak harusnya menjadi kesadaran lah bagi pengemudi truk maupun perusahaan-perusahaan truk juga menyampaikan ke pengemudinya jangan parkir di jalan, atau bikin pool sendiri juga boleh tapi nggak boleh di jalan, intinya tidak boleh di jalan gitu. Karena mengganggu kelancaran dan keselamatan, yang penting ini keselamatan lagi. Ini yang paling penting harus dimaknai bahwa mereka dengan parkir jalan di truk di jalan itu akan menyebabkan kecelakaan.
2: Baik. Pak Yudi, selain nanti ini kan ada penertiban terkait dengan truk-truk yang parkir di jalan ya. Habis itu ada ini lagi nggak Pak Yudi, mungkin yang akan aturan-aturan yang akan dibuat juga mungkin yang terkait di jalan-jalan seperti di Jati, itu kan banyak juga ya Pak Yudi ya, di yang cukup padat gitu kendaraan yang melalui jalan tersebut.
3: Ya, kita ada tim terus itu, nanti juga kita kalau enggak juga ini kita derek lagi dia kan, dari tindakannya bisa pengempesan ban, bisa ini ya penilangan oleh pihak kepolisian, atau nanti kita derek lagi. Enggak mau juga mewati aturan ya. Kita memang konsen nanti itu ketertiban ini. Ya, tapi memang kalau 100% tentu kita juga ini ya, tapi kita upayakan semaksimal mungkin ini. Mudah-mudahan ada juga kesadaran dari masyarakat kita, sehingga sebenarnya penindakan ini kan sebenarnya terakhir ya, suatu tahapan akhir. Kalau udah sosialisasi kita, udah kesadaran dulu yang dibina, kemudian ada juga yang melanggar, barulah tindakan sebenarnya.
2: Pak Yudi, ada nggak tanda-tanda mungkin seperti tanda rambu-rambu itu yang misalnya kalau mobil parkir di sini itu nanti kalau parkir di derek gitu, ada tanda-tanda seperti itu?
3: Ada. Yudi. Ada papan tambahannya kan ada itu di bawah tempat parkir itu ada gambar derek kan. Itu menandakan bahwa memang ya itu udah ada peraturan wali kotanya sebenarnya, yang nggak perlu ada tanda itu sebenarnya sudah ada, ya? Bisa dilakukan penderekan gitu.
2: Oke, baik Pak Yudi. Oke, mungkin untuk masyarakat nanti dapat melaporkan juga ya Pak Yudi ya?
3: Ya, silakan laporkan, kami juga karena Kota Padang luas ya, mata kami juga terbatas, jadi partisipasi masyarakat kami harapkan juga ya.
2: Berarti dapat melaporkan ke 112 tadi ya Pak Yudi ya?
3: Ya, 112, silakan disampaikan, nanti kami lanjuti segera.
2: Baik Pak Yudi, terakhir mungkin Pak Yudi ada himbauan mungkin bagi masyarakat Kota Padang, Pak Yudi silakan.
3: Masyarakat Kota Padang tentunya ya, mari kita bersama-sama menjaga kota kita ini, khususnya dari tugas kami tentu bagaimana kelancaran, keamanan, keselamatan lalu lintas, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Ingat ya, kita berada di jalan itu menenggang ya, pengguna jalan lain, kalau bahasa Minangnya kan menenggang, saling tenggang rasa lah di jalan, jangan sampai kita memarkir sembarangan menyebabkan pengguna jalan yang terganggu, apalagi menjadi kecelakaan ya, tentu ini sangat tidak bagus lah dari sisi apapun kita nilainya.
2: Oke, baik Pak Yudi, terima kasih Pak Yudi sudah meluangkan waktu ya di pagi hari ini ya Pak Yudi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Yudi. Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Baik, pendengar, kita sudah terhubung tadi bersama dengan Pak Yudi Indrasyani selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang ya, untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Mas. Mudah-mudahan sudah terjawab Pak Mas. Ini kalau yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi untuk mungkin untuk pelaporan boleh ke 112 juga, dan sekarang lagi diupayakan juga ya terkait dengan truk-truk yang ada di bypass tadi disampaikan oleh Pak Yudi. Oke, ini sudah ada pendengar kita yang bergabung di WhatsApp, ini ada Ajo. Oke, selamat pagi, mengulangi pertanyaan untuk Basnas Sumatera Barat, ada pemohonan bantuan sejak tanggal 2 April 2026 sampai saat ini tidak ada respon yang sepertinya typo ya. yang menjanjikan apa ya? Atau yang sekitar 25 orang. Sebaiknya permohonan segera mungkin direspon karena pemohon sangat butuh. Ini nanti kita coba hubungi ya, Ajo ya, ditunggu aja. Dan kita terima telepon kembali nih, pendengar. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Arani.
2: Dengan Oma ya, Oma Nur ya?
4: Iya, dari Oma Nur. Ini yang mau Oma tanyakan, soalnya MBG di Perpuk Tabing tuh kok bisa dihentikan, udah dari habis Lebaran Haji sampai sekarang nggak dapat MBG lagi, jadi mau nanyakan gimana kelanjutannya itu, soalnya seperti sini kan banyak yang ibu hamil atau ibu menyusui kan, yang membutuhkan gitu kan, bukan itu aja di sekolah, pokoknya kelurahan Perpuk Tabing nggak ada lagi MBG-nya, jadi di mana apa solusinya tuh Ran? Tolong Arani sambungkan kepada yang berkompeten gitu. Iya, udah dari apa orang tuh nanya-nanya, pokoknya di tempat Oma ini kan banyak orang yang tidak mampu, kurang mampu kan. Jadi dia mengharapkan benar itu biasanya apa tuh enggak pula tiap hari seminggu dua kali kan. Hari Senin sama Kamis, sekarang enggak ada sama sekali. Okay. Kampung khususnya juga di SMP, di SD, pokoknya semuanya pokoknya ke sekeluran Perupuk Tabing. Kalau Padang Utara dapat, tapi kok beda-beda, itu yang mau Oma nanyakan gitu. Okay. Kalau bisa tolong ya Ran, hubungin ya Ran. Makasih ya Ran.
2: Iya, sama-sama Oma.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Oma Nur ya di Simpang Gia ya, sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Oke, ini kita masih akan menghubungi ya narasumber terkait. Ini ada beberapa pertanyaan ya, ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh para pendengar kita tadi. Jadi ditunggu aja pendengar, kita masih akan menghubungi narasumber dulu, tapi kita ke lagu yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Iya, masih bersama kami dalam program Halo RRI pendengar. Oke, sudah ada pendengar kita yang bergabung, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Iya, dengan Bapak siapa? Di mana,
5: Pak? Masih dengan Pak Mas ini.
4: Pak Mas, oke. Okay. Ya. Pak Mas silakan.
5: Masih di Padang.
4: Iya, oke okay, Pak Mas.
5: Jadi masalah yang tadi TE, itu seperti dispenda, itu kan meningkatkan bagaimana pajak-pajak mobil ini bisa masuk secepatnya. Tapi kalau misalnya nanti dikaitkan dengan TE, walaupun hanya sekali setahun, kadang-kadang orang yang TE itu mungkin sampai 6 kali atau 10 kali melanggar tanpa diketahui. Atau itu dendanya tuh sekian juta atau misalnya sekian puluh ribu, sedangkan pajak kendaraannya tidak sampai sekian. Nah, sehingga nanti masyarakat akan malas membayar pajak mobil. Biarlah terkatung-katung saja. Nah, itu mungkin. Jadi kami harap supaya nanti itu dijelaskan kepada masyarakat atau TE-TE itu tidak disatukan pada waktu membayar pajak. Nah, itulah, jadi ini kalau tidak salah ini adalah kerja dispenda untuk pajak kendaraan ini. Okay. Dan tadi yang mengenai yang di simpang kedokteran, itu malam hari itu tidak bisa jalan, kadang-kadang mobil di sebelah kanan, di depan itu ada pula parkir Honda. Nah, sehingga masyarakat itu ya entah, kadang-kadang hampir tabrakan lah begitu. Okay. Di sana ada pula apa nama itu toko swalayan. Nah, sehingga ramai sekali di simpang itu. Jadi kira-kira misalnya LLAJ itu memperhatikanlah mulai dari jam 5 sampai jam 10 malam lah. Bukan ramainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mas ya, sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Oke, pendengar, kita masih mencoba menghubungi narasumber terkait ya untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah disampaikan. Jadi mohon bersabar dulu ya, pendengar, nanti kita akan kita masih akan mencoba menghubungi narasumber terkait. Oke, untuk karena mungkin yang masih ingin bergabung, kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 10 menit lagi ya kebersamaan kita dalam program Halo RRI. Jadi untuk Anda masih dapat bergabung hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp 0811 666 6975, serta untuk Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital. Oke. Pendengar, kita jeda dulu ya, kita break dulu sembari kita menghubungi narasumber terkait. Untuk Anda nanti yang mau bergabung di WhatsApp juga bisa ya, langsung di chat aja, atau mau ditelepon boleh langsung ditelepon aja, nanti kita akan terima pastinya. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Sejarah baru tercipta di panggung sepak bola dunia. Yordania untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung mengukir nama mereka dalam catatan sejarah. Perjalanan Yordania tidak mudah, dengan semangat juang tinggi dan kerja keras tanpa henti. Mereka mampu menembus persaingan ketat di kawasan Asia. Generasi pemain yang penuh determinasi ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang tengah berjuang di level yang sama. Yordania menunjukkan bahwa dengan disiplin, strategi, dan keyakinan, batas bisa dilampaui. Kini dunia akan menyaksikan langkah mereka di panggung terbesar sepak bola. Mampukah Yordania memberi kejutan di 2026? Satu hal yang pasti, sejarah telah dimulai.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Kompas Info.
1: Selamat siang pendengar, kita bersama di Kilas Info. Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Yuda Nugraha kepada RRI di Padang kemarin menjelaskan, curah hujan di Sumatera Barat selama Mei masih berada pada kategori normal. Namun mulai Juni hingga September, curah hujan diperkirakan berada pada kategori rendah dengan kisaran 50 hingga 100 mm per bulan. Yuda mengatakan dengan penurunan curah hujan dimaksud perlu diantisipasi ancaman kekeringan. Meski demikian, sebagian besar wilayah Sumatera Barat merupakan daerah non-zona musim yang tidak memiliki batas tegas antara musim hujan dan musim kemarau. Kondisi ini membuat hujan masih berpotensi terjadi meskipun frekuensi dan intensitasnya berkurang. Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Yuda Nugraha menyampaikan, ketersediaan air tanah di Sumatera Barat untuk kebutuhan pertanian dalam 3 hingga 4 bulan mendatang masih berada pada kategori relatif aman. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar selamat siang. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini kita berada di dialog interaktif ya, Indonesia Sehat pendengar, yang hadir setiap hari Jumat. Dan hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana percepatan penurunan stunting di Sumatera Barat. Untuk membahas hal ini, saya akan berbincang dengan dua narasumber kita lewat Zoom pendengar. Nanti Anda bisa bertanya juga kepada narasumber kita melalui telepon 812878 atau di WhatsApp 08 1166 66 975. Oke, saya akan sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di Zoom ini. Saya lihat ada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Ibu Dr. Anda Mardalinawati Yulia MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi kembali.

0: Ibu Rita.
1: Bu Magdalena, apa kabar hari ini? Sehat, Ibu?
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Alhamdulillah, terima kasih meluangkan waktu ya, Bu, ya, di sela-sela kesibukan ini untuk berbincang di Indonesia Sehat hari ini. Kita akan sapa juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Ibu Dr. Aklima, MPH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang,
1: Mbak Rita. Gimana kabarnya, Ibu? Sehat?
2: Baik.
1: Alhamdulillah, baik juga. Mungkin bisa saling menyapa nih, Bu Aklima dan Bu Mardalena.
0: Assalamualaikum, Ibu.
2: Salam, Sen.
0: Iya, sehat, Ibu.
2: Iya, kami mau rapat ini.
1: Oh, mau rapat ya, Bu, ya?
2: Saya tadi, rapat dengan beda.
1: Oke, baik. Nah, ini tentang percepatan penurunan stunting di Sumatera Barat. Karena memang ini salah satu hal yang perlu dicegah. Kalau kita tahu ini kan stunting itu kan kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau akibat kurang gizi gitu ya, Bu. Tapi lengkapnya nanti kan tentu ibu-ibu berdua nih yang akan jelaskan. Pendengar, Anda bisa saksikan juga acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang ya. Kemudian dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya ke Ibu Dr. Aklima dulu nih. Ibu, kalau berbicara tentang stunting saat ini Sumatera Barat ini gimana, Bu? Sudah posisi kita berapa, Bu? Karena kita kan selalu berusaha untuk menekan ya angka stunting ini di, kalau bisa, di bawah yang ada di nasional. Gimana, Bu, kalau kondisinya sekarang, Bu Aklima?
2: Ya, Mbak Rita, Pak, Bapak Ibu semuanya, apa namanya? Ya, apa namanya, pendengar ya, pada RRI ya.
1: Iya, pendengar dan pemirsa, karena kita live YouTube juga, Ibu.
2: Untuk kasus daripada stunting Sumatera Barat, kita ketahui bahwa stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat daripada kekurangan gizi secara kronis, juga bisa disebabkan karena infeksi yang berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya yang berada di standar pada kekurangan. Nah, untuk kasus Sumatera Barat, Bapak Ibu sekalian, pemirsa RRI, Mbak Rita, memang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada dari target nasional. Dari data SSGI pada tahun 2024, kita Sumatera Barat berada di angka 24,9%. Sementara secara nasional itu angkanya sudah berada di angka 19,8% dari target nasional 20,5%. Artinya masih banyak PR kita di Sumatera Barat, masih ada kantong daripada stunting ini yang kita bersamakan. Nah, memang ini tidak akan bisa selesai dari petugas kesehatan saja. Harus multi sektor, harus daripada semuanya harus berperanan. Karena masalah pada stunting ini banyak terkait kepada sektor-sektor lain. Seperti itu, Mbak Rita.
1: Iya, ini kalau boleh diinformasikan juga, itu yang terbanyak daerahnya di Sumatera Barat mana saja, Bu?
2: Ya, kalau dari data SSGI 2024, ini kan data SSGI ya, kayak ini kan survei. Kalau misalnya data dari PPPGM, itu elektronifikasi pada pencatatan pelaporan daripada gizi berbasis masyarakat, yang datanya diambil daripada data real yang daripada balita yang datang ke posyandu di Sumatera Barat, sebenarnya sudah turun, sudah rendah ya, sekitar 9,8 kalau nggak salah. Tapi kita kan nggak bisa data ini kita pegang. Data yang secara nasional yang dia publish itu adalah data daripada SSGI. Kalau dilihat daripada data SSGI ini, yang tertinggi itu berada di Kabupaten Solo, kalau nggak salah itu, di angka 29,5. Kemudian yang keduanya kalau nggak salah di Pasaman, di angka 29,1%.
1: Oke, baik.
2: Memang, ternyata memang kenyataannya memang di dua tempat ini memang banyak pasang.
1: Itu kenapa tinggi di sana, Bu, di daerah tersebut, Bu Aklima?
2: Ya, kembali lagi pada penyebab stunting itu tidak bisa kita apa namanya, kayak membalikkan telapak tangan, Mbak Rita. Kita intervensi dari awal, dan yang membersamai permasalahan pada stunting ini tidak bisa daripada di kesehatan saja. Di kesehatan itu sudah dilaksanakan 11 intervensi spesifik yang sudah kita laksanakan daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ada yang sensitif yang ini harus dibersamai dengan OPD-OPD yang lain. apa misalnya harus di stunting ini harus di apa namanya harus ketersediaan daripada air minum yang bersih. Karena kalau misalnya di rumahnya tidak ada ketersediaan air minum bersih, ini infeksi yang berulang kepada anak yang berisiko stunting bisa menyebabkan stunting.
1: Yeah.
2: Misalnya dengan minum air yang tidak bersih bisa menyebabkan diare, ya kan, Mbak Rita? Nah, perumahan yang tidak layak ini bisa menyebabkan anak-anak kita menderita TBC, apalagi kalau misalnya di rumah itu ada penyakit daripada orang tuanya penyakit TBC atau saudara-saudara yang lainnya menderita TBC. Nah, ini kan terkait lagi perumahan dengan tarkim, seperti itu, Mbak Rita. Jadi memang stunting ini memang multifaktorial yang harus kita
1: bersama-sama. Betul.
2: Ini juga kalau misalnya BABS, buang air besar, ternyata buang air besar sembarangan, ini kan bisa menyebabkan diare juga, Mbak Rita. Dan juga permasalahan tadi, selain pada higien sanitasi, kemudian juga permasalahan daripada penyakit TB, pneumonia, dan segala macam. Dan juga tentang, apa namanya ini, kesejahteraan. Nah, kalau misalnya kita mengharapkan bayi balita ini bisa makan yang baik, ternyata dia tidak sejahtera hidupnya. Kan usah juga. Nah, dari dinas kesehatan sampai ke bawahnya, itu ada bantuan daripada Kementerian Kesehatan, seperti PMT untuk bayi balita yang bermasalah kesehatan gizi, yang langsung di-dropping ke puskesmas oleh Kementerian Kesehatan. Dan itu juga dananya lumayan besar, Bapak-Bapak. Mungkin saja kalau kita memberikan makanan tambahan sementara yang lainnya juga bermasalah. Jadi memang harus duduk bareng daripada OPD-OPD yang lain sehingga permasalahan stunting ini yang leading sektornya sebenarnya juga berbeda nih Mbak Rita ya. Jadi dibantu semuanya kalau bersama itu bisa kita menurunkan angka stunting ini di kesadaran daripada kesehatan. Itu memang intervensinya dari 11 intervensi itu mulainya dari remaja putri Mbak Rita.
1: Iya betul, kalau bisa sebelum menikah ya Bu ya udah ada perencanaan gitu ya.
2: Jadi mulainya itu maksudnya dari remaja putri itu bahwa kita menyiapkan daripada remaja putri itu supaya jangan anemia Mbak Rita.
1: Betul-betul, iya.
2: Maka kalau misalnya 3 tahun atau 5 tahun ke depannya dia menikah, nah berarti kan dia siap untuk bisa melahirkan atau hamil. Nah kalau ibu hamil itu menderita anemia juga karena dari remajanya menderita anemia, nah ini kalau anemia waktu kehamilan, ini bisa kita benar-benar prediksikan bahwa bayi yang lahir itu akan menderita BPRL atau prematur gitu. Kalau sudah prematur, ini kan berarti kan susah juga kita mengejarnya. Kalau sudah prematur, nanti juga gizinya kurang juga. Makanya intervensinya kita mulai daripada remaja putri. Nah di sini dari kesehatan itu sudah dapat programnya Mbak Rita, yaitu pemberian tablet tambah darah kepada anak-anak
1: sekolah
2: ya, kita berikan ke satu kali dalam seminggu. Kemudian juga screening anemia kita laksanakan. Hanya saja kita harus bekerja sama supaya memastikan bahwa tablet tambah darah itu betul-betul dikonsumsi oleh si remaja putri tersebut. Jangan nanti malah dibuang seperti itu.
1: Jadi enggak tercapai ya Bu ya apa yang tujuannya nanti pemberian tablet tambah darah.
2: Ya Mbak Rita ya, kemudian intervensi di ibu hamil ada 3 tuh Mbak Rita. Nah di ibu hamil ini intervensinya mulai lagi ini kan apa namanya ada tablet tambah darah selama kehamilan, itu juga diwajibkan memakan tablet tambah darah itu sebanyak 180 tablet tambah darah. Ini juga dipastikan bahwa meminum ibu hamil itu meminum tablet tambah darah tersebut. Kemudian juga pemeriksaan daripada ANC yang berkualitas. Kalau dulunya mungkin ANC itu antenatal care yang beritanya 4 kali dan sekarang itu diperiksa minimal 6 kali berita. 6 kali itu dengan pemeriksaan juga 2 kali dengan pemeriksaan USG dengan dokter yang ada di puskesmas. Yang pertama pada trimester 1, kemudian yang keduanya trimester 3. Itu 2 kali minimal. Kemudian yang ketiganya intervensi di ibu hamil ini adalah kalau misalnya ibu hamilnya menderita KEK, kurang energi kronis, itu kita berikan PMT tambahan. Nah, itu juga bisa dipastikan bahwa PMT ini memang dikonsumsi oleh ibu hamil, bukan yang lainnya. Nah, nanti ada intervensi lagi, baik kurang gizi, baik kurang, itu ada 5 lagi intervensi. Ya, kemudian juga yang lain intervensi yang lainnya adalah bagaimana di keluarga itu memang buang air besarnya jangan sembarangan. Seandainya ada bayi di sana itu ternyata BAB-nya malah di tempat-tempat di sekeliling rumahnya Nah, ini bisa akan membawa nantinya penyakit yang disebabkan oleh lalat yang hinggapi di pada BAB tersebut.
1: Iya, baik, itu gambaran tentang stunting gitu ya. Bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi, karena tidak hanya perannya di Dinas Kesehatan saja. Nah, saya akan ke narasumber kita berikutnya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Ibu Mardalina. Ibu?
0: Ya, iya, Bu Rita.
1: Ya, Ibu, saya akrabnya panggil siapa nih, Bu?
0: Bu Lena.
1: Oh, Bu Lena, baik. Ya, ini biar lebih cair gitu ya.
0: Ya, ya.
1: Biar lebih enak, biasanya Ibu dipanggil apa, Bu Lena? Bu Lena, tadi kita sudah dengarkan informasi dari Dr. Aklima. Nah, ini BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Ini kalau saya tidak salah, ini kan perannya sebagai koordinator utama ya, Bu ya, percepatan penurunan stunting Indonesia.
0: Kan, sekarang yang seperti sampaikan tadi ada di Bapeda ya, Bu Aklima.
1: Oh, di Bapeda ya. Sekarang ya, oke. Baik, tapi ini kalau dari BKKBN pasti perannya cukup besar, besar juga di ini pencegahan stunting, apalagi pendekatan seperti ada pendekatan hulu melalui pencegahan dari keluarga, begitu kan Bu ya, seperti pendampingan bagi calon pengantin, mungkin ibu hamil atau dan lain sebagainya. Boleh cerita nih Bu kalau dari BKKBN sendiri? Bu Lena?
0: Baik, Bu Rita, seperti disampaikan oleh Ibu Dr. Yaklima tadi, karena bicara untuk pencegahan, percepatan penurunan stunting, kita nggak bisa sendiri.
1: Iya.
0: Perlu kolaborasi yang kuat, ya perlu sinergi dan kegiatan yang pentahelik tentunya. Nah, untuk itu kami BKKBN seperti disampaikan tadi di terkait dengan cegah stunting dari hulunya. Nah, seperti ini kita juga punya beberapa program, salah satunya untuk cegah stunting dari hulu ini kita bergerak untuk keluarga yang berisiko ya. Artinya berisiko. Nah, ini kebetulan kita juga sudah punya data by name by address. Seperti sekarang di Sumatera Barat itu kita punya keluarga berisiko stunting sebanyak 16.219. Nah, ketika keluarga yang berisiko stunting ini tidak kita sama-sama lakukan intervensi, nah tentu ini bisa menambah angka stunting yang 24,9 yang disampaikan oleh Ibu Dr. Aklima tadi.
1: Iya.
0: Nah, tentu sekali lagi dengan ini kita punya program, karena seperti disampaikan tadi, masalah stunting misalnya kayak sanitasi atau sumber air minum yang tidak layak. Nah, melalui program Genting ini kita lakukan fasilitasi, kita mencari misalnya melalui Basnas, melalui CSR-CSR perusahaan, karena kita sudah petakan tadi misalnya keluarga yang berisiko stunting itu mana keluarganya yang terpapar terkait dengan sanitasi atau rumah yang tidak layak huni. Nah, termasuk juga masalah tadi gizi di samping PMT. Nah, kita kan sekarang juga melakukan percepatan terkait pemberian MBG terutama yang 3B, ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD. Nah, ini juga kita melakukan percepatan sehingga kita harapkan dari sisi nutrisi di samping tadi PMT disampaikan oleh Ibu Dr. Altima juga bisa kita lakukan percepatan. Nah, terkait juga pemberian edukasi kan cegah stunting dari hulu kepada calon pengantin, di mana kita juga bekerja sama dengan Kanwil Kemenak melalui BP4-nya atau penghulu-penghulunya memberikan pembekalan kepada calon pengantin dalam hal ini. Karena juga kita punya namanya aplikasi LC-Mil, elektronik siap nikah, siap hamil. Ini kita harapkan kita bekerja sama juga dengan Kanwil Kemenak, para calon pengantin ketika dia binwin, bimbingan ketika dia mau menikah, dan kita juga mengisi yang namanya aplikasi sehingga bisa terdeteksi mana nih calon pengantin ya yang mengalami masalah, terutama si ibu ketika dia nanti hamil ya, akan berpotensi melahirkan stunting tentunya. Nah, ini Bu Rita. Jadi sekali lagi tentu kami dari sisi perubahan perilakunya ya, dan melalui program yang kami sampaikan, gerakan orang tua asuh cegah stunting
1: atau Genting. Demikian. Ya Bu ya.
0: Iya.
1: Nah, Ibu, ini sebenarnya memang banyak ya Bu ya yang harus di ini kan dibenahi, bagaimana stunting ini menjadi menurun dari angka yang sudah disebutkan. Kita misalnya ke gerakan orang tua asuh cegah stunting, tadi kan ada contoh mungkin bersama dengan siapa gitu kan, Bu Lena. Nah, Ibu, ini perlu digambarkan kembali kepada masyarakat kita, kalau mereka, apakah mereka termasuk keluarga yang berisiko stunting? Tadi kan misalnya dari segi sanitasi dan sebagainya. Itu bagaimana pendekatan ke keluarga tersebut Ibu, selain genting begitu kan? Mungkin ada apa ya, pendampingan juga kepada keluarga-keluarga seperti ini Ibu?
0: Iya, kita juga punya ini Bu Rita, kita punya tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga, dan tim inilah yang mendampingi itu tadi keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Kita Sumatera Barat sekarang lebih kurang 10.000, 62 orang ada tim pendamping keluarga, yang tenaga kesehatan juga ada di sana. Ada kader PKK juga ada di sana dan kader KB-nya. Nah, keluarga-keluarga lah inilah yang mendampingi, dan juga kita tahu bersama stunting ini kan juga dipicu dengan 4T ya. Terlalu muda, terlalu banyak, atau terlalu dekat melahirkan. Nah, ini juga kita lakukan edukasi. Nah, kalau yang sudah berkeluarga tentunya supaya jangan terlalu dekat atau terlalu banyak, tentu kita melakukan edukasi ya. Terutama ini Bu Dr. Agrima ya, Ibu kita yang pasca salin ya Bu ya, kita harapkan sehingga ini juga untuk angka menurunkan angka kematian ibu karena melahirkan, dan juga stunting tentunya kita harapkan bisa menurun. Tentu kita menggesa pelayanan KB yang pasca salin.
1: Oke, baik. Ibu-ibu, kita akan undang pendengar kembali ya, Ibu-ibu. Pendengar silahkan, untuk Anda yang ingin bertanya, ini terkait perbincangan kita dengan percepatan penurunan stunting di Sumatera Barat. Silakan Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau boleh juga ke WhatsApp 0811-66-66-975, dan dengarkan acara ini melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Ini ada pendengar kita yang bergabung melalui WhatsApp ini Ibu, tapi belum disebutkan namanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu. Ini kalau terkait dengan calon pengantin, mohon informasi bagaimana untuk, tadi ada aplikasi, nah mohon dijelaskan lagi tentang aplikasi tersebut Ibu. Oke, silakan Bu Lena, tentang aplikasi ya. Tadi
0: Iya,
1: karena baik, semuanya serba digital sekarang Bu ya.
0: Iya benar. Nah, seperti kita sampaikan tadi, kita kan punya namanya tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga itu berasal dari kader-kader yang berada di wilayah tempat, artinya tidak kita datangkan. Nah, dengan sendirinya nanti juga kader itu akan mengetahui ya, oh sebetulnya tetangganya ada yang nih mau jadi calon pengantin, atau pengantin sendiri tanpa pergi ke kader juga bisa, karena kita tinggal update Ibu, kita tinggal install itu di YouTube ya, kita ambil YouTube kemudian install LC Mill. Nah, ini langsung Bu, nanti aplikasinya nanti disilahkan diisikan data kepada calon pengantin, baik yang laki-laki maupun perempuan. Nah, minimal nanti juga ada diisi Bu, ada 4, tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, dan HB-nya. Nah, ini akan ketahuan nanti Bu, minimal dengan 4 ini akan kelihatan merah atau biru. Kalau biru kan berarti nggak ada masalah ya Bu ya, akan keluar hasilnya. Nah, ketika merah berarti ada masalah. Misal berarti mungkin calon pengantinnya HB-nya kurang atau lingkar lengan badannya kurang. Nah, ini juga tentu kita perlu intervensi. Artinya apa? Mereka nggak batal menikah ya. Mereka tetap menikah sesuai dengan waktu, tetapi didampingi. Misalnya tadi kekurangan tablet tambah darah ya, itu harusnya disampaikan oleh Ibu Dr. Aklima tadi kan, kepada calon pengantin kita perlu memberikan tablet tambah darah, sehingga kita harapkan si ibu atau calon ibu ini betul-betul sehat, tidak mengalami anemia nantinya. Mungkin gitu Ibu.
1: Baik. Nah, Ibu, saya ke Dr. Aklima juga. Ibu, ini kan perlu pemahaman juga, stunting apakah sama dengan anak yang pendek gitu kan? Kadang-kadang ada yang menyamakan juga kan Bu ya. Ini gimana Bu Dokter?
2: Ya, jadi ini ada perbedaannya ya Mbak Rita ya. Ini enggak ujuk-ujuk aja, ini apa namanya,
1: pendek, stunting bukan gitu ya?
2: Ya, dia gimana? Proses lama-lama ini Bu Rita. Pertama adalah gagal tumbuh mungkin ya. Pertama, tumbuh itu ditandai dengan berat badannya tidak menaik dari bulan ke bulan, atau mungkin menurun daripada standar garisnya, atau malah menetap. Kemudian juga ditambah lagi kekurangan energi kronis, menjadi dia gizi kurang. Nah, sudah gizi kurang, baru dia menjadi stunting. Stunting itu memang ditandai dengan tinggi badannya itu di bawah standar. Itu di bawah standar itu maksudnya tinggi badannya tidak sesuai dengan standar. Jadi sebenarnya stunting ini Mbak Rita panjang sebenarnya kita mencoba. Nah, kalau misalnya kita mau intervensi, kita intervensinya daripada 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan yang ditandai dengan 9 bulan di dalam kandungan, kemudian ditambah dengan 2 tahun pada usia sesudah daripada perma kelahiran. Jadi kita harus sampaikan tadi ya bagaimana kita mengintervensi di stunting itu dari sampai persiapan namanya sampai kehamilan. Dan ini juga waktu pas persalinan dia melahirkan. Kalau kita mau mengurangi yang namanya si apa namanya tinggi badan tidak sesuai dengan umur ini, juga waktu pas dia lahir itu kita harus segera berikan namanya ASI jolong balita.
1: Ya masih sama
2: kan yang kita nak. Nah, wajib kita lakukan. Nah, ini sebenarnya sudah banyak dilakukan juga di Sumatera Barat, tetapi masih banyak juga yang membuang ASI jolongnya. Yang di masih ada juga masyarakat mengatakan itu ASI basi. Yang itu loh yang ASI warna yang kuning,
1: yang kuning itu ya.
2: Nah, sebenarnya itu Mbak Rita, itu ASI yang kuning itu adalah banyak mengandung imunoglobulin. Imunoglobulin A, imunoglobulin G, imunoglobulin M dan segala macamnya yang sangat penting untuk pertumbuhan bayi dan sangat penting juga untuk proteksi bayi dari penyebab-penyebab penyakit infeksi lainnya. Kemudian sudah kita melaksanakan insersi menyusui dini, nah ini kalau misalnya dilaksanakan dengan baik, maka ini adalah rangsangan untuk bisa produksi ASI. Jadi kalau misalnya ASI itu dibentuknya adalah dengan isapan si bayi. Dengan seringnya bayi mengisap, maka ASI-nya akan berproses keluar. Nah, kemudian sudah inisiasi menyusui dini itu sangat diharapkan memberikan ASI secara eksklusif atau ASI saja sampai bayi kita berusia 6 bulan. Nah, insya Allah dengan memberikan ASI saja, ini bayi akan terproteksi dari penyakit-penyakit seperti penyakit diare, penyakit apa namanya flu atau pneumonia dan lain-lain. Nah sesudah 6 bulan tidak usah kasih lain, itu saja. Kalau kita cepat-cepat memberikan makanan tambahan, nah itulah bisa menyebabkan ususnya tidak kuat, bisa menyebabkan nantinya malah diare malah jadi. Nah setelah bulan, nanti kita berikan lagi makanan pendamping ASI atau MPASI yang kaya akan protein hewan. Nah kalau ini kita berikan dengan baik sampai umur 2 tahun, kemudian juga memberikan hak bayi untuk imunisasi, di mana imunisasi itu adalah pencegahan daripada beberapa penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, maka bayi kita akan sehat. Nah, kalau bayi sehat, stunting tidak akan terjadi lagi. Jadi kalau bisa kita intervensi di 1000 HPK ini, insya Allah 5 tahun ke depan ini stunting tidak akan ada lagi. Nah, maka kita memang harus fokus kepada yang kesehatan, maksud berita ya, fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan pada bayi tersebut. Di samping, tambah lagi dengan intervensi-intervensi sensitif yang lainnya yang harus kita kerjakan. Nah, kalau misalnya stunting sudah terjadi, Mbak Rita, nah banyak nanti akibat-akibat yang bisa apa namanya merugikan daripada anak tersebut, kemudian juga keluarga dan juga apa namanya masyarakat dan juga negara. Karena orang stunting ini pertumbuhan daripada otaknya tidak bisa maksimal seperti anak-anak yang banyak jarak-jarak daripada otak itu tidak tumbuh secara baik, sehingga ini kecerdasannya pasti sudah sangat menurun dibandingkan dengan anak-anak. Jadi kalau kita mau mencapai generasi emas pada tahun 2045 yang merupakan cita-cita daripada bangsa Indonesia, kita harus semuanya bersama-sama untuk bisa memberantas daripada stunting tersebut, ya tentunya dengan mengambil daripada tugas dan fungsi kita masing-masing. Begitu Mbak Rita. Okay.
1: Baik Ibu Dokter, terima kasih. Dan nanti saya ke Bu Lena lagi. Bu Lena, ini kalau di lapangannya gimana Bu, tingkat kesadaran masyarakat terutama ibu hamil gitu ya, ibu menyusui, bayi balita, membawa anak-anak ke posyandu. Kan ini kan langsung kepada orang-orang yang ada di masyarakat ya Ibu ya, ini bagaimana? Karena apakah cukup banyak nih tingkat kunjungan ke posyandu begitu. Tapi nanti dijawab ya Bu ya. Kita jeda sejenak Bu Lena, Dokter Aklima. Saya akan hadirkan dulu beberapa informasi pendengar. Nanti saya undang Anda kembali lewat telepon, WhatsApp dan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kami akan kembali setelah informasi yang berikut ini.
3: Ada pesan dari kurir, katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
4: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
3: Kenapa?
4: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
3: Hah? Terus gimana dong? Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5

0: Sleman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan. Karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali perbincangan kita untuk Indonesia Sehat hari ini, pendengar, tentang percepatan penurunan stunting di Sumatera Barat. Kita masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Ibu Dr. Aklima MPH, kemudian saya juga bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Ibu Dr. Anda Mardalena Wati Yulia MSI. Halo ibu-ibu, masih di sini ya Bu ya?
3: Terima kasih.
2: Baik, kita masih tunggu pendengar di 812878 atau di WhatsApp 08116666975 serta juga nanti lewat YouTube, di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Untuk yang mungkin ingin tahu, yang sedang nonton gitu ya, silakan dicat saja di kolom komentarnya. Kembali ke Bu Lena. Bu Lena, tadi yang saya tanyakan ini terkait juga dengan tim pendamping keluarga ya Bu ya. Ini berapa banyak sih Bu tingkat kunjungan ke posyandu? Apakah masyarakat memanfaatkan apa yang ada di masyarakat ini, posyandu, pos layanan terpadu Ibu? Karena ini salah satunya untuk apa ya, mencegah stunting kan Bu Lena, gimana Ibu kalau data dari BKKBN?
3: Iya, jadi kita memang salah satu tugas seperti sampaikan tadi, tim pendamping keluarga mengajak terutama keluarga-keluarga sasaran kita ya untuk datang mengunjungi posyandu kita. Apalagi posyandu kita sekarang layanannya sudah lengkap ya Bu Dr. Aklima ya. Nah tentu ini harus dimanfaatkan. Kalau dulu kan posyandu hanya untuk balita atau ibu hamil saja. Sekarang sudah ada remajanya, sudah ada lansianya juga ya. Nah tentu sekali lagi kami tetap mempush, terutama mungkin daerah-daerah yang cukup berat ya gitu ya Bu ya. Nah dari lapangan kami ada beberapa daerah yang memang tingkat kesadaran masyarakat kita sudah cukup tinggi untuk dapat memanfaatkan atau datang ke posyandu. Dan tentu yang belum, tetap kita gigi kan, kita juga punya petugas lapangan keluarga berencana Bu Rita. Nah ini juga kita teman-teman kita di lapangan kita push ya untuk dapat mengajak, terutama kan kita masih melihat ada keluarga-keluarga yang sulit ya Bu Dr. Alima melakukan pendekatan, yang nggak mau memanfaatkan posyandu kita ini. Nah inilah istilahnya kita lapisan yang keras itu ya. Nah ini kita,
2: itu alasan-alasan yang tidak mau ke posyandu itu apa biasanya?
3: Ya macam-macam Bu, kadang-kadang kan dibilang ya nggak ada waktu, ada macam-macam bervariasi. Nah kita memang secara secara berulang kita nggak bisa, karena mengajaknya mereka yang lapisan keras itu kayak membalik telapak tangan, nggak, kita berulang-ulang. Dan kita juga nanti karena di dalam TPK itu juga ada bidan kita dan juga ada ada kader PKK juga di dalamnya gitu Ibu. Nah ini tentu sekali lagi kita mencoba melakukan, kita memberikan penjelasan, kita langsung edukasi. Nah ketika ibu tidak datang ke posyandu, kita kan tidak bisa memantau tumbuh kembang anak ibu ketika dia balita. Nah ketika dia hamil, seperti disampaikan oleh Ibu Dr. Aklima tadi, 1000 hari pertama kehidupan itu kan masa emas. Nah ini kan bisa kita salah satunya pemeriksaan ibu hamil bisa kita lakukan di posyandu. Misalnya terdeteksi ibunya tadi anemi, nah ini tentu bisa dilakukan intervensinya. Nah tentu ini di lapangan memang kita bersama-sama mengpush sehingga semua sasaran kita, baik ibu hamil, ibu yang punya balita dan juga remaja dan juga lansia, karena kita juga posyandunya tidak hanya sekarang di balita atau ibu hamil saja sekarang Ibu Rita.
2: Oke, baik. Ini ada pendengar lagi di WhatsApp ini Ibu, pendengar yang mengirimkan WhatsApp ke 08116666975. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ini Reina di Aurduri mau bertanya, Ibu, anak-anak yang suka pilih-pilih makanan gimana Bu? Apakah itu bisa penyebab stunting juga nantinya? Terus untuk BKKBN mohon dijelaskan lagi tentang TPK. Oh kalau TPK udah barusan ya, barusan kita dapat informasinya. Ini baru WhatsApp-nya dikirim ke kita, ke Pro 1. Jadi saya ke Dr. Aklima, ini kalau anak-anak yang suka pilih-pilih makanan itu gimana Bu? Apakah itu bisa penyebab stunting juga nantinya?
4: Oke, baik. Ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. tadi kan kita udah sampaikan dengan siapa tadi Bu?
2: Bu Reina.
4: Ya, Bu Reina ya. Hmm. Yang Bu Reina bagus sekali. Yang tadi kan disampaikan bahwa penyebab stunting ini sebenarnya dimulai pada 1000 hari pertama kelahiran. Ya, kehidupan ya. Di hamil sampai 2 tahun. Jadi bagaimana kita mengajar anak-anak kita itu adalah dari awal. Karena kan anak itu sebenarnya kertas putih nih Mbak Reina. Pada pemberian makanan tambahan, nah itulah kita memulai daripada bagaimana kita membiasakan daripada bayi kita untuk bisa mengkonsumsi makanan yang kaya dengan protein hewan. Jadi kan dari kita, pertama kan anak itu kan mencoba-mencoba itu, bayi kita kan mencoba-mencoba. Jadi kita berikan nasi apa pisang, kemudian mereka berikan nasi campur wortel, campur hati, sama segala macamnya. Nah kalau sudah terbiasa, biasanya dia akan menjadi kebiasaan. Nah kembali lagi kalau misalnya anak yang biasanya memilih-memilih itu, karena kita tidak biasakan, nah mulainya kan dari kita. Jadi membiasakan anak untuk makan yang baik itu, untuk mulai aktif, memang dari kita mulai daripada 2 tahun itu, Bu Reina. Kalau dari hamil tentu kan anak-anak belum bisa ya, karena masih dalam perut ya. Jadi kita biasakan, dan kita sebagai ibu inilah harusnya paham dengan gizi yang baik untuk bayi balita kita, seperti itu. Nah kalau misalnya udah 2 tahun dia milih-milih, nah stunting ini kan biasanya kan sampai 2 tahun. Kalau yang sesudah 2 tahun itu mungkin bisa menjadikan apa namanya permasalahan daripada pertumbuhan. Cuman untuk yang bisa menyebabkan daripada kecerdasan itu sampai 2 tahun. Kalau kita mau menghambat stunting, kita bicara nah permasalahan daripada anak-anak milih-milih, kembali kita ke orang tuanya Bu Reina izin. Bahwa memang kebiasaan daripada bayi balita itu adalah kita membiasakan. Ini mohon maaf, banyak daripada ibu bekerja, mungkin bukan ibu-ibu aja, mungkin saya juga seperti itu dulunya ya. Karena kalau misalnya kita sudah malas, kita menyerahkan kepada orang lain, bisa kepada nenek, bisa kepada pembantu, yang mungkin mereka tidak paham memberikan makanan asal saja kepada bayi-bayi balita kita. Mungkin kerupuk mungkin enak sama anak-anak.
2: Ya kerupuk aja. Ibu, Bu Dokter dan Bu Lena, ini saya pernah ya tanya, saya punya ada teman, kemudian saya lihat dia lagi makan gitu kan, dia nyopin anaknya yang masih kecil gitu. Nah di piringnya itu ada sayur, ada ikan, ada cabai juga kan, dan ini disuapin ke anak itu anaknya mau-mau aja gitu loh Bu. Ini pengalaman sendiri ya saya tanya. Terus saya tanya, ini anaknya mau aja ya makan yang apa yang ini? Oh iya, saya biasakan dari dulu apa yang saya makan itu yang saya kasih ke anak. Nah, itu gimana tuh, Bu Dokter Aklima?
4: Nah itu dia, kembali lagi kepada bagaimana kita sebagai orang tua mengetahui tentang gizi seimbang untuk bayi kita. Jadi, selain pada petugas memberikan penyuluhan, memang kami petugas kesehatan kami sudah ada tim promosi kesehatan bagaimana gizi 4 sehat 5 sempurna, gizi yang baik untuk bayi balita itu sudah dimulai sebenarnya memberikan pengetahuan tersebut pada waktu dia hamil pada ini pemeriksaan daripada kehamilan sudah disampaikan juga. Kemudian juga datang ke posyandu sudah disampaikan juga. Nah, ibu-ibu juga sekarang ini di zaman digital ini semuanya bisa di searching kan, bisa kita pahami apa yang terbaik kepada bayi kita dan balita kita. Ini intinya adalah yang membiasakan kepada anak-anak kita itu adalah kebiasaan kita. Kalau seperti ini sampai ke balita tadi, setiap kita makan kita suapin ya anak. Katakan itu enak kan, nasi dengan cabai aja memang enak sih, tapi kan karbo-karbo lagi kan, karbo lagi seperti itu. Jadi sebaiknya memang pada bayi balita kita, kalau memang untuk bagus untuk kecerdasannya adalah membiasakan untuk bisa mengkonsumsi protein hewani yang sangat-sangat kaya dengan protein untuk perkembangan otak dan juga untuk pertumbuhan. Seperti itu Mbak Rita.
2: Baik, Bu Reina, ini ada dari Bu Reina lagi, ada sambungan WA-nya nih Bu Lena dan Bu Aklima. Kak, stunting itu ciri-ciri hanya dari perkembangan fisik anak ya? Atau apakah ada tanda-tanda lain? Bu Lena, mungkin ada tanggapan Bu Lena?
3: Ya ahlinya Bu Dokter Aklima nih.
2: Bu Aklima aja lagi ya. Oke, silakan.
3: Iya.
2: Bu Dokter. Silakan Dokter. Apakah perkembangan fisik aja atau ada tanda-tanda lain gitu Ibu?
4: Yang jelas pertamanya untuk apa namanya untuk stunting ini kita memang ukurannya dari ini, dari standar tumbuh kembang. Itu dia di bawah min 2 SD ya. Ini mungkin masyarakat tidak paham juga kali ya, tapi ini nampak nantinya daripada kalau kita rajin menimbang dan apa namanya mengikuti daripada pertumbuhan tumbuh kembang daripada bayi balita kita yang bisa kita lihat di posyandu. Tapi secara kasat mata memang yang nampak itu dia tumbuhnya pendek. pendek daripada usianya. Dan kita kadang-kadang nggak tahu ya, banyak itu kalau misalnya keluarga-keluarga, ini mohon maaf lagi pemirsa semua ya, Bu, ini Mbak Rita ya, kadang-kadang lihat, iya bapaknya pendek, neneknya pendek. Itu yang mungkin mindset seperti itu yang harus kita hindari. Jadi memang ukuran daripada KMS itu jelas loh. Berapa ukuran yang seharusnya tingginya pada usia sekian, berapa berat badannya yang baik usia sekian itu ada. Jadi makanya ini kita dapatkan kalau kita memang rajin mengikuti atau membawa bayi balita kita minimal ke posyandu atau ke tempat-tempat yang lain. Nah di situ dapatnya, jangan nanti kita melihat pendeknya gitu, iyo nya malah makan, oh iyo, coba aduh memang kakaknya pendek-pendek sadonya anak, seperti itu. Kita membiarkan, akhirnya kita sudah tahu, tapi karena pengetahuan kita akan kesehatan itu kurang, ini akan berkontribusi kepada masa depan daripada anak-anak kita gitu. Bu Rena ya. Ya,
2: oke, baik. Terima kasih Dr. Aklima. Kita masih undang pendengar. Silakan pendengar, masih ada waktu kita hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau silakan ke WhatsApp saja 0811-6666-975. Kalau dari BKKBN, kendala terbesar ini apa Ibu yang menghambat target penurunan stunting di Sumatera Barat, Bu Lena?
3: Termasuk juga targetnya yaitu pola pengasuhan ya. Ini juga pola pengasuhan seperti disampaikan tadi. Ketika ibu dia kasih makan yang siap saji gitu kan. Karena kan seperti disampaikan tadi, kita kan yang perlu itu untuk cegah stunting itu kepada anak kan protein hewani. Nah kadang-kadang si itu tadi di 1000 hari pertama itu kadang-kadang ibu lengah. Contoh tadi memberikan ASI apa jolong itu susu pertama. Nah, ini tentu juga masih ada kadang seperti dianggap ah itu kan kotor, Bu. Nah, kotor ya karena warna kuning karena ketidaktahuan itu tadi. Nah, ini juga ya. Terus contoh ketika apa kan ada PMT pemberian, kita mengharapkan ibu tetap memberikan ASI sampai 2 tahun dan adanya makanan pendamping ASI. Nah kadang-kadang kan si ibu udah, kan udah ada disalahartikan, kadang-kadang itu kan ada makanan pengganti ASI, Bu. Padahal yang kita sebutkan adalah makanan pendamping ASI. Jadi ASI, si ibu tetap memberikan ASI sampai anaknya umur 2 tahun. Okay. Nah inilah, jadi pola pengasuhan ini juga merupakan salah satu kendala yang kita hadapi di lapangan. Nah ini yang harus kita edukasi, sehingga kita harapkan si ibu betul-betul ya, di samping tadi cegah stunting dari hulu di 1000 hari pertama kehidupan tadi. Baik. Ini juga menjadi perhatian kita bersama.
2: Oke, kita tahan sebentar ya ibu-ibu. Ada pendengar yang bergabung lewat telepon. Halo, selamat siang.
5: Siang.
2: Iya. Selamat siang. Dengan siapa di mana, Bapak?
5: Indra di Limomanis.
2: Pak Indra di Limomanis. Silakan, ada Bu Lena dan dari BKKBN dan Dr. Aklima dari Dinas Provinsi
5: Kesehatan. Selamat siang Bu Lena, Bu Dokter ya.
2: Iya, silakan.
5: Menurut saya kan salah satu yang menjadi andalan kita biasanya kan posyandu ya, untuk membantu penanggulangan stunting di desa Trinagari. Nah, tapi di desa itu kita lihat nagari posyandu itu ada bias, saya lihat ya. Misalnya posyandu itu seolah-olah milik dinas kesehatan, ya kan. Kemudian posyandu itu terjadi juga bias gender menurut saya gitu ya. Karena perempuan aja di situ. Nah, jadi kadernya perempuan. Nah, lalu perempuan seperti juga itu tanggung jawab perempuan. Padahal itu kan organisasinya masyarakat. Nah, jadi bagaimana kira-kira ini memang benar atau salah ya? Kalau menurut saya itu salah, karena ada keluhan beberapa kader posyandu di Solok Selatan. Nah, itu katanya sepertinya kami dibebani tugas berat, tapi seolah-olah perempuan aja yang punya posyandu. Bahkan kami tadinya posyandunya ditempatkan di samping masjid. Nah, sekarang diusir katanya oleh para-para yang mengambil kebijakan yang laki-laki ini. Karena itu seolah-olah itu punya perempuan, nah, disuruh pindah. Padahal di situ sudah nyaman orang posyandu. Nah, jadi biasanya itu ini miliknya perempuan atau milik negari. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Mungkin itu Mbak Rita.
2: Baik,
5: belum lagi kelembagaan posyandu yang masih lemah ya, dan pengetahuan kadernya yang masih rendah. Nah, itu aja Mbak Rita. Baik. Mungkin mohon jawaban dari BKKBN dan Bu Dokter. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas pertanyaan Pak Indra. Silakan Bu Lena. Gimana Bu?
3: Ya,
2: ternyata bukan hanya perempuan ya Pak Indra, laki-laki ya, juga.
3: Nah, jadi kan kita terkait juga stunting tadi kan, pola pengasuhan itu kan punya kan hanya tugas ibu contohnya, betul-betul. Kan tugas bapak juga. Nah, kita ini minta Pak Indranya ya Bu Dokter ya. Akdima ya, biar Pak Indranya yang mensponsorin ya, ini luar biasa sebagai pemerhati. Nah, tentu kita harapkan Posyandu tidak hanya, saya kebetulan pernah pengalaman waktu di Riau, itu malah ada kader bapak gitu sih ya, sebagai bapaknya gitu kan, yeah. Kader bapak. Memang
2: tapi memang banyak ibu-ibu aja ya Bu ya?
3: Ya, karena masih ada anggapan seolah-olah misalnya di Posyandu kan pengasuhan perkembang tumbuh kembang tuh itu kan tanggung jawabnya ibu. Nah, ini mungkin mindset yang seperti ini mungkin yang sama-sama harus kita apakan lakukan edukasi ya. Karena bagaimanapun pengasuhan itu adalah tanggung jawab dua orang tua, laki-laki dan perempuan. Karena kan kita tahu juga contoh kan kita dihadapi dilema Bu Rita dan Pak Indra. Seperti contoh sekarang adanya angka fatherless. Nah, fatherless itu kan hilangnya sosok ayah nih, sosok ayah. Yeah. Nah, karena selama ini masih menganggap seolah-olah tumbuh kembang itu tugasnya ibu saja. Nah, ternyata hasil penelitian juga kita baca, ketika sosok ayah hilang, kepada si anak rasa percaya dirinya, keberaniannya, ternyata juga akan berbeda ya. Nah, inilah mungkin kita bersama. Jadi sekali lagi Posyandu sebetulnya bukan tugas perempuan ya Bu Dokter Aklima ya, tapi karena selama ini mungkin peran bapak itu, apalagi kita di Sumatera Barat ini, udahlah tugas perempuan serahkan ke ibu saja. Nah, mungkin melalui Pak Indra ini kita coba bikin Pak Indra di Limau Manis tadi ya Bu Lita ya. Dan mungkin kita harapkan Pak Indra bisa mau apa ini sebagai model nantinya juga laki-laki berperan di Posyandu tersebut. Mungkin itu.
2: Ini masukan, kabinya. Ini masukannya Bu ya dari ya, masyarakat. Masukan.
3: Makanya kita juga di BKKBN sekarang kan ada program GATI Bu, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, itu gerakan ayah teladan itu tadi menyikapi tingginya angka fatherless ini. Jadi sementara itu berdampak kepada tumbuh kembang anak juga ternyata Bu Rita.
2: Baik, satu lagi di telepon ya Ibu. Halo, selamat siang.
6: Siang Rita.
2: Siang Ibu. Dengan siapa Ibu? Di mana Ibu?
6: Oh, ini Ibu Nur di Semanggi.
2: Oh, Ibu Nur di Semanggi ya. Silakan langsung pertanyaannya ya Bu di penghujung.
6: Ini ya, singkat aja. Soalnya kalau di tempat kami kan kadang-kadang bapak-bapaknya yang bawa anaknya terus yang tidak pernah diusir. Perani dilayani terus
3: ibunya
6: ada yang itu
3: yang
6: itu bapaknya
3: yang
6: bawa ke Posyandu. Apa lagi Bu BKKBN apa namanya tuh Posyandu yang di rumah ibu nih di warung ibu tempatnya, soalnya tempatnya Posyandunya belum bisa dibikin sampai sekarang. Jadi gimana tuh Bu bantuannya untuk bikin Posyandu lah itu tempat Posyandu.
2: Oh, jadi sekarang masih di warungnya Bu Nur.
6: Masih di warung ibu. Kalau hujan kan susah juga kan. Okay. Mungkin timbangan dibawa ke dalam warung kan. Ibu jualan juga. Jadi gimana solusinya Bu Dokter? Yeah. Kalau bisa dibantu lah Posyandu kami itu di Teratai 6 Parupuk Tabing.
2: Teratai 6 Parupuk Tabing.
6: Ah, Teratai nama Posyandunya Teratai 6 Parupuk Tabing.
2: Okay.
6: Ah, ya kemarin itu disuruh pindah siapa? Ke masjid itu nggak mungkin di teras masjid kan.
2: Baik. Nah, terima kasih Bu Nur.
6: Atas jawabannya ataupun saya tunggu ya Mbak Rita.
2: Iya, dan segera dijawab.
6: Terima kasih.
2: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih tentang Posyandu. Silakan Bu Lena. Nanti langsung dibuatkan Posyandunya Bu ya. Bisa jadi. Tapi Bu Lena, Ibu termute barangkali ininya mikrofonnya. Tidak terdengar suara Bu Lena. Silakan Ibu.
3: Udah.
2: Oke, silakan Ibu.
3: Iya. Kita harus kembali lagi ya tadi sampaikan oleh Ibu Dr. Alima, Posyandu itu kan miliknya masyarakat ya Bu ya. Nah, tentu nanti pendekatannya melalui memang kalau di Tabing nanti lah melalui lurah ya, melalui kalau di desa dan nagari kita melakukan pendekatan sehingga kita harapkan bisa nanti mendapatkan tempat yang layak untuk Posyandu kita kan. Posyandu dari masyarakat untuk masyarakat ya Bu Dr. Aklima ya. Nah, tentu sekali lagi ini kita nanti coba melakukan pendekatan sehingga kita harapkan kita punya Posyandu. Kasihan juga ibunya tadi jualan ya, artinya tempatnya tentu nggak kondusif lagi nantinya ketika tempat jualan juga dijadikan tempat pelaksanaan Posyandu tentunya. Nanti suatu waktu kami
2: sengal
3: juga
2: berkunjung lah Bu ya.
3: ya berkunjung ke Palu Tabing gitu.
2: Teratai 6, ya. Posyandu teratai 6.
3: Mungkin mau dokter Alima menambahkan mungkin ya. Okay,
2: silakan dokter. Ini di penghujung kebersamaan kita. Ya. Silakan.
4: Ya, menambahkan dari Bu Lena sudah ini ya, jawabannya sudah tepat. Ya saja memang kembali ke lagi. Ini Bu Nur, terima kasih banyak ya. Bu Nur kayaknya ini yang sangat memerhatikan daripada bayi balita yang ada di Perbuak 6 Tabiang ya. Nah ini memang kembali lagi Bu Nur, Mbak Rita. Ini memang posyandu ini betul disampaikan Bu Lena tadi, ini dalam milik masyarakat. Memang ini harus sama-sama kita dengan BRA menentukan di mana tempatnya. Tapi tidak apa-apa, masukan daripada Bu Nur nanti juga kami tindak lanjuti kepada Dinas Kesehatan Kota Padang. Karena memang kalau misalnya yang ada di bawah pohon, yang ada di warung, itu kayaknya posyandu di zaman-zaman bahula dulu ya. Maksudnya sekarangnya sudah, sehingga memang tempatnya representatif, misalnya di tempat-tempat yang kata Bu Nur. Terima kasih banyak kepada Nur. Sepertinya ini ya Bu Nur juga dengan Bapak Ibu yang ada di Simpang Gia. Sudah banyak bapak-bapak yang paham dan mau ikut serta. Ini luar biasa. Ini untuk perkembangan daripada bayi balita kita untuk tumbuh kembangnya. Ini harus bersama-sama. Mau ibunya, mau bapaknya. Kalau misalnya kita komit kepada kesehatan si bayi balita kita, maka ini akan menjadi generasi yang akan mantap pada masa depannya.
2: Oke, itu. Baik. Itu yang sempat masuk saja ya Bu ya di perbincangan kita hari ini. Ada Bu Nur sama Pak Indra, ada Bu Rena juga, ada yang tidak pakai nama. Nah juga, jadi posyandu teratai 6 Parupuk Tabing. Itu Bu ya, mohon ditindaklanjuti juga tadi dari Bu Nur di Simpang Gia. Ini sudah di penghujung kebersamaan kita, ini Ibu harus ke closing statement. Saya ingin tanya anggaran juga sedikit Bu Aklimah, Bu Dokter, anggaran untuk pencegahan penurunan pencegahan stunting di Sumatera Barat gimana Bu? Dukungan anggaran.
4: Ya, kalau yang untuk Sumatera Barat penurunan stunting sebenarnya banyak, ini lumayan banyak ya berita ya. Kalau yang misalnya dari disampaikan PMT untuk gizi bayi balita bermasalah gizi, ini dari Kementerian Kesehatan berupa PMT diturunkan kepada puskesmas. Hanya saja mungkin himbauan kami kepada puskesmas, kalau misalnya ada yang mendengar di sini bahwa yang bayi-bayi atau balita yang bermasalah gizi, nah ini ada tambahan makanan daripada Kementerian Kesehatan yang disuplai langsung ke puskesmas. Okay. Juga bayi bagi yang ibu hamil yang menderita gangguan gizi atau ibu hamil yang kek, itu juga ada PMT tambahan untuk ibu hamil tersebut sehingga permasalahan keknya bisa menjadi lebih sehat lagi.
2: Okay.
4: Kek itu maksudnya kurang energi kronis. Nah untuk yang daripada Dinas Kesehatan pada tahun 2024 ini untuk program penurunan stunting kami mempunyai dana sekitar 3,9. Nah ini kegunaannya memang ini untuk ada kegiatan untuk monitoring evaluasi, kemudian untuk evaluasi pertemuan-pertemuan, workshop, dan juga pertemuan-pertemuan yang lainnya. Baik. Dan pertemuan-pertemuan ini adalah bagaimana kita mereview lagi ilmu daripada tenaga kesehatan agar sama-sama kita bisa meyakini dan memastikan bahwa tenaga kesehatan itu mampu untuk bisa menurunkan stunting dari segi intervensi spesifik.
2: Baik. Itu, baik, terima kasih Ibu. Ini karena memang sudah di penghujung waktu, kita harus ke closing statement singkat saja. Saya ke Bu Lena, sedikit saja Bu Lena, silakan.
3: Ya, untuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting, kolaborasi bersama tentu diharapkan ya, dan tidak saja tentu dengan pemerintah, tentu juga masyarakat ya, kita bersama-sama bergerak bersama, dan mari kita bersama-sama memanfaatkan atau mengajak keluarga-keluarga kita ke posyandu karena itu salah satu tempat bisa kita memantau tumbuh kembang anak.
2: Baik.
3: Dan ibu hamil juga.
2: Terima kasih Bu Lena. Dokter Lima, silakan singkat saja dokter closing statement-nya.
4: Baik Mbak Rita, stunting ini bukan hanya tugas tanggung jawab dari para pemerintah saja Bapak Ibu sekalian, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita manfaatkan layanan posyandu dan puskesmas, perhatikan gizi keluarga, serta pasti

0: Selamat Bu
1: sama Ibu. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita tadi tentang percepatan penurunan stunting di Sumatera Barat bersama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Ibu Dr. Anda Mardalena Wati Yulia MSI, kemudian juga bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Ibu Dr. Aklima MPH. Terima kasih sudah bergabung, pendengar. Anda bisa saksikan kembali acara ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Sampai jumpa di Indonesia Sehat selanjutnya.

0: cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Bu cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabat. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Mercas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit, dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan, dan kami mengundang semua orang

0: Untuk melakukan debut, saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
1: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Perancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Perancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau saya salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andriva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andriva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
2: Ya, dengan hasil ini pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini, dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di pertandingan dan pastinya tidak gangguan buat kami. Di pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang kali, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan masuk ke Vietnam dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari arena net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tempat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadi Groom, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China yang mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya hanya David Fatir, yang mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke rekapi kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata penonton yang disorot, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar ya Mas Andrea, karena main poin juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat udah unggul kita terkejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main di ganda.
4: Benar-benar. Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin, tiba-tiba udah hampir terkejar gitu. Tapi itulah
1: sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jarmil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Feby Setianingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Quines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC Anyus Tower, Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry. Sekarang kita lagi coba bonus besar. Pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB Popsi ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Sejak Bondan Winarno membawakan acara wisata kuliner di salah satu televisi swasta pada tahun 2005, kata kuliner pun populer di tengah-tengah masyarakat karena jargon Mak Nyos yang menjadi andalan setiap mencicipi makanan yang lezat. Asal mula kata kuliner sesungguhnya bukan dari Bondan Winarno. Pada tahun 1993, sudah ada Yayasan Gizi Kuliner Jakarta. Artinya, kata kuliner sudah ada di Indonesia, tetapi kata tersebut baru populer. Pada saat itu, masyarakat Indonesia lebih mengenal kata masakan daripada kuliner. Kata masakan merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Pada era 1990-an, istilah masakan Nusantara begitu populer di berbagai stasiun televisi sebagai bentuk promosi masakan Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi, sejumlah kata dari bahasa Inggris masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kata kuliner ini merupakan salah satu kata

dalam bahasa Indonesia. Melalui proses penyerapan tersebut muncul kata complementary atau complementaire menjadi complementer, primary atau primer menjadi primer, dan secondary atau

Prosatura di Republik Indonesia Padang, pendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran ibadah haji setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan 390 jemaah haji kloter 1 Debarkasi Padang di Aula Asrama Haji Embarkasi Debarkasi Padang Rabu 3 Juni yang lalu. Ari yang didampingi Kabiro Kesra Setda Prof Sumatera Barat Edi Dharma menyampaikan bahwa ibadah haji bukan sekedar perjalanan spiritual ke tanah suci, melainkan menurutnya nilai-nilai yang diperoleh selama berhaji harus tercermin dalam sikap, akhlak, serta kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Kenyang.
4: Habis makan, ngerokok.
5: Bro, ada korek gak, bro?
4: Kumpul bareng teman-teman, juga ngerokok.
5: I have no idea.
4: Lagi butuh ide kreatif, ngerokok. Maaf, Pak. Bapak divonis sakit kanker paru-paru. Udah sakit kronis, masih ngerokok.
5: Bang, isi full ya.
4: Lagi di pom bensin, juga ngerokok. Oh, no!
6: Emergency. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kematian. Matikan rokok Anda sekarang juga, sebelum rokok mematikan Anda dan orang yang ada di sekitar Anda. Hidup akan lebih indah tanpa asap rokok.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan jadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.

0: Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar, kita bersama di Kilas Info. Angka nilai tukar petani NTP di Sumatera Barat pada Mei 2026 mencapai 130,73 atau naik 3,93% dibandingkan bulan sebelumnya. Hal dimaksud disebabkan meningkatnya harga hasil produksi petani sebesar 5,17% yang lebih besar dibandingkan peningkatan untuk kebutuhan konsumsi maupun biaya produksi dan penambahan barang modal mencapai 1,20%. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, statistik tersebut menginformasi bahwa daya beli dan tingkat kesejahteraan petani di Sumatera Barat sedang meningkat pesat. Menurutnya, fenomena melambungnya harga jual cabai merah menjadi motor utama di balik situasi ini. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa

0: sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

107,1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, informasi juga siang hari ini pendengar, nanti Anda bisa baca juga pada portal berita kami rri.co.id. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Padang meningkatkan pengawasan untuk mengantisipasi keresahan masyarakat akibat beredarnya isu teror pocong yang viral di media sosial. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terutama pada malam hari di Kota Padang. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Padang Eka Putra Irwandi mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait keberadaan maupun aksi teror pocong tersebut. Menurutnya informasi yang beredar masih sebatas isu dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Pihaknya tetap mengerahkan personel Dubalang Kota, petugas BKO Kecamatan, serta anggota yang bertugas di markas komando untuk melakukan patroli dan pemantauan rutin di malam hari. Pengawasan dilakukan di seluruh kecamatan dan kawasan permukiman untuk mencegah gangguan ketertiban serta memberikan rasa aman pada warga.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Satu Radio Republik Indonesia Padang, berkah dimanapun Anda berada. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan, termasuknya waktu sholat Jumat untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menunaikan sholat Jumat untuk hari ini.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Al-Hadid ayat 22 sampai dengan 23. Bisa jadi musibah termasuk wabah penyakit, kerusakan yang terjadi adalah akibat ulah tangan manusia. Ulah perilaku berlebihan, tidak menjaga kebersihan, ceroboh dan sejenisnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat-Nya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41.

mungkin juga musibah itu sebagai peringatan dari Allah. Akibat perbuatan dosa manusia, banyak maksiat, mengkonsumsi yang dilarang dalam syariat, dan jauh dari pengabdian kepada Sang Pencipta. Allah mengingatkan manusia agar kembali ke jalan yang diridhoinya, seperti peringatan Allah di dalam Al-Quran. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Surah

bahwa setiap penyakit, termasuk wabah virus, pasti ada obatnya. Kita manusia tinggal mengusahakannya sesuai dengan ilmu dan pengetahuan, dengan tetap berkeyakinan bahwa hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan. Pengobatan adalah usahanya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya, kita milik Allah dan kepadanyalah kita kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah pencipta segala sesuatu. Satu-satunya pemilik seluruh makhluk, dialah Allah yang menghimpun gumpalan awan, yang menerangi bumi, yang mengubah arah angin, yang menetapkan burung-burung tetap di langit, yang menyemai benih, yang menentukan detak jantung manusia, dan yang menjaga planet-planet pada orbitnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap

Persatuan di Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kami masih temani Anda setelah tadi kumandang azan, termasuknya waktu sholat Jumat untuk hari ini dan beberapa lagu islami. Apa kabar untuk Anda yang yang saat ini bersama kami di Persatuan RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Sebagai informasi juga, pendengar, bagi Anda, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya akan segera sampaikan warta berita daerah.

0: Ada apa sih, Kak? Kita udah kesiangan ini mau ke tempat wisata.
1: Bentar. Tuh, lihat tuh ada papan info lengkap tentang zona daerah dan jalur evakuasi. Aku tuh mau fotoin info di papan itu dulu. Penting nih. Kita kan gak paham lagi di mana dan nanti berbuat apa kalau bencana terjadi.
0: Mulai deh parnoan. Khawatir tingkat tinggi nih.
1: Itu info penting tahu.
2: Iya, tahu.
1: Sana cepat,
2: kita tungguin.
3: Manfaatkan dengan maksimal semua media informasi siaga bencana. Siaga bencana mulai dari diri kita.
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Pesta Bola Dunia.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
3: Mendapat hibah tanah untuk kantor Balai Peniaga Jaminan Produk Halal Sumatera Barat, dan itu memang rencana akan diserahkan langsung nanti oleh Pak Wali Kota kepada Kepala BPJPA.
4: Sekarang ini kan Farni sangat membantu, punya hakim wasit yang di lapangan dengan adanya VAR ini sangat membantu.
5: Kemudian kita bangun sekolah rakyat yang di Taro City. Kemudian kita akan bangun lagi kampung nelayan di Pasir Baru, di Sungai Limau. Artinya kita fokus untuk menunjang perekonomian masyarakat, dan masyarakat tentunya ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
2: Sari berita, dukung sertifikasi halal, pemerintah Kota Padang hibahkan lahan untuk Balai PJPH. Satu jemaah haji kloter pertama asal Kota Padang masih dalam perawatan medis di Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Rita Ismail. Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau Balai PJPH Sumatera Barat segera memiliki kantor sendiri. Pemerintah Kota Padang menghibahkan lahan seluas 1.500 meter persegi untuk mendukung penguatan layanan sertifikasi halal di daerah. Berikut laporan Dodi Setio.
6: Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Balai PJPH Sumatera Barat, mendapat hibah tanah dari pemerintah Kota Padang. Kepala Balai PJPH Sumatera Barat, Ikrar Abdi, kepada RRI di Padang pagi tadi membenarkan hibah tanah tersebut berlokasi di Parupuk Tabing, Kota Padang dengan luas 1.500 meter persegi. Ikrar Abdi menjelaskan hibah tanah tersebut akan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Padang pada kegiatan sosialisasi wajib halal Oktober yang dilaksanakan minggu mendatang. Dalam jangka panjang, lahan tersebut akan digunakan sebagai kantor Balai PJPH Sumatera Barat. Sebab hingga saat ini, Balai PJPH Sumatera Barat masih menempati kantor sementara.
3: Mendapat hibah tanah untuk kantor Balai Peniaga Jaminan Produk Halal Sumatera Barat, dan itu memang rencana akan diserahkan langsung nanti oleh Pak Wali Kota kepada Kepala BPJPH. Tanah hibah ini di Tabiang, di depan Asrama Haji, 1.500.
6: Menurut Kepala Balai PJPH Sumatera Barat, Ikrar Abdi, hibah tanah dari pemerintah Kota Padang merupakan bukti komitmen dalam mendukung operasional penyelenggaraan sertifikasi halal di daerah. Selain itu, langkah tersebut juga mendukung visi Kota Padang sebagai kota gastronomi. Ikrar Abdi menambahkan, setelah proses hibah tanah rampung, Balai PJPH akan mengusulkan anggaran pembangunan kantor agar dapat direalisasikan pada tahun 2027. Dodi Istio melaporkan.
2: Pemerintah terus mendorong percepatan penurunan stunting melalui berbagai pendekatan, termasuk memperkuat peran keluarga dalam pengasuhan anak. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menilai keterlibatan ayah menjadi salah satu faktor penting yang sering luput dari perhatian masyarakat.
7: Ya, karena masih ada anggapan seolah-olah misalnya di posyandu kan pengasuhan, perkembang, tumbuh kembang itu kan tanggung jawabnya ibu. Mindset yang seperti ini mungkin yang sama-sama harus kita apakan lakukan edukasi ya.
8: Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, mengatakan masih banyak anggapan pengasuhan dan pemantauan tumbuh kembang anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab ibu. Padahal peran ayah memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan fisik maupun psikologis anak. Menurutnya, fenomena fatherless atau hilangnya peran ayah dalam kehidupan anak menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi karena ketidakhadiran fisik ayah, tetapi juga minimnya keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan sehari-hari.
7: Karena bagaimanapun pengasuhan itu adalah tanggung jawab dua orang tua, laki-laki dan perempuan. Karena kan kita tahu

0: Jokowi juga contoh kan dihadapi dilema Bu Rita dan Pak Indra. Mm-hmm. Seperti contoh sekarang adanya angka fatherless. Nah, ada fatherless itu kan hilangnya sosok ayah nih, sosok ayah. Yeah. Nah, karena selama ini masih menganggap seolah-olah tumbuh kembang itu tugasnya ibu saja. Nah, ternyata hasil penelitian juga kita baca ketika sosok ayah hilang.
1: Untuk mengatasi persoalan tersebut, BKKBN mengembangkan program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran ayah agar lebih aktif mendampingi tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan atau kelahiran hingga usia balita. Selain itu, BKKBN juga mengajak para ayah untuk ikut turut berperan dalam pemanfaatan layanan posyandu. Kehadiran ayah dinilai dapat memperkuat upaya pemantauan kesehatan ibu hamil dan balita, sekaligus mendukung pemenuhan gizi dan pola asuh yang tepat dalam keluarga. BKKBN menegaskan pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada pemenuhan gizi dan layanan kesehatan, tetapi juga membutuhkan pengasuhan yang berkualitas dari kedua orang tua. Dengan keterlibatan ayah yang lebih aktif, diharapkan tumbuh kembang anak dapat berlangsung optimal dan mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Febian Syafitra melaporkan.
2: Legalisasi pertambangan rakyat di Sumatera Barat masih tertahan. Meski sejumlah persyaratan telah dipenuhi, penerbitan izin belum dapat dilakukan karena masih menunggu penetapan dokumen pengelolaan wilayah dari Menteri ESDM. Kembali reporter Dodi Setio menunjukkan laporannya.
3: Upaya legalisasi aktivitas pertambangan rakyat di Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah kendala administratif dan teknis. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, sebagian besar tahapan persiapan telah berjalan. Namun penerbitan izin pertambangan rakyat, IPR, hingga kini belum dapat dilakukan karena masih menunggu penetapan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat atau WPR oleh Menteri ESDM. Helmi menyebut secara regulasi dan penetapan wilayah, Sumatera Barat sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk pengembangan pertambangan rakyat yang legal dan terawasi. Data wilayah pertambangan tersebut bahkan telah diunggah ke geoportal Minerba Kementerian ESDM dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
4: Sudah ada dokumen pengelolaannya yang disusun, tapi harus menunggu pengesahan dulu ke kementerian. Nah, syarat pengesahan dokumen kok harus ada dulu dokumen lingkungan, ada PKKPL. Nah, kemudian nanti akan disusun rencana penambangan, disusun rencana reklamasi dan pasca tambang. Nah, dari total dokumen itu, kelengkapan itu, sekitar 40% baru persiapan. Jadi ada 60% lah yang akan kita siapkan.
3: Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, menjelaskan terdapat 5 blok yang dipersiapkan untuk menjadi lokasi pertambangan rakyat legal. Kelima blok tersebut berada di Kabupaten Solok Selatan, Sijunjung, Darmasraya, Solo, dan Pasaman. Draft dokumen pengelolaan WPR untuk seluruh blok tersebut telah selesai disusun oleh Kementerian ESDM. Namun hingga kini dokumen tersebut masih menunggu pengesahan dari Menteri ESDM sebagai syarat utama sebelum IPR dapat diterbitkan kepada masyarakat maupun koperasi yang memenuhi ketentuan. Selain dokumen pengelolaan, sejumlah persyaratan lain juga harus dipenuhi, mulai dari dokumen lingkungan hidup, kesesuaian tata ruang, hingga administrasi penggunaan kawasan. Dodi Istio melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berkomitmen untuk meningkatkan dalam segala sektor, terutama dalam peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
5: Penjabat Sekretaris Daerah Padang Pariaman Hendra Suara mengatakan komitmen ini telah tertuang dalam visi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah Padang Pariaman maju, berkelanjutan, sejahtera dan merata yang didorong melalui misi utama mewujudkan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat secara menyeluruh.
6: Tentunya pemerintah Padang Pariaman beserta DPRD ya dalam penyelenggaraan pemerintahan ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kita kedepankan kepentingan umum, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan pribadi. Artinya pembangunan di Padang Pariaman ini sifatnya berdasarkan kebutuhan dari masyarakat, seperti pembangunan rumah sakit TPD yang di wilayah utara, kemudian kita bangun sekolah rakyat yang di Taro City, kemudian kita akan bangun lagi kampung nelayan di Pasir Baru, di Sungai Limau. Artinya kita fokus untuk menunjang perekonomian masyarakat, dan masyarakat tentunya ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
5: Lebih lanjut, Hendra Suara menjelaskan strategi dan implementasi utama untuk mencapai visi dan misi tersebut berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan, mendorong sektor pertanian, kelautan, dan perikanan sebagai kekuatan utama perekonomian lokal melalui bantuan, pembinaan, dan pendampingan berkelanjutan bagi kelompok usaha. Selain itu, pemberdayaan ekonomi nagari mengoptimalkan peran dan fungsi badan usaha milik nagari untuk menciptakan produk unggulan khas daerah yang berdaya saing ekonomi. Hendra Suara menambahkan pencapaian visi dan misi tersebut juga melakukan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah melalui forum diskusi terpimpin guna melahirkan rekomendasi pengembangan ekonomi inklusif, peningkatan kesejahteraan sosial mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan jaminan sosial bagi keluarga prasejahtera dan perlindungan masyarakat rentan.
2: Dinas Perhubungan Kota Padang terus meningkatkan penertiban parkir liar yang dinilai dengan menurunkan tim pengawasan setiap hari di sejumlah titik rawan. Selain mengganggu kelancaran lalu lintas, parkir liar kendaraan besar seperti truk dinilai berpotensi memicu kecelakaan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
7: Sudah ada tim langsung itu yang memang menertibkan itu setiap hari kita turunkan.
1: Dinas Perhubungan Kota Padang menurunkan tim penertiban parkir liar setiap hari untuk menangani kendaraan yang parkir sembarangan di badan jalan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indrasani, menegaskan parkir liar kendaraan besar seperti truk bukan sekedar mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan. Pernyataan itu disampaikan Yudi Indrasani dalam program Halo RRI tadi pagi, merespon keluhan pendengar yang mempertanyakan penanganan parkir liar. Yudi mengatakan penertiban parkir liar di jalan bypass sedang berjalan dan pihaknya telah bekerja sama dengan pihak terkait untuk menyiapkan lahan parkir bagi kendaraan yang tidak memiliki pul atau tempat.
7: Truk yang di jalan bypass ini kerjasama dengan Pelindo untuk menyiapkan lahan parkir yang bagi yang tidak punya pul ya kita minta masuk ke situ ya. Ini karena kendaraan truk ini itu kan mengganggu keselamatan dan kelancaran. Bayangkan satu truk itu nanti tahu-tahu ada yang nyebrang keluar dari depan truk, nanti dari belakang orang nggak lihatnya. Ini membahayakan bukan hanya kelancaran, tapi juga keselamatan.
1: Yudi mengingatkan, truk yang parkir di badan jalan berpotensi menyebabkan kecelakaan yang fatal, karena pengendara dari belakang tidak dapat melihat kendaraan yang mendadak keluar dari depan truk. Ia meminta perusahaan-perusahaan truk turut bertanggung jawab dengan menginstruksikan pengemudinya tidak parkir di jalan. Lebih lanjut, Yudi menjelaskan, tindak lanjut yang dapat diambil terhadap pelanggar parkir liar meliputi pengempesan ban, penilangan oleh kepolisian, hingga penggerekan kendaraan. Yudi menegaskan, penindakan merupakan tahapan terakhir setelah sosialisasi dan pembinaan kesadaran masyarakat dilakukan terlebih dahulu. Yudi mengakui keterbatasan jangkauan pengawasan di sub. Mengingat luasnya wilayah Kota Padang, ia mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi aktif melaporkan pelanggaran parkir liar melalui call center 112. Febian Syafitra melaporkan.
8: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
2: Satu orang jemaah haji kloter pertama asal Kota Padang atas nama Hutnar Jamaran ditunda kepulangannya. Jemaah tersebut masih dalam perawatan medis di Tanah Suci.
5: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Padang Zulfahmi kepada RRI pagi tadi mengatakan jemaah haji kloter pertama sebanyak 390 orang asal Kota Padang kemarin sudah mendarat di Bandara Internasional Minangkabau dan jemaah haji sudah kembali bersama keluarganya masing-masing. Zulfahmi menjelaskan, awalnya jemaah haji kloter pertama berangkat sebanyak 391 orang. Namun satu orang jemaah haji yang belum bisa dipulangkan dikarenakan masih dalam perawatan medis di Arab Saudi. Jemaah tersebut atas nama Hutnar Jamaran. Dijelaskan Zulfahmi, jemaah haji yang masih dalam perawatan tersebut akan ditanazulkan ke kloter selanjutnya setelah mendapatkan izin sehat dari tim kesehatan di Arab Saudi.
9: Untuk jemaah haji kita yang sedang masa perawatan, itu ditunggu penyembuhannya. Kemudian untuk tanazulnya itu tentatif saja, artinya kapan jemaah haji itu dinyatakan sehat oleh rumah sakit Arab Saudi, kemudian akan dilaporkan ke sektor di mana yang tepat untuk mereka ditanazulkan.
5: Lebih lanjut, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Padang Zulfahmi menjelaskan, untuk pemantauan kesehatan jemaah haji yang tiba di tanah air dilakukan secara berlapis melalui screening suhu tubuh di bandara atau asrama haji dan pemeriksaan lanjutan oleh dinas kesehatan setempat. Jemaah haji akan menerima kesehatan jemaah haji sebagai alat pemantau dan diwajibkan melakukan mandiri K3. Karantina kesehatan mandiri selama 21 hari. Armen Ramdi melaporkan.
8: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
2: Peringat selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Tim Padeka Minang PSP Padang siap melakoni laga penting melawan Asiop Jakarta untuk membuka peluang lolos ke babak berikutnya pada lanjutan Liga 4 Putaran Nasional di Stadion Utama Bantul sore ini.
10: Persatuan Sepak Bola Padang PSP akan menjalani laga penentuan melawan Asiop FC Jakarta pada lanjutan Putaran Nasional Liga 4. Pertandingan tersebut menjadi partai hidup mati bagi PSP Padang dalam perebutan tiket menuju putaran berikutnya. Asisten pelatih PSP Padang David Ardi mengatakan saat ini timnya berada di posisi 4 klasemen sementara dengan raihan 1 poin. PSP Padang yang terpaut 1 angka dari Persinga Nganjuk. Sementara posisi atas diuni Asiop FC Jakarta dan tuan rumah Matarap Utama Yogyakarta. David menuturkan laga PSP Padang kontra Asiop FC Jakarta akan digelar bersamaan dengan pertandingan Matarap Utama menghadapi Persinga Nganjuk.
11: Hari ini partai hidup mati bagi seluruh tim yang ada dalam grup ini, di mana semua memiliki peluang untuk lolos ke putaran selanjutnya. Untuk PSP, kali ini kita akan berhadapan dengan Asiop. Kita dari tim dan juga head coach, Coach Juni Effendi, sudah mempersiapkan dengan baik. Dan kita berharap apapun planning dan sistem serta strategi yang sudah dipersiapkan, semoga bisa berjalan. Dan kesalahan-kesalahan dan evaluasi yang sudah kita lakukan dari dua pertandingan pada laga kali ini, kita sudah siap dengan 100%. Semoga apa yang kita siapkan nanti bisa berjalan dengan baik.
10: Ia menyebut anak suam pelatih Johnny Effendi telah melakukan persiapan maksimal demi menghadapi pertandingan penting tersebut. David menambahkan kemenangan atas Asiop FC Jakarta akan membuka peluang timnya melaju ke babak berikutnya. Namun hasil pertandingan lain juga menentukan karena perhitungan klasemen akan mengacu pada head-to-head antar tim. Meski demikian, David Ardi mengakui Asiop FC Jakarta bukan lawan yang mudah. Menurutnya, klub asal Jakarta itu merupakan salah satu tim terkuat di Indonesia dengan sistem akademi sepak bola yang sangat baik. David Adi meminta doa dan dukungan masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kota Padang dan Ranah Minang, agar PSP Padang mampu meraih kemenangan dan menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Pada gelaran Piala Dunia 2026, penggunaan video asisten referee mengalami perluasan. Mantan pemain sepak bola PON Sumatera Barat Suprianto menilai, teknologi dimaksud dinilai efektif mengurangi potensi kesalahan wasit dalam menentukan keputusan penting selama pertandingan.
12: Penggunaan video asisten referee atau VAR dalam ajang Piala Dunia bukan lagi hal yang baru. Teknologi ini sudah dipakai sejak Piala Dunia 2018 yang diselenggarakan di Rusia. Akan tetapi, dari waktu ke waktu, terdapat perubahan yang merujuk pada perluasan penggunaan VAR. Mantan pemain sepak bola PON Sumatera Barat, Suprianto, kepada RRI pagi tadi mengatakan, perkembangan sepak bola modern menuntut adanya dukungan teknologi dalam setiap pertandingan. Menurutnya, VAR menjadi salah satu instrumen yang mampu meningkatkan kualitas kepemimpinan wasit. VAR sangat penting untuk mendukung terciptanya pertandingan yang adil dan minim kontroversi. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat dari berbagai situasi krusial di lapangan.
13: Sekarang ini kan VAR ini sangat membantu, punya hakim wasit yang di lapangan dengan adanya VAR ini sangat membantu baik di segi offset, pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal karena kan pemain ini banyak yang luput dari perhatian wasit dengan teknologi VAR ini ya, apalagi sekarang ini kan di liga-liga ini sudah sangat bukan karena keputusan wasit dibantu dengan VAR akan berubah.
12: Sementara itu, mantan pemain dan pelatih PSP Padang, Harry Syarif mengatakan, teknologi VAR menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sepak bola modern. Menurutnya, kehadiran teknologi tersebut mampu mengurangi perdebatan yang sering muncul akibat keputusan wasit di lapangan.
14: VAR itu sangat penting sekali ada ya, dan sangat membantu sekali dalam kinerja wasit di lapangan. Terutama sekarang ada aturan baru, itu tentang offside. Offside itu bisa terjadi ketika pemain menyerang itu sepenuhnya, seluruh badannya mendahului pemain terakhir bertahan. Kalau masih ada kakinya saja yang sejajar dengan pemain bertahan, itu sekarang tidak dianggap offside. Sangat penting sekali VAR itu dipakai dalam kejuaraan sepak bola akbar seperti ini. Dan sangat membantu sekali untuk wasit dalam menentukan pelanggaran itu betul atau salahnya.
12: Pada Piala Dunia 2026, terdapat peningkatan fungsi VAR. Jika sebelumnya VAR hanya digunakan untuk meninjau insiden tertentu, kini teknologi tersebut dapat membantu meninjau pelanggaran yang terjadi sebelum bola dimainkan dalam situasi bola mati, seperti tendangan sudut maupun tendangan bebas. Peninjauan dapat dilakukan apabila insiden tersebut memiliki dampak langsung terhadap gol, penalti, atau keputusan disiplin yang diambil wasit. Widi Dwi Putriliani melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Dukung sertifikasi halal, pemerintah Kota Padang hibahkan lahan untuk Balai PJPH. Satu jemaah haji kloter pertama asal Kota Padang masih dalam perawatan medis di Arab Saudi. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Berkat kita bersama di Opsi untuk hari ini. Apa kabar untuk yang tetap di sini di Pro 1 RRI Padang. Jadi di Opsi Pendengar, Anda tinggal telepon ke 0751-812-878. Boleh juga ke WhatsApp 0811-66-66975 untuk request lagu yang Anda inginkan. Saya bacakan dulu ya lagunya ya. Ada Kunto Aji, konon katanya The Massive tak punya nyali, Gamaliel, Audrey, Cantika, Galih, dan Ratna. Gio Lelaki ada yang kecewa, Govinda ajaib, Yoda cinta tak berpihak, Raisa sang rembulan, Rizuka hanya memuji, kemudian T5 kau, Budi Doremi 1 2 3 4 5 6, Soundwave terserah boy, Anmes hanya rindu, Astrid kenanglah aku, Tompi tentang kamu, Niji manusia sempurna, Judika bukan rayuan gombal, ada Mulan Jamila dan Mike Mohede tiada kata, serta BCL 12 tahun terindah. Saya akan langsung terima di 812878. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi.
1: Ya.
0: Hanafi.
1: Ya, 6 hari lagi udah masuk Piala Dunia.
0: Piala Dunia tanggal 11 ya.
1: Ya, tanggal 12
0: sudah menantikan. Iya, pembukaannya 11 sudah menantikan ternyata ya. Hanafi memang sehobi itu ya dengan bola.
1: Ya, memang hobi nonton bola, apalagi nonton bola. Ini catat gol juga pernah waktu Piala Dunia. Poin ya, kalau ada menang langsung tambah 3 poin.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya, iya, menjagokan siapa nih kalau di Pildun ya, kali ini?
1: Yang dilakukan Argentina, Kroasia, kemudian Mesir, ada siapa lagi? Itu aja yang nanti sampaikan gitu.
0: Jangan lupa disaksikan matchnya itu ya.
1: Ya, kalau untuk opening ceremony di TVRI, kalau untuk pertandingan Puan Panahan Mata di LRI.
0: Iya.
1: Ya, betul, dan TVRI juga.
0: Ya, betul. Oke, Hanafi, pilihannya yang mana siang ini?
1: Gelombang Suara, terserah boy.
0: Terserah.
1: Soundwave.
0: Soundwave, terserah boy. Mana dia tadi? Ya, ya, salamnya ya, buat
1: kedua,
0: siapa?
1: Ini kalau penyanyinya tuh juara satu Indonesian Idol. Kalau untuk grupnya, Soundwave juara dua, Dreamix. 2016.
0: Oh, iya. Yes, ya, keren sekali.
1: Ya, satunya Monostereo gitu. Ya, salam pertama buat Kalita, semoga sehat selalu, ada aktivitasnya, ada buat tugasnya sampai
0: Amin.
1: Nanti jam pukul 15 gitu waktu Indonesia Barat.
0: Betul, terima
1: ya,
0: kasih.
1: Ya, lindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Salam buat Uncle Gazi Kalahma, Kak Mary, kemudian buat Bang Tejan, buat Miken Ditabing, Bu Nancy Veteran, kemudian buat Pak Anton, Bang Andi Yudhistira, kemudian salam buat Bang Hendra yang ada di ini, Batu Sangkar.
0: Bang Hendra di Batu Sangkar, oh masih di ini ya, masih di kampung?
1: Udah
0: balik lagi?
1: Balik lagi dari Cilacap, sini udah pindah ke...
0: Jalan.
1: Ya, di ke Sumatera Barat.
0: Iya, berarti masih di sini dong ya?
1: Ya.
0: Bang Hendra, kalau lagi monitor silakan gabung di Opsi.
1: Ya, nah nanti malam Bang Hendra request lagu Ruang Rindu Mancanegara tahun 2010 hingga 2020.
0: Wah, hafal ya.
1: Ya, yang penting ya dengerin ini ya, nanti pendengar setia LRI tahu jadwal LRI mulainya. Gitu Kalita.
0: Oke.
1: Okay. Nah, salam buat semuanya aja Kalita.
0: Baik, baik Hanafi.
1: Iya, mohon maaf kalau nanti nanti salah kata. Saya tuh tidak bermaksud nanti jadi sombong kayak gini. Itu aja.
0: Oh enggak apa-apa. Terima kasih
1: itu
0: ya.
1: Selamat siang Kalita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hanafi di Rimpo Datar. Lagunya yang disuka adalah Soundwave, terserah boy. Kita ke 08 11 66 66 975. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Rita.
0: Selamat siang kembali Bu Irza Hanum.
2: Iya.
0: Biasanya ibu dua nih ya di sini juga yang di 812878 kadang juga ya Bu.
2: Iya, kadang-kadang kalau dapat tadi baru duluan nanti tadi.
0: Kirain yang berdering ini ibu nih.
2: Enggak ya. Lari ke bayangan lagi.
0: Iya, ibu gimana ya. Ibu? Bapak sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
2: sehat. Kita juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat ibu. Ibu sudah dengar lagu-lagunya?
2: Udah dengar tadi. Ibu Amnes saja deh.
0: Amnes, iya silakan ibu. Amnes, Amnes hanya rindu.
2: Hanya rindu, ini ya.
0: Baiklah.
2: Salam-salamnya buat Rita yang lagi butuh kasih selalu untuk keluarga, aktivitasnya, barisan. Iya. Terus buatnya Nafi tadi,
0: iya.
2: Buatnya Bu Nur Simpanggiang, buatnya Bang Tecang,
0: iya.
2: Buatnya Diana, buatnya Rika di Batipu,
0: iya.
2: Buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Peri,
0: iya.
2: Buatnya Widira, buatnya Ade, buatnya Hendra di Pagaruyuk.
0: Oke.
2: Terus buatnya Pak Agus, buat Ali, Bung Hulu, pokoknya buat semua nih cerita yang bisa gabung di Pro 1. Salam
0: baik,
2: sehat,
0: ibu.
2: Salam kompak selalu. Kasih Rita.
0: Sama-sama ibu, terima kasih ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irza Hanum yang ada di Parapisang sudah bergabung juga untuk siang hari ini. Halo, selamat siang. Terputus. Terputus yang di 812878 silakan disambung lagi. Halo, selamat siang.
3: Halo.
0: Selamat siang.
3: Selamat siang, Karita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa ya? Kresek-kresek gitu ya, Kak Kameri?
3: Kipas.
0: Apa tuh kipasnya mau ini juga? Mau request juga.
3: Maksudnya mau kenalan ya Karita.
0: Mau request juga di opsi.
3: Iya mau katanya.
0: Mari ayo
3: deh, mau request katanya.
0: Request yang mana? Request yang mana tuh?
3: Apa kabar Karita?
0: Kabar baik Kameri. Udah lama ya kita gak ngobrol di udara Kameri?
3: Iya udah lama. Udah berapa lama ya?
0: Kayaknya ada udah berapa? Lebih setahun deh.
3: Ya setahun. Bisa aja Karita.
0: Enggak ya? Enggak.
3: Baru ya, bareng.
0: Dikira di Kak Mary kemana gitu. Kak Mary sibuk apa?
3: Ada dong. Kan selalu ada di RI Pusatu Plan.
0: Iya. Tapi buktinya tuh udah berapa lama nih tidak berbincang di udara pas cerita yang siaran gitu loh.
3: Iya. Pas Karita gak masuk-masuk.
0: Oh, Kak Mary gak mau masuk.
3: Itu Karita ada live TikTok kan waktu itu.
0: Yang mana? Oh ya, dulu ada.
3: Enggak, minggu kemarin deh ada kayaknya.
0: Oh enggak, minggu kemarin ada enggak. Tuh. Oh itu mungkin Rita-Rita kemarin, yang lain kali ya.
3: Enggak lah yo. Ini lah, Rita Ismail.
0: Oh iya deh, baiklah Kak Mary.
3: Apa Rita? Aku belum dengar nih listnya.
0: Belum dengar.
3: Pencet-pencet-pencet-pencetmu dari tadi.
0: Ini ada BCL 12 tahun terindah. Mulan Jamila tiada kata, Judika bukan rayuan gombal, Niji manusia sempurna. Ada Tompi tentang kamu, Astrid kenanglah aku, Budi 1 2 3 4 5 6. Di Five Kau, Rizuka hanya memuji, Raisa sang rembulan, Yoda cinta tak berpihak, Govinda ajaib, Gio lelaki ada yang kecewa, GAC Gali dan Ratna. Kemudian ada The Massive tak punya nyali, Kunto Aji konon katanya. Itu yang tersedia yang tinggal.
3: Konon katanya, ini aja deh.
0: Konon katanya. Mulan
3: tadi apa, Karita?
0: Yang mana?
3: Mulan Jamila apa?
0: Mulan Jamila, bentar-bentar kita lihat lagi. Tiada kata.
3: Tiada kata, boleh deh. Mulan Jamila.
0: Mulan Jamila aja.
3: Iya.
0: Ya, silahkan salamnya.
3: Kalau Karita apa bagus?
0: Hah? Kalau enggak ini bagus kok.
3: Bagus kan?
0: Bagus.
3: Boleh persetujuan dari Karita dah itu aja.
0: Iya, baiklah nanti kita dengar. Kedengaran. Kita dengar bersama ya.
3: Salam salamnya pertama buat Karita, salam sehat selalu, mudah urusannya.
0: Amin.
3: Salam juga buat Adi Hanafi, ya. Buat Cudipo, buat Angkel Gaji, buat Abang Cita Mame, buat Pak Agus, buat Bang Hendra, buat Bu Hirzanum, okay. Kak Diana, Tedinda, buat semua-semuanya aja. Salam salam komplit dari Mary.
0: Yang komplit itu, komplit itu seperti apa sih? Salamnya itu yang seperti apa?
3: Salam, salam spesial.
0: Salam spesial. Baiklah, iya, baiklah. Terima kasih Kak Mary. Sama-sama.
3: Sayonara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Mary yang di Bekasi, sudah request juga Mulan Jamila Tiada Kata. Seperti apa? Tapi nanti saya akan terima Anda kembali pendengar di 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Dengarkan juga acara ini di streaming rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawab.

0: kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar, kita bersama di Cek Fakta. Pada Senin 11 Mei 2025, beredar foto di halaman Facebook asal Ngonten berisi narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Guna memenuhi kebutuhan MBG, pemerintah memesan 700 juta butir telur dari Cina dengan menggunakan APBN. Pemerintah juga menekankan kepada rakyat harus lebih giat bekerja supaya pajak bisa lebih cepat dinaikkan demi kesejahteraan pejabat. Per Selasa 2 Juni 2026, unggahan dibagikan ulang 7 kali, menuai 114 komentar dan disukai lebih dari 50 akun. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hawk memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Turnback Hawk kemudian memasukkan kata kunci kerjasama pemerintah Indonesia dan perusahaan Cina penuhi kebutuhan telur MBG ke mesin pencarian Google. Penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com. MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin gaet pengusaha Cina bangun industri unggas yang dimuat Rabu 21 April 2026. Tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Jadi unggahan berisi narasi BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina itu merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjut lagi opsi siang hari ini setelah tadi ada Hanafi, ada Bu Irza Hanum, dan Kameri di Bekasi. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. 100% Indonesia, kakakku.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Padang Panjang nih. Sudah kembali ke Padang Panjang, Uncle Gazi?
1: Apa?
0: Sudah kembali ke Padang Panjang?
1: Udah, dari Senin kemarin.
0: Dari hari Senin lah ya, masa libur terus? Iya, Uncle Gazi. Udah ini, udah makan siang, Uncle Gazi?
1: Alhamdulillah, udah gak habis sholat Jumat, makan siang.
0: Iya.
1: Kakaknya udah makan siang?
0: Sudah dong. Sudah kekenyangan malah.
1: Aduh, kenyangan.
0: Iya. Kalau sedang lapar itu makannya kan ini, kan jadi banyak.
1: Oh gitu ya kak. Kalau sedang lapar makannya jadi
0: kalau, iya, kalau sedang lapar kan makannya jadi banyak.
1: Siapa tim teknya, operator kakak nih?
0: Operatornya kan? Siang ini, angkel mau yang mana? Angkel mau siapa?
1: Enggak, sebabnya 93,5 yang siaran di
0: hilang lagi ya?
1: Hilang kak.
0: Oh, jadi angkel sekarang?
1: Kalau ya barusan dengarnya lewat streaming.
0: Streaming, iya iya. Baik baik.
1: Dari habis saya sholat Jumat tadi enggak ada dengar lagi kak. 93,5 kan.
0: Oke oh, oke okay, baik. Nanti ini didengar langsung loh angkel oleh tim teknik kita.
1: Tapi kalau kemarin seharian sampai malam itu udah hidup lagi, udah nyala lagi kak.
0: Mm-hmm. Kemarin kan
1: tapi
0: sempat
1: dua hari sebelum itu ya nggak dapat hilang.
0: Baik baik, nanti disampaikan lagi ya angkel.
1: Oke. Ya kasihan buat yang apa saudara-saudara kita yang dengar nggak bisa lewat streaming atau digital kan.
0: Betul betul. Baiklah angkel, udah tahu lagunya apa angkel
1: belum lagi kak?
0: Belum.
1: Apa lagi
0: ada

0: Kunto Aji konon katanya The Massive tak punya nyali, Gacir, Gali dan Ratna, Gio Lelaki ada yang kecewa, Govinda Ajaib, Yoda Cinta tak berpihak, Raisa Sang Rembulan, Rizuka hanya memuji, T5 Kau ada Budi Doremi 1 2 3 4 5 6, Astrid Kenanglah Aku, Tompi Tentang Kamu, Niji Manusia Sempurna, Judika Bukan Rayuan Gombal, dan BCL 12 Tahun Terindah. Angkel mau yang mana?
1: Rizuka tadi gak?
0: Rizuka hanya memuji.
1: Iya. Tadi saya dengar kakak baca list orang yang udah gabung, Kak Mary yang terakhir udah gabung tadi
0: kak. Kak Mary di Bekasi.
1: Tadi yang pertama tadi siapa kak?
0: Ada Hanafi, Hanafi dong.
1: Bu Irza Hanum nomor 2.
0: Bu Irza Hanum yang kedua.
1: Oh ya. Oke, okay, berarti Uncuripo lagi agak kesusahan sekarang nih kak dengar.
0: Iya, gimana dong? Uncuripo.
1: Oke, okay, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya ibu sama ayah sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Kak Rita yang lagi tugas sehat selalu kak, lancar selalu aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buatnya Kak Rita.
0: Amin.
1: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Sehat selalu, bahagia selalu. Salam juga buat Ellen sama Kirana, bahagia selalu keluarga. Buatnya Kak Mary. Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Salam buatnya Ibu Asmara Murni. Buatnya Oma Nur. Salam buatnya Oma Ayu, Maite Gope, Pak Anton, Pak Saf. Salam buatnya Bang Budi Caniago. Salam buatnya Bang Hanafi, Fitro Uncidipo. Buatnya Bang Pino. Salam juga buatnya Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika. Salam buatnya Pak Yanto, salam juga buatnya Pak Buhori, salam juga buatnya Pak Agus, salam buatnya Bang Ali di Semawang, Padang Semawang, salam juga buatnya Bang Hendra yang lagi di Sungayang atau di daerah Batu Sanggar, salam juga buatnya Bang Rian, buatnya Bang Daniel, Ajuniang, buatnya Bang Cinta Mame, buatnya Kak Natasha Lila, salam buatnya Bang Winijo, buatnya Ibu Farida, pokoknya yang lagi monitor satu Padang, buatnya Ibu Cica di Taranda, Cica buatnya di Taranda. Pak Yoham gak lupa juga.
0: Itu kok bisa hafal sebanyak itu ya Angkal? Kok bisa ya?
1: Itu gak tahu deh kak.
0: Itu sudah mendekati sempurna itu.
1: Sudah. Ya yang biasa gabung hampir semuanya disebutin deh kak.
0: Iya.
1: Kecuali yang gabung malam aja kayak Tete Dinda, kayak Diona. Ya Bang Andi, Bistira, itu aja yang gak saya sebutkan siang karena jarang orang-orang itu yang gabung siang kan ya.
0: Oh baiklah, baiklah.
1: Kalau cobalah malam, mungkin termasuk Kak Diona, Tete Dinda, Ayu Manise kan.
0: Iya.
1: Buatnya yang Ica di Bone, ya, kan.
0: Ditambah lagi biasanya. Nih salamnya.
1: Itu yang biasa gabung malam kan kak, buatnya Bapak Ahmad Irwan.
0: Itu
1: kan?
0: Yang biasa keliling-keliling Indonesia
1: iya,
0: juga.
1: Iya, itu mainnya malam, buatnya Cikuria kan. Kalau di siang-siang nih mungkin jarang, sekitar ya. Sumbar aja nih kak. Kalau kita yang gabung di Opsi kan.
0: Iya.
1: Pokoknya salam kompa aja lah semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik,
1: angka. Pendengar pencinta persatu Radio Republik Indonesia. Stasiun Padang, iya. Pokoknya kompak selalu. Nah, buatnya Bang Techan, buatnya Ibu Anwar.
0: Oh iya, jangan sampai dilupakan Bang Techan.
1: Iya, biasanya Bang Techan ini mainnya di yang terakhir kan sama Bang Techan, Bu Anwar. Gitu.
0: Bang Techan lagi kekenyangan juga tuh kali itu.
1: Tapi yang lebih kekenyangan Pak Anton deh, nggak dengar-dengar lagi suaranya.
0: Iya, padahal
1: bulan
0: ada
1: Ramadan.
0: Judika nih, Pak Anton ada Judika
1: iya.
0: Pak Anton. Ayo.
1: Mana tahu. Rayuan Gombal Judika mencing Pak Anton untuk keluar di Opsis yang ini.
0: Angkel tahu nggak yang muncul nih siapa nih di 0811 666 6975.
1: Siapa?
0: Nanti kita dengar ya suaranya ya Angkel, jangan kemana-mana ya.
1: Siapa?
0: Yang barusan berapa disalami, lagi? Yang barusan disalami jangan sampai nggak disalami gitu loh. Yang punya okay, banyak, deh. Yang punya banyak apa? Grup?
1: Oh ya, ya. Yang namanya yang ada trio macan badun.
0: Trio macan badun sana. Iyalah.
1: Dua loksongnya Bang Techan kan.
0: Kita badun sana ke sadonyo.
1: Ah iya, kita badun sana ke sadonyo. Fathan udah pulang dari liburannya kan?
0: Belum. Fathan itu lama sekali cutinya.
1: Oke okay deh, selamat kompak juga buat semua-semuanya Kak Rita, tempat terkecuali dari yang saya gaji. Spesialnya untuk yang selalu ada di hati, untuk teman-teman tiga hal, Kak. Makasih Kak Rita, selamat siang.
0: Sama-sama,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi di Batu, oh, Batu Sangkar lagi di Padang Panjang. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Uni Macan.
0: Selamat siang Bang Macan.
2: Waduh, udah kenyang Uni ya, udah makan Uni ya.
0: Udah
2: bagi-bagi dong Uni.
0: Janganlah, jangan dibagi-bagi, nanti Uni lapar lagi kalau dibagi sama Bang Macan.
2: Oh iya, betul pula.
0: Iya,
2: nanti lapar lagi apa yang dimakan ya Uni ya.
0: Iya.
2: Oh iya, batu baka bau nih.
0: Kabar baik Bang.
2: Ah, itu nampak lu.
0: Iya.
2: Nampak baik gitu. Kepatang Dinda Macan siang, Uni sore. Ini Dinda Macan pagi, Uni siang. Uni nak mau jauh dari Dinda Macan ya.
0: Kemarin ya? Kemarin.
2: Kemarin.
0: Betul.
2: Abang Tecannya gabung terus kalau trio Macan yang siaran Uni. Kalau enggak kayak gitu kita enggak ada kompak selalu jargon kita Uni.
0: Iya.
2: Yang namanya kompak tuh ya yang kayak gitu. Nah, hujan patui kok busaunya menepon Uni mah. Itu warna kompak awak gitu ah.
0: Hujan patui. Hujan patui kok takui apa mana?
2: Iya, kan wak ujian batik takut wak kan kecewa nak boleh main HP bekonya tembak batik. Tak ada ni usah jo. Yes. Gabung dengan Pro 1 ya. Manefor minta lagu gitu ni. Itu lagu pembuka Uni tadi rancak itu ni. Siapa tu nyanyi boleh tahu ni?
0: Yang mana tu?
2: Lagu pembuka tadi bukan lagu pembuka, itu lagu
0: bukan.
2: Yang udah ada di list.
0: Itu yang setelah warta berita tadi kan?
2: Iya itu. Enggak bagus makanya bagus. Bang Tecan nanya gitu.
0: Oh,
2: itu berarti lagunya yang udah ada di itu.
0: Oh.
2: Udah di itu.
0: Itu udah disiapkan MD lah.
2: Iya, udah disiapin MD. Kalau udah enggak usah aja lagi Uni.
0: Iya.
2: Enak sangkem Bang Tecan ini.
0: Iya, Bang Tecan tahu kan MD-nya siapa?
2: Wih. Itu Om Bang Tecan itu nih. Om Taito namanya nih.
0: Kok omnya Bang Teddy sih?
2: Tanyalah sama dia Uni kalau apa tuh Bang Tecan tuh panggil ke Tito apa dia. Tanyalah dia Uni
0: panggil
2: gitu.
0: Om ya.
2: Aduh, ini udah lama enggak muncul nih. Kemana Om Taito nih?
0: Oh, Om
2: Bang
0: Tito
2: Ian
0: lagi...
2: juga udah lama enggak muncul.
0: Om Tito sibuk. Ian lagi banyak kerja.
2: Jelas itu jawaban kayak gitu yang penting bagi Bang Tecan.
0: Iya.
2: Jadi enggak ada pertanyaan lagi ya, stop dengan pertanyaan gitu ya, enggak ada lagi stop. Gitu. Rencana Bang Tecan mau ambil lagu Rizuka tadi deh tapi udah diambil Angel ini Uni. Ini urusan Uni lagi ini. Ini urusan Uni Macan. Terserah Uni mau pilih yang mana ya, terserah Uni mau yang mana. Silahkan. Uni yang pilih. Berarti Bang Tecan lagunya yang keberapa ini?
0: Yang kedua.
2: Jadi kan nanti lagu kedua nanti Bang Tecan simak lagu apa yang Uni putarin atau apa gitu ya Uni ya.
0: Oke, baik.
2: Salam buat yang udah gabung tadi semuanya disalamin, terus nanti yang akan gabung juga disalamin semua tanpa terkecuali ya. Spesial buat trio Macan Badusana dan duo love song Uni. Makasih banyak Uni.
0: Sama-sama Bang Tecan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tecan di Rawang. Tapi saya bingung kalau saya disuruh pilih lagu Bang sebenarnya ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, Assalamualaikum siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bangun? Sudah bangun, udah makan?
3: Alhamdulillah udah.
0: Udah kenyang?
3: Baru masak.
0: Oh, baru masak?
3: Iya, nunggu matang ya.
0: Oh alah, kok telat kali masaknya?
3: Iya.
0: Kan harusnya ini udah makan nih.
3: Iya, tunggu dulu lah. Ayam gulai pakai ini, ayam gulai kamumu.
0: Oh, ayam gulai campur kamumu.
3: Iya.
0: Enak gitu ya.
3: Mau mampir Kak Rita?
0: Enggak, nanti habis tuh.
3: Enggak apa-apa,
0: habis kalau mampir ke situ.
3: Entar dibikin lagi.
0: Bikin lagi.
3: Yang penting Kakak datang.
0: Yes, tunggu ya.
3: Bang Teddy nggak boleh ya?
0: Ih, janganlah Bang Teddy.
3: Iya, ntar diungkus nanti.
0: Mm-mm. Nanti Bang Teddy bawa Uncle Gazi lagi kan?
3: Uncle Gazi nggak apa-apa.
0: Uncle Gazi dibawanya teman-teman yang di situ.
3: Iya, terlarinya.
0: Nggak sampai itu nanti makanannya.
3: Ada kok seekor kak.
0: Apa?
3: Satu ekor ada.
0: Satu ekor.
3: Iya.
0: Oh ya, ayam satu ekor nih ceritanya.
3: Boleh lah ya. Bang Teddy jangan diajak.
0: Bang Teddy enggak, kita tinggal aja Bang Teddy tuh. Kak Diana mau lagu yang mana?
3: Apa yang tinggal kak?
0: Masih banyak.
3: Boleh sebutin lagi.
0: Konon katanya Kunto Aji, The Massive Tak Punya Nyali, GAC Gali dan Ratna, Gio Lelaki Ada Yang Kecewa, Govinda Ajaib, Yoda Cinta Tak Berpihak, Raisa Sang Rembulan, T5 Kau, Budi 123456, Astrid Kenanglah Aku, Tompi Tentang Kamu, Niji Manusia Sempurna, dan Judika Bukan Rayuan Gombal sama BCL 12 Tahun Terindah.
3: Judika aja kak.
0: Judika. Mudah-mudahan Pak Anton masuk nih abis ini ya. Iya.
3: Itu bapak kenapa sih nggak masuk?
0: Nggak tahu jawabnya.
3: Oh gitu ya. Mudah-mudahan bapak dengar ya Pak Anton ya.
0: Oke.
3: Masuk Pak. Sarendang atau apa sekarang Pak? Salam Karita.
0: Oke silahkan.
3: Yang pertama untuk kakak Su, semoga tetap masuk selalu Pak Anton.
0: Amin.
3: Kita semangat untuk selama malam kak ya.
0: Iya.
3: Ada Uncle Daji tadi ya kak ya, sama kedengarannya, sama kak Mary.
0: Iya.
3: Ada Mantesan atau Mantedi apa?
0: Serah aja lah.
3: Tapi jangan diajang ya kak ya.
0: Iya, jangan. Diam aja.
3: Terus ada dari Zako dengar ya kak ya, kak Ulan. Ada Mas Isha di Bone. Ada juga Bang Sutamame.
0: Iya.
3: Ada Bu Nika Nyanto. Ada Kak Rama, Kak Mary tadi udah ya.
0: Udah.
3: Ibu Jahanum. Ada untuk Dipo, ada siapa lagi tuh?
0: Siapa
3: Anasi
0: lagi?
3: Ya saya. Kak Ika di Patipu.
0: Iya. Siapa lagi?
3: Mas Yanto, Pak Anton, Pak Masuk Pak.
0: Pak Masuk Pak itu kan judul lagu Pak Eko. Masuk Pak Eko itu judul biasanya.
3: Pak, Pak Masuk Pak gitu kan. Apa menulis sekarang Pak Rendang atau apaan?
0: Iya, udah banyak yang kangen ya sama Pak Anton.
3: Iya.
0: Ya kan?
3: Makan jusnya apa nih tuh Pak? Mangga apa?
0: Mangga, mangga.
3: Mangga.
0: Ya,
3: ya.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih Kak Suara.
0: Sama-sama Kak Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Diana di Tunggul Hitam. Bu Macan juga selamat siang Bu Macan yang ada di Tunggul Hitam ya. Ada Bu Nur juga di Simpang Gia. Kita ke lagu dulu pendengar. Nanti saya balik lagi di 812878 atau di WhatsApp 0811666975.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa sih kopi ini mahal kalau udah di kafe?
1: Ya iyalah, kan udah diolah.
0: Betul, dan jadi enak karena ada berbagai varian rasanya juga.
1: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
0: Iya, tahu.
1: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
0: Iya, tahu.
1: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
0: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
1: Hah? Maksud?
0: Dompet tinggal, saldo kosong. Gimana tuh?
1: Aduh, ampun.
2: Tugas kemarin gimana nih?
3: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
2: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
4: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
5: Aku suka semangatmu.
6: Kamu adalah pendengar yang baik.
5: Aku tidak pernah meragukanmu.
6: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
5: Kamu membuatku merasa lebih baik.
6: Aku suka berbicara dengan kamu.

0: Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 14.33 menit waktu Indonesia Barat. Kita langsung terima di 812878. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatu Indonesia.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Aman, baik.
0: Aman, baik. Uli sampai lupa, apa kabar Uncu Dipo itu maksudnya?
1: Iya, Uncu Dipo dari Nantutu ke Tasala.
0: Iya, Uncu Dipo. Gimana Uncu perjalanan aktivitasnya hari ini?
1: Aman, lancar. Aman, tapi lancar. Tidak bisa menitar.
0: Oh, tidak bisa menitar lagi? Sejak kapan tuh di situ, Uncu?
1: Tadi.
0: Tadi? Dari jam berapa Uncu?
1: Ya pokoknya dari tadi lah.
0: Oh, dari tadi. Enggak, kan kita harus kasih ini infonya ke teknik itu kan lengkap Uncu, misalnya dari jam berapa mulainya gitu. Kira-kira
1: perkiraan.
0: Jam 7.
1: 10.
0: 10. Oke, baik. Terima kasih infonya ya Uncu.
1: Iya.
0: Tetap semangat Uncu Dipo.
1: Iya, tapi dia bisa mendengarkan lagu yang Uncu request orang aja. Uncu tidak bisa. Uncu kalau namanya itu, kalau mesan lagu itu didengar.
0: Oh,
1: kalau
0: nggak iya.
1: Didengar, itu rasanya gimana? Ada yang kurang,
0: ada yang sedikit. Tapi sekarang kalau salam-salam Uncu kan tetap didengar. Salam-salam aja. Nggak apa-apa kan?
1: Ya, lagunya apa yang...
0: Lagunya? Yang ada, kalau yang ceweknya ada Astrid, Kenanglah Aku, Raisa Sang Rembulan, BCL 12 Tahun Terindah, kemudian itu aja.
1: Astrid, ada apa tadi nih?
0: Astrid, Kenanglah Aku.
1: Siapa lagi nih?
0: Raisa Sang Rembulan.
1: Cuma tiga nih.
0: BCL, banyak yang lain tapi laki-laki.
1: Ya.
0: Cuma yang
1: Astrid lah kenal aku.
0: Iya, baik.
1: Salam dan spesial untuk Uni yang mendengarkan suara kita berdua.
0: Iya, Uncu.
1: Uncu Dipo di 67 Kostasalok. Uni di studio Prosatu RI Padang di Padang.
0: Iya.
1: Pen RRI, krunya, pimpinannya, fan-nya. Kalau itu 93,5 itu permancar terpanjang dan terluas. Kalau masih 93,5-nya itu yang lain tidak bisa mendengar. Cuma orang yang di Padang dan sekitar lainnya aja yang bisa mendengar.
0: Iya, tapi siapa tahu mereka monitor lewat streaming rri.co.id.
1: Ya, syukurlah kalau dia mereka ada streaming. Iya. Yang tidak ada kayak Uncu ini galaunya.
0: Iya.
1: Jangankan streaming nih, WA aja numpang sama anak-anak sepupu ini.
0: Oh, kalau yang ada kesana ya. Kalau mampir ya, ke tempat Uncu.
1: Enggak, bukan mampir, numpang Uncu telepon ke dia.
0: Oh, gitu.
1: Kalau kirim aku mau lagu. Aku mau kirim ke Prosatu Padang, kata gua. Ada di pen nomornya, di HP-nya itu aku kirim. Kirim aku mau WA ke Prosatu Padang, masuknya susah, kata gua.
0: Oke.
1: Itu caranya nih. Itu makanya aku bisa WA. Itu WA numpang sama anak, sama sepupu dan anaknya. Itu dia mau, Neni, kalau enggak. Gak mau dia tuh jadi gak tambah galau Uncu, karena kadang masuknya susah nih.
0: Iya.
1: Ayo salam aja kan tuh semuanya ini Uncu.
0: Okay.
1: Kayaknya sesi terakhir, sesi terakhir ini.
0: Iya, sesi terakhir betul Uncu.
1: Ah, iyalah udah salam aja lo semua Uncu Dipo menyapa dari 67 Kota Solo.
0: Okay.
1: Lo semua dapat salam dari Uncu Dipo di 67 Kota Solo. Tanpa kecuali pendengar aktif dan pasti salam aja lo untuk semua.
0: Iya.
1: Kan ini mudah-mudahan cepat hidup lagi ya nih.
0: Iya, siap Uncu.
1: Kan Uncu radio satu-satunya di Kota Solo yang bagus nyalain enggak. Jadi informasi dan hiburannya nih, kalau yang lain tuh ya ada, tapi gelap enggak yang ada. Ayo udah, makasih. Baik. Banyak maaf. Assalamualaikum nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uncu Dipo. Terima kasih Uncu sudah bergabung. Kita kembali ke WhatsApp. Oh, bukan WhatsApp maksudnya ya. Telepon WhatsApp. Halo. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, Kakak Rita
0: Ismail. Yang setia dari Mutiara Pagi.
2: Iya, iya dong.
0: Sampai tutup siaran.
2: Tadi juga dengar kok di soal tentang kesehatan stunting tadi.
0: Ah, stunting. Kok gak gabung, Kak Rama?
2: Aduh, masalahnya ini karena di YouTube. Dengar di YouTube, masalah kan menghilang tadi kan. Cuma 3,5-nya menghilang.
0: Tapi YouTube-nya kan gak hilang.
2: Enggak hilang, cuman kalau pas nelpon otomatis kan keputus ininya.
0: Oh gitu.
2: Masalah AP-nya berhubungan ke AP yang dipakai buat telepon di YouTube sama.
0: Oke, enggak apa-apa.
2: Itu apa juga deh, itu buat Cudipo deh. Kasihan juga buat Cudipo, mudah-mudahan ada kemudahan buat Cudipo ya. Sayangnya dia enggak bisa dengar sekarang nih ya.
0: Iya, besok kalau di YouTube di kolom komentar aja Kak Rama.
2: Oh iya ya.
0: Chat aja di kolom komentar.
2: Kadang pernah Rama ini di komentar di komentar kan kadang enggak dibaca kadang sama penyiarnya kan ada juga.
0: Oke, baik. Mungkin terlewatkan barangkali.
2: Itu kan ini menyapa aja. Assalamualaikum, salam selalu. Iya. Malah enggak dibaca. Wah. Gimana mau ngasih pertanyaan kata Kak Dita tuh.
0: Aduh, kasihan sekali ya. Nanti deh kita sering-sering nih.
2: Masalahnya kan iya, masalah Rama juga kadang ya kan Rama bilangin sama Kak Dita. Kadang jam-jam ini kebetulan enggak gitu ya. ada kesibukan jadi bisa gitu agak santai nelpon.
0: Biasanya sibuk terus.
2: Iya sibuknya buat saudara aja Kak Rita. Cuman ini kan ada darurat juga, ada saudara yang sakit. Jadi kita bagi-bagi time lah gitu.
0: Oh gitu. Oke. Ya Kak Rama. Berarti Kak Rama kalau yang sekarang udah monitor lagunya belum?
2: Udah 1, 2, 3, 4 sekian dah semua di Doremi
0: berhitung nih.
2: Masalahnya waktu sekolah belum selesai belajar berhitung jadi diulang lagi sekarang.
0: Ya udah deh belajar lagi berhitung lagi.
2: Iya deh ya pokoknya ini sebenarnya kalau Rama bisa nggak bisa 93,5 live streaming bisa ya. Tapi ya ya kasihan juga yang nggak bisa ini itu kasihan juga kayak Cudipo tadi kan.
0: Iya.
2: Tapi ada juga kok yang nebeng-nebeng. Ada juga teman-teman di Pro 1 di Padang kan ada juga yang nebeng-nebeng nanya-nanya yang live streaming. Pas nelpon tolong dengerin dong live streaming ini. Apa lagunya? Siapa penyiarnya sekarang? Udah lagu keberapa? Udah ini ada yang kayak gitu kan? Iya, jadi betul-betul. pas time itu nelfon begitu ada tuh yang kayak gitu.
0: Iya, ini ya beragam lah cara biar bisa monitor kan Kak Rama.
2: Iya, Rama kalau di rumah kebetulan ada wifi dari saudara kayak gitu.
0: Jadi aman. Tapi
2: kalau nggak ada wifi juga berusaha buat paket juga diusahin pasti diusahin gitu.
0: Keren. Iya terima kasih.
2: Menurut Kak Rita tadi sebenarnya mau bertanya tadi itu soal stunting tadi udah
0: mau. Iya kan ada beberapa penelpon tadi tuh Kak Rama.
2: Iya. Besok
0: lain waktu kesempatan. Ya.
2: Masih ada kesempatan. Mudah-mudahan kesempatan itu ada.
0: Iya.
2: Kesehatan masih dikasih buat kita. Umur masih dipanjangin buat kita, buat semuanya. Terutama sehat dan sukses semoga selalu buat Kak Rita sebagai keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Dengan segala limpah kasih sayang rezeki rahmat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Buat salam juga buat yang dekat-dekat Rahma dulu nih di Batu Sangkar nih ya.
0: Siapa tuh?
2: Buat Nizef nih, salam selalu.
0: Iya.
2: Nih. Buat saudara Rahma nih, Unieni, yang ada di Sengayang, salam sesalu. Yang tetangga lagi Sengayang, yang lagi pulang kampung tuh, Hendra ya.
0: Iya.
2: Salam sehat juga buat sana keluarganya yang ada di Sengayang, salam sesalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan gak lupa juga buat Kanza di Pasirlawas, salam sehat juga. Dan kembali buat yang paling jauh deh, ya Tanjudin, salam sehat selalu.
0: Di Minahasa.
2: Iya, dia yang rajin selalu rajin mau nyalamin rahmah kadang salam sehat dia juga buat Tanjudin, beserta ayah dan kakak tercintanya selalu. Buat Cudifo sehat ya. Wah, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk kesulitannya untuk bergabung di Prosatu dari Padang. Buat Hanafi beserta mama tercinta selalu. Buat Bu Irza Hanum salam selalu serta keluarga. Buat Tedinda, buat Deona, buat Bang Ayi, salam selalu. Buat Bang Cut Itaname, buat Pak Buhari, buat Pak Agus, buat Bu Ayu, buat Ayu Manise, buat Bu Nur, buat Bang Techan, buat Diana, buat Ayi, buat Daniel, buat Rian, buat Ade, buat pokoknya buat semua-semuanya deh yang tidak tersebutin namanya, titik-titik salam dan doa terbaik semuanya. Semoga selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa ya, ini pasti nanti pas protes nanti.
0: Siapa
2: nih.
0: Siapa tuh?
2: Buat Ika si serius-serius dari Batikus selalu.
0: Kak Ika, halo Kak Ika, monitor enggak Kak Ika di salam ini?
2: Tidak dia dilupakan. Waktu itu dia habis ke Malang kan dia ibunya habis meninggal katanya kan waktu itu. Itu jarang-jarang gabung katanya kan. Pokoknya saja sehat bahagia selalu buat Ika, lancar juga rezekinya. Pokoknya buat semua pendengar pencinta Pro Satri Padang selalu dalam lindungan Allah Taala. Nggak lupa buat keluarga besar Rahma, lupa nanti lagi ya. Di Sungai Tarap, di Batu Sangkar, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit nih cepat diberi kesembuhan sama Allah. Dan di perantauan Rahma Sisters, Yara dan Nami, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mega spesialnya buat Kencana Kitami, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Karita.
0: Oke, Karama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahma di Batu Sangkar. Terima kasih Kak Rahma. Selalu mengusahakan untuk monitor Pro Satu RRI Padang. Kalau sedang tidak mengudara 93,5 nya ya udah beralih ke streaming. Wah, keren-keren. Terima kasih ya Kak Rahma. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Wih, sudah lama tidak dengar ini. Bergabung. Suara-suara yang di belakang. Gimana Bapak, Papa kemana aja, Pak Syaf?
3: Mandang-mandang asik ini loh, ya.
0: Oh, kenapa, Pak?
3: Kayak mana maksudnya, gini kebetulan capin.
0: Teman Bapak juga jarang gabung. Pak Anton udah jarang.
3: Pak Anton
0: juga.
3: Iya.
0: Bapak tahu kemana Pak Anton?
3: Pak Anton di Jakarta itu.
0: Iya. Bapak tahu nggak kemana beliau?
3: Tidak tahu dong. Tidak tahu nggak itu.
0: Tidak. Sudah lama. Sudah banyak yang merindukan Pak Anton.
3: Tidak kemana lah tahu loh.
0: Iya. Pak Saf, laris manis Pak, laris manis.
3: Alhamdulillah. Nah, ini kok kan dagang korban banyak. Ayam ini kok gak mundur loh.
0: Oh. Tenang Pak.
3: Tenang.
0: Maksudnya tenang, tunggu nanti bakal balik lagi iya. Tuh.
3: Sama daging orang masih banyak gini kok.
0: Iya, masih ada stok di kulkas. Iya.
3: Jadi ayam gini kok santai-santai aja.
0: Tapi kan masih ada orang jual pecel ayam, ayam geprek, kan masih banyak.
3: Bisa lagu dari Reza.
0: Apa lagunya Pak?
3: Pilihan saya lagu itu Reza.
0: Oke baik. Kita pilih satu ya.
3: Teman satu ibu.
0: Kak Rahma di Batu Sangkar.
3: Adi siapa dia salam Kak Rahma tadi?
0: Adi
3: banyak tepang. Banyak.
0: Iya.
3: Adi sampai dia menempang dia sampai Rahma tadi.
0: Okay.
3: Itu selamat ya.
0: Okay, Pak Syaf.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syaf di Pasar Simpang Haru. Pasar Simpang Haru ini dekat mana ya Pak? Maksudnya jualannya dekat mana? Mungkin Pak Anton main ke sana. Iya. Terima kasih Pak Saf, laris manis untuk dagangannya. Mudah-mudahan makin banyak pelanggan ya, setiap hari makin banyak ya. Kemudian Pak Indra juga, Pak Indra apa kabar yang di Limau Manis yang rajin juga gabung setiap acara dialog kita. Ada Bu Nur tadi di Simpang Gia, kemudian Pak Ilham juga biasanya juga monitor, Bu Eni juga. Pak Ilham, apakah siang hari ini monitor? Halo, di kopi tidak? Oke, mudah-mudahan monitor. Kemudian Pak ini yang di Bandung ya, Pak yang disalamin Uncle Gazi. Pokoknya salam kompak selalu. Pak Ahmad Irwan, nah sempat lupa, Pak Ahmad Irwan juga apa kabar siang hari ini. Pak Nokos, kemudian Ade, Ade yang di ini di Lubuk Basung ya, ada Fitro, ada Bang Ali di Bodasimawang, ada siapa lagi ya, pokoknya yang ada di ini juga, Mas Pur ya, Mas Pur yang di Gunung Talang Solo. Tapi gak tahu nih siang ini monitor atau tidak. DJ dan Uniyun yang biasa gabung juga di Ruang Rindu. Selamat malam semuanya, kita ke lagu dulu. Permintaan dari Uncu Dipo di Solo ya. Kemudian ada Budi Doremi juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu untuk Karama.

Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawabnya.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 14:55 waktu Indonesia Barat. Nah, Pak Saf, kita lagunya kita satukan saja dengan pilihan Kak Rahma ya. Judulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dari Budi Doremi. Gak apa-apa ya Pak Saf. Oke, terima kasih Pak Saf. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, tadi sebelumnya lagu permintaan dari Uncu Dipo sudah kami hadirkan. Terima kasih kembali untuk Hanafi di Rimbo Datar, Bu Irza Hanum di Parapisang, ada Kameri di Bekasi, ada Uncle Gazi di Padang Panjang, kemudian Bang Teddy di Rawang, Kak Diana di Tunggul Hitam, Uncu Dipo di Solo, kemudian Karama di Batu Sangkar, serta Pak Saf di Marapalam. Terima kasih pendengar, karena keterbatasan waktu jadi tidak sempat terima kembali di 812878 atau WhatsApp 08 1166 66 975. Jangan kemana-mana, ada siapa ya setelah ini? Nantikan saja pendengar, tetap di sini di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang bagi

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang jemaah haji kloter pertama asal Kota Padang atas nama Hudnar Jamaran ditunda kepulangannya. Jemaah tersebut masih dalam perawatan medis di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Padang Zulfahmi kepada RRI pagi tadi mengatakan jemaah haji kloter pertama sebanyak 390 asal Kota Padang kemarin sudah mendarat di Bandara Internasional Minangkabau. Jemaah haji sudah kembali bersama keluarga masing-masing. Zulfahmi menjelaskan awalnya jemaah haji kloter pertama berangkat sebanyak 391 orang, namun satu orang jemaah haji yang belum bisa dipulangkan dikarenakan masih dalam perawatan medis di Arab Saudi. Jemaah tersebut atas nama Hudnar Jamaran, dan dijelaskan Zulfahmi jemaah haji yang masih dalam perawatan tersebut akan ditanazul ke kloter selanjutnya setelah mendapatkan izin sehat dari tim kesehatan di Arab Saudi. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar, selamat hari Jumat juga ya, karena ini sudah mendekati akhir pekan juga. Dan apa kabar untuk Anda semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Cuaca juga mendukung untuk Anda mungkin berkegiatan lebih aktif di luar, tapi tidak terlalu berlebihan juga mungkin ya, kalau misalnya kondisinya panas seperti ini pendengar. Mudah-mudahan juga semuanya aman dan lancar. Sembari mendengarkan kami juga di kanal FM 95,9 MHz, bersama saya Adrianto Jasman yang akan menemani Anda juga melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Jangan lupa untuk warga Sumatera Barat, Anda juga bisa mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Dan untuk Padang sore ini, hari Jumat, sekarang sudah hari kelima Juni 2026 pendengar. Kami akan hadirkan terlebih dahulu paket siaran ekonomi digital untuk kesempatan sore hari ini, yang akan membahas kemudahan transaksi di era digital. Dan paket ini akan kami hadirkan kurang dengar Anda sebari Anda mungkin melakukan aktivitas. Silakan simak siaran kami pendengar, dan pastinya masih dengan rangkaian acara siaran hingga ke tengah malam nanti. Dan pastikan untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Berikut paket ekonomi digital, kemudahan transaksi di era digital. Selamat mengikuti.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Semoga pada pertemuan kali ini kita dalam situasi dan keadaan yang baik dan senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kemudahan transaksi di era digital. Ekonomi digital adalah bentuk ekonomi yang berfokus pada penggunaan teknologi digital untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Istilah ini mencakup semua transaksi ekonomi yang terjadi di internet melalui e-commerce, fintech, hingga berbagai layanan online lainnya. Ekonomi digital memungkinkan pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui platform digital yang didukung oleh teknologi seperti internet, cloud, internet of things, hingga AI. Ekonomi digital memungkinkan proses bisnis berjalan lebih efisien dengan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan operasional sehari-hari. Contohnya, menggunakan internet untuk mengelola perdagangan atau menggunakan kecerdasan buatan untuk mempercepat alur bisnis. Nah, saudara, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan percakapan berikut ini. Pak, ikannya masih ada nggak, Pak?
5: Ada, Mbak. Mbak Tia.
4: Iya.
5: Lama nggak kelihatan, kemana aja, Mbak?
4: Ada kok, Pak. Tapi di rumah aja karena sedang sakit.
5: Iya, karena udah lama nggak ke warung ini ya.
4: Mm-hmm.
5: Saya pikir Mbaknya pindah rumah atau kemana gitu.
4: Makasih perhatiannya ya, Pak. Sekarang sih badannya udah agak mendingan.
5: Oh, syukurlah.
4: Mau beli kebutuhan dapur, mm-mm, sudah habis semua nih, Pak, selama saya sakit.
5: Olah.
4: Saya ya cuma beli sambal yang dibawa suami pulang kantor. Karena masih malas untuk ke warung, padahal semua stok dapur tuh pada habis.
5: Iya, Mbak. Syukurlah Mbak udah baikan sekarang.
4: Mm-mm.
5: Tapi kenapa harus tunggu suaminya pulang kantor? Kan Mbak bisa beli online.
4: Masa buat beli kebutuhan dapur aja harus online sih, Pak? Mana mau orang ojol nganter.
5: Loh, Mbaknya gak tahu apa. Kalau sekarang itu bisa pesan bahan mentah ataupun masak buat kebutuhan hari-harian. Bahkan ikan pun bisa pakai aplikasi atau ojol nih. Ini saya aja sekarang sedang live di medsos, Mbak.
4: Oh
5: iya?
4: Coba saya lihat, Pak.
5: Nih.
4: Oh, banyak juga yang tap-tap layar sama komen ya, Pak ya.
5: Iya, Mbak.
4: Nih ada yang pesan jengkol, bawang merah. Wih, masih banyak lagi nih, Pak. Saya pikir cuma pesan makan atau kirim barang saja nih, Pak, yang pakai aplikasi.
5: Enggak lah, Mbak. Sama sekarang semuanya udah dipermudah.
4: Mm-hmm.
5: Bahkan sampai ke ibu rumah tangga yang tidak sempat ke warung karena anak bayinya baru lahir.
4: Mm-hmm.
5: Baru tidur juga.
4: Iya.
5: Atau sedang sakit seperti Mbak sendiri kan.
4: Mm-hmm.
5: Atau sedang hujan. Atau memang masih banyak lagi alasan-alasan lain dan kita bisa langsung anterin ke rumah konsumen.
4: Pasti sekali ya, Pak,
5: pasti,
4: ya.
5: Sangat praktis, Mbak. Bahkan suami Mbak juga bisa pesan dari kantornya. dengan cara follow pelaku UMKM-nya atau pedagangnya, terus lihat live di medsos dan bisa diantar langsung ke rumah. Gampang kan?
0: Ih, gampang sekali itu.
5: Iya, Mbak.
0: Itu mempermudah sekali, Pak. Jadi pelanggan itu kan tidak repot-repot keluar ya.
5: Nah,
0: ini juga ada barcode ya, Pak ya?
5: Wih, alhamdulillah, Mbak, semakin banyak yang belanja di sini ya.
0: Kadang-kadang keren, ya.
5: Pelanggan nggak ada uang kecil atau kita nggak ada kembalian nih. Nah, pakai metode ini aja, barcode. Jadi gampang semuanya, Mbak. Malah ibu-ibu yang belanja mereka cuma bawa handphone aja tanpa bawa cash.
0: Iya, kadang kita kalau belanja tuh suka kalap ya, Pak ya.
5: Tuh.
0: Maunya beli telur, kebeli sayur, kebeli ikan, kentang atau yang lainnya. Sementara uang yang dibawa cuma buat beli telur aja kan.
5: Gunanya, Mbak, barcode-nya supaya kekurangan uangnya bisa lewat scan barcode aja. Yang penting.
0: Apa itu yang penting, Pak?
5: Yang penting ada saldonya di
0: sini. Oh iya. Oh, itu betul banget itu, Pak. Iya, Mbak.

uang kertas maupun koin beresiko sebagai medium penularan penyakit dari bakteri maupun virus tertentu. Berikut panduan bertransaksi dengan uang fisik. Pertama, segera cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer setelah pegang uang. Kedua, gunakan tisu saat terima uang kembalian atau mengambil di ATM. Ketiga, pembayaran dengan uang pas atau gunakan non-tunai. Keempat, jangan sentuh bagian wajah setelah memegang uang. Dan terakhir, beberapa produk bisa didapatkan dengan belanja secara online.

0: Akhirnya datang juga.
1: Ini Bu, totalnya 325.000 ya Bu.
0: Ini Mas uangnya. Tapi kok paketnya kecil? Perasaan ukuran tasnya gede deh. Nggak salah barang nih Mas.
1: Maaf Ibu, bisa dicek nama toko dan penerimanya sudah sesuai.
0: Iya, tapi ini nggak sesuai dengan gambar Mas.
1: Jangan disobek dulu Bu.
0: Tuh kan benar, kecil banget. Mana mahal lagi. Saya nggak mau terima. Balikin duit saya. Ini namanya penipuan.
1: Maaf Bu, saya hanya mengantarkan. Kalau Ibu mau komplain, langsung ke tokonya.
0: Pokoknya, saya nggak mau terima. Balikin duit saya.
2: Sering terjadi kesalahpahaman antara konsumen dan kurir dalam sistem pembayaran COD. Sebenarnya COD atau Cash on Delivery adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Fitur ini memudahkan masyarakat yang belum memiliki akses pembayaran digital atau non-tunai. Apabila barang yang diterima saat COD tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli dapat mengajukan komplain pada penjual untuk pengembalian barang. Hal yang terpenting untuk diingat bahwa barang yang sudah dibuka oleh pembeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Kurir dalam sistem COD hanya bertindak sebagai pengantar paket dan juga penerima pembayaran, sehingga tidak bisa disalahkan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan di dalamnya.

Saudara pendengar, kemudahan transaksi merupakan pengalaman pengguna dalam melakukan pembayaran atau pembelian secara cepat, aman, dan efisien, seringkali melalui metode digital seperti kris, e-wallet, dan transfer bank. Ini mencakup antarmuka yang mudah dipahami, sistem yang andal, serta banyaknya pilihan pembayaran untuk mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Dengan demikian, kemudahan transaksi bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga keamanan dan kemudahan pengguna yang akhirnya membangun kepercayaan konsumen terhadap sistem pembayaran digital. Saudara pendengar, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bang. Ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong, Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong. Pesan kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah, urusan Tuhan.

0: Kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muara Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, juga melalui audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, selanjutnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang mungkin sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat kesempatan sore hari ini. Selanjutnya pendengar, tepat di pukul 15:44, kita akan perdengarkan terlebih dahulu untuk Anda kesempatan sore hari ini kumandang azan tanda masuk waktu sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: Jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas.
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: Major John Wesley Powell, seorang tentara Amerika yang juga dikenal sebagai Bapak Arung Jeram Dunia, memperkenalkan arung jeram pertama kali dengan menyusuri sungai Colorado sejauh 250 mil yang melintasi gugusan tebing raksasa yang kemudian diberi nama Grand Canyon. Saat itu, ia menggunakan perahu yang disusun dari kayu. Pada perkembangan selanjutnya di benua Amerika dan Eropa, aktivitas menelusuri sungai tersebut ternyata berkembang menjadi sebuah olahraga high risk yang cukup populer dan dikenal dengan sebutan white water rafting. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ini mulai banyak digemari dan diproduksi perahu khusus untuk arung jeram dengan material yang kuat agar dapat mengangkut orang dan perbekalan yang lebih banyak. Dan mulailah bermunculan sarana-sarana baru untuk kegiatan berarung jeram seperti kayak, kanu, board, dan lain sebagainya. Sejarah petualangan sungai di Indonesia dimulai sekitar awal tahun 1970-an dengan istilah olahraga arus deras atau orat dipelopori oleh rekan-rekan pencinta alam dari Bandung dan Jakarta. Olahraga ini kemudian menjadi salah satu olahraga petualangan yang paling diminati para pencinta alam. Pada tahun 1994, diadakan kejuaraan nasional arung jeram di Sungai Ayung, Ubud, Bali. Di kejuaraan ini diterapkan standar penyelenggaraan internasional, baik perlengkapan, materi lomba maupun perlengkapan dan penjuriannya. Kegiatan inilah yang kemudian dianggap pemicu kebangkitan arung jeram di Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Satu RRI Padang Kanal Informasi dan Inspirasi dan Peringat. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro Satu RRI Ranai guna mengikuti warta berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu dan Peringat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi

0: Kabupaten Bengkulu bersama TNI, Polri, dan berbagai instansi terkait menggelar apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah memperkuat koordinasi menghadapi musim kemarau. Selengkapnya laporan Nur Fitriani.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan sejumlah instansi terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, melalui apel kesiapsiagaan penanganan Karhutla tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan solidaritas seluruh pihak dalam menghadapi musim kemarau yang mulai melanda wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, mengatakan apel kesiapsiagaan dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Bengkalis agar seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam penanganan karhutla.
2: Inilah sudah melaksanakan apel kesiapsiagaan penanganan karhutla tahun 2026 di Kabupaten Bengkalis, dan kita tadi sudah dengar, saya sudah menyampaikan pidato Ibu Bupati bahwa semua harus berkolaborasi, bersinergi, dan meningkatkan soliditas untuk penanganan karhutla ini.
1: Menurutnya, kesiapsiagaan personel dan peralatan telah ditunjukkan melalui keterlibatan berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, hingga organisasi perangkat daerah terkait. Seluruh pihak diharapkan mampu bekerja secara terpadu dan terintegrasi dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan kebakaran. Ersan mengungkapkan, sejumlah titik api saat ini telah terdeteksi di wilayah Kabupaten Bengkalis, terutama di Pulau Rupat. Namun berkat respon cepat dari tim gabungan, titik api tersebut berhasil ditangani sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
2: Seperti hari ini, beberapa titik api sudah ada di wilayah Kabupaten Bengkalis, khususnya di Pulau Rupat. Dan ini alhamdulillah sudah ditangani dengan cepat.
1: Ia menjelaskan karakteristik wilayah Bengkalis yang didominasi lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla. Kondisi tersebut membutuhkan metode dan strategi khusus karena api di lahan gambut seringkali sulit dipadamkan dan dapat merambat di bawah permukaan tanah. Sementara itu, Kapolres Bengkalis Fahrian Saleh Siregar mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran selama musim kemarau. Ia menjelaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi penyebab utama terjadinya karhutla di daerah tersebut.
3: Ini kan udah musim kemarau, berarti kita semua pihak harus peduli dengan lingkungan kita. Jadi tidak ada lagi masyarakat kita alasan mungkin dia buang puntung rokok atau membuka lahan lagi menggunakan cara-cara dibakar. Tentunya itu juga sangat membahayakan.
1: Menurut Kapolres, banyak kasus kebakaran lahan yang bermula dari aktivitas pembakaran pada area terbatas. Namun, akibat cuaca panas dan kondisi lahan yang kering, api dengan cepat menyebar ke kawasan lain dan sulit dikendalikan. Selain menimbulkan kerusakan lingkungan, karhutla juga berdampak pada kesehatan masyarakat akibat kabut asap serta dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan. Karena itu, Polres Bengkalis terus melakukan langkah pencegahan sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Fahrian mengungkapkan, panjang tahun 2026 hingga saat ini pihaknya telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus karhutla. Sebagian besar kasus tersebut berawal dari pembukaan lahan menggunakan metode pembakaran.
3: Tahun ini sudah ada 4 tersangka ya, yang kita tangani terkait karhutla. Itu sebagian besar tentunya itu lahan yang dibuka dengan cara membakar.
1: Ia menambahkan, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Bengkalis sejak awal tahun telah mencapai ratusan hektar. Kondisi tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat upaya pencegahan sejak dini. Melalui apel kesiapsiagaan yang digelar, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap koordinasi antar instansi semakin kuat sehingga setiap potensi kebakaran dapat ditangani dengan cepat. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor apabila menemukan titik api agar dampak karhutla dapat diminimalkan selama musim kemarau tahun ini. Reporter RRI Nur Fitriani melaporkan.
0: Beralih ke RRI Pekanbaru, masyarakat dan semua pihak termasuk perusahaan diimbau untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Selengkapnya laporan Femi Asti Yovani.
4: Cuaca di Provinsi Riau beberapa hari terakhir cukup panas yang menyebabkan munculnya titik panas dan titik api di sejumlah kabupaten kota. Kepala Stasiun BMKG Pekanbaru Jojo Warjono mengatakan, bulan Juni sudah masuk dalam musim kemarau meski curah hujan masih

0: berpotensi terjadi pada malam hari. Jojo menyebutkan musim kemarau pada kali ini cukup panjang, di mana diprediksi baru akan berakhir pada awal-awal Oktober nanti, walaupun hujan masih akan tetap mengguyur. Sementara untuk wilayah yang merasakan cuaca panas terlebih dahulu, Jojo menjelaskan dimulai dari daerah Riau di bagian selatan, yang selanjutnya baru di wilayah utara Riau. Jojo menuturkan dengan kondisi panas yang terjadi saat ini, maka sejumlah titik panas dan titik api sudah mulai terpantau.
1: Untuk aplikasi di BMKG sendiri yang memantau ada beberapa titik panas ya, yang walaupun mungkin tingkat kebenarannya 50% sampai 60%. Memang perlu langsung dicek sama tim BPBD ya. Tapi untuk indikasi-indikasi munculnya hotspot-hotspot ini sudah ada muncul, dan memang ada ya beberapa wilayah yang ada terjadi kebakaran lahan itu.
0: Sementara Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, Jim Gafur, menyampaikan dengan sudah masuknya Riau dalam musim kemarau dan telah terdapatnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, maka pihaknya menghimbau masyarakat serta semua pihak untuk waspada dan tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran. Jim Gafur menambahkan dalam pencegahan dan penanganan karhutla, personil darat dan udara bersiaga dalam melakukan pemadaman beserta peralatannya seperti helikopter waterbombing serta helikopter patroli.
2: Ya jelas, jadi beberapa usul edaran juga dan telah sampaikan ke Bupati Wali Kota agar menginformasikan ke masyarakat dan juga kepada pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya-upaya pencegahan seperti pihak-pihak perusahaan juga. Itu juga harus mulai untuk melakukan mitigasi di wilayahnya dan juga di sekitar wilayah konsesi ataupun perizinan mereka. Kita juga secara langsung juga memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, karena itu pertama adalah ada ancaman pidananya dan itu melanggar peraturan perundang-undangan.
0: Berdasarkan pantauan BMKG, hotspot di Provinsi Riau ada sebanyak 24 titik yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 9 titik, Kuantan Sengingi 5 titik, Rokan Hilir 4 titik, Indragiri Hulu 3 titik, Kampar 2 titik, dan Kabupaten Pelalawan 1 titik. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
3: Beralih ke Tanjung Pinang, pendengar, perubahan pola cuaca yang terjadi menjadi salah satu indikator nyata dampak perubahan iklim. Kondisi ini menyebabkan cuaca menjadi semakin sulit diprediksi dan berpotensi menimbulkan kejadian ekstrim yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat maupun sektor ekonomi. Laporan Aryo Wisnu.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa perubahan iklim global telah memicu peningkatnya cuaca ekstrim di berbagai wilayah termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Prakirawan BMKG Tanjung Pinang, Robi, mengatakan dampak perubahan iklim saat ini terlihat dari meningkatnya intensitas curah hujan, pasang laut yang lebih tinggi, serta meningkatnya resiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Menurutnya perubahan iklim bukan lagi sekedar prediksi masa depan atau isu yang diperdebatkan, melainkan kenyataan yang sudah dirasakan masyarakat saat ini. Robi menjelaskan, sebagai daerah kepulauan, Kepri memiliki kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, terutama banjir akibat hujan lebat, abrasi pantai, dan banjirop di kawasan pesisir. Untuk itu, BMKG mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim demi menjaga keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.
5: Sampai dengan saat ini, yang patut kita waspada terhadap cuaca ekstrim adalah masuknya angin secara tiba-tiba, karena memang baratan ini sifatnya itu walaupun hanya sebentar, durasinya sedikit gitu, tapi sifatnya merusak dan signifikan sekali, yang membawa signifikan hujan disertai dengan petir serta angin kencang, itu yang memang harus kita waspadai dan kita selalu hati-hati.
4: Prakirawan BMKG Tanjung Pinang, Robi, berharap momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dapat menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk lebih peduli terhadap isu perubahan iklim dan bersama-sama mengambil tindakan nyata demi menjaga keberlanjutan lingkungan serta keselamatan generasi mendatang. Reporter Arya Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Padang, legalisasi pertambangan rakyat di Sumatera Barat masih tertahan. Walaupun sejumlah persyaratan sudah dipenuhi, penerbitan izin belum dapat dilakukan karena masih menunggu penetapan dokumen pengelolaan wilayah dari Menteri ESDM. Dodi Setio menurunkan laporannya.
6: Upaya legalisasi aktivitas pertambangan rakyat di Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah kendala administratif dan teknis. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, sebagian besar tahapan persiapan telah berjalan. Namun penerbitan izin pertambangan rakyat, IPR, hingga kini belum dapat dilakukan karena masih menunggu penetapan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat atau WPR oleh Menteri ESDM. Helmi menyebut secara regulasi dan penetapan wilayah, Sumatera Barat sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk pengembangan pertambangan rakyat yang legal dan terawasi. Data wilayah pertambangan tersebut bahkan telah diunggah ke geoportal Minerba Kementerian ESDM dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
7: Sebenarnya dokumen pengelolaannya sudah disusun, tapi harus menunggu pengesahan dulu ke kementerian. Nah, syarat pengesahan dokumen kok harus ada dulu dokumen lingkungan, ada PKKPR. Kemudian nanti akan disusun rencana penambangan, disusun rencana reklamasi dan pasca tambang. Nah, dari total dokumen itu, kelengkapan itu, sekitar 40% baru persiapan. Jadi ada 60% lah yang akan kita siapkan.
6: Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto menjelaskan terdapat 5 blok yang dipersiapkan untuk menjadi lokasi pertambangan rakyat legal. Kelima blok tersebut berada di Kabupaten Solok Selatan, Sijunjung, Darmasraya, Solo, dan Pasaman. Draft dokumen pengelolaan WPR untuk seluruh blok tersebut telah selesai disusun oleh Kementerian ESDM. Namun hingga kini dokumen tersebut masih menunggu pengesahan dari Menteri ESDM sebagai syarat utama sebelum IPR dapat diterbitkan kepada masyarakat maupun koperasi yang memenuhi ketentuan. Selain dokumen pengelolaan, sejumlah persyaratan lain juga harus dipenuhi, mulai dari dokumen lingkungan hidup, kesesuaian tata ruang, hingga administrasi penggunaan kawasan. Dodi Istio melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Beralih ke RRI Batam, pendengar, warga RT 04 RW 02, Kelurahan Kampung Belian, Kecamatan Batam Kota menyatakan sikap penolakan terhadap rencana relokasi. Selengkapnya laporan Bedi Prabu.
9: Ada Bapak Amsakar Ahmad, Wali Kota Batam, dan Ibu Li Claudia Chandra, Wakil Wali Kota Batam, kami warga Kampung.
10: Warga RT 04 RW 02 Kelurahan Kampung Belian, Kecamatan Batam Kota menyatakan sikap penolakan terhadap rencana relokasi ke rumah susun atau rusun di kawasan Tanjung Uncang. Penolakan itu muncul setelah pemerintah Kota Batam menerbitkan surat peringatan atau SP1 yang dinilai belum adanya kesepakatan dengan warga terkait kompensasi maupun solusi relokasi.
9: Menyampaikan pernyataan sikap kami terhadap rencana penggusuran di Kampung Belian Perpat oleh pemerintah Kota Batam. Pertama, kami mohon kepada Bapak Ibu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintah Kota Batam agar menghentikan sementara surat peringatan kedua atas kelanjutan dari surat peringatan pertama yang dilayangkan oleh tim terpadu pada tanggal 20 Mei 2026 kemarin sampai ada kesepakatan yang adil.
10: Sementara itu warga lainnya mengatakan bahwa sebagian warga RT 04 RW 02 Kelurahan Kampung Belian ini telah menempati kawasan tersebut sejak tahun 2000 atau sekitar 26 tahun lalu. Selama itu pula warga tetap membayar kebutuhan dasar seperti listrik. Warga tidak menolak meninggalkan lokasi, tetapi meminta adanya kompensasi yang layak sebelum proses relokasi dilakukan.
11: Pertama itu kita meminta relokasi ke tempat yang layak untuk persiapan atapnya. Yang kedua kita meminta uang saku atau uang paku atau uang ganti rugi macam itu. Yang ketiga jaminan kelanjutan sekolah anak-anak. Yang keempat jaminan nasib rumah ibadah. Yang kelima, penundaan waktu penggusuran minimal 2 tahun. Minimal ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi yang kemarin pengosongan di tanggal 15, itu kita meminta untuk diperpanjang agar kita bisa persiapan.
10: Warga juga menilai hingga saat ini sebanyak 366 kepala keluarga atau KK yang terdampak belum menerima tawaran yang dianggap adil dari pemerintah Kota Batam. Pemerintah Kota Batam sebelumnya telah mengeluarkan SP1 yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2026 kemarin dengan tenggat waktu hingga 27 Mei 2026. Dalam surat tersebut warga diminta mengosongkan lokasi, jika tidak pemerintah disebut akan menerbitkan SP2. Dari Batam Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan.
3: Pendengar, Polres Kuansing menerbitkan penambangan emas ilegal sepanjang aliran sungai Kuantan di Kabupaten Kuantan Singgingi. Selengkapnya laporan Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
12: Dengan menggunakan 4 unit speedboat, tim gabungan dari Polres Kuantan Singgingi, TNI, Satpol PP, BPBD, Damkar, dan unsur pemerintah kecamatan menyisir sejumlah titik di sepanjang aliran sungai Batang Kuantan, diduga menjadi lokasi aktivitas tambang emas ilegal. Operasi penertiban dipimpin langsung Kapolres Kuantan Singgingi, AKBP Hidayat Perdana. Satu persatu rakit yang digunakan untuk aktivitas tambang emas ilegal langsung dimusnahkan tim gabungan dengan cara dirusak dan dibakar. Para pekerja tambang diduga telah melarikan diri sebelum tim gabungan tiba di lokasi penggerebekan.
13: Menyisir aktivitas peti dari Kecamatan Timuman, Desa Kepasin Jaya, Desa Pulau Busuk, Desa Pulau Panda, Desa Tanjung Medan, Cikaka, dan Pulau Bali. Dengan hasil total sekitar 145 dompet yang ditangkap dan diselamatkan.
12: Sementara itu, menurut Ahlul Fadli dari Walhi Riau, penegakan hukum terhadap aktivitas peti harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh hanya menindak pekerja atau pelaku di lapangan, tetapi juga harus menyasar para pemodal besar yang diduga berada di balik operasi pertambangan ilegal tersebut.
14: Penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal peti di Kuantan Singgingi harus lebih tegas, terutama dengan menyasar pemodal besar, supplier alat berat, serta seluruh rantai pasok yang selama ini tidak tersentuh. Selain itu, diperlukan perubahan fundamental cara pandang pengelolaan sumber daya alam yang saat ini justru memperparah kerusakan ekologis, khususnya di daerah aliran sungai atau DAS Kuantan. Penegakan hukum saat ini masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah ekologis dan ekonomi, khususnya kebijakan legalitas WPR. Tambang rakyat justru dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi kerusakan lingkungan selanjutnya.
12: Selain melakukan penindakan, petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar menjaga kelestarian Sungai Kuantan dan tidak kembali melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Beralih ke RRI Bukit Tinggi, pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat mengingatkan pentingnya akurasi dan akuntabilitas dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Provinsi Tahun Anggaran 2027. Selengkapnya laporan Alwan Ahmad Fauzan.
15: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar musrembang RKPD 2027 sebagai forum strategis untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan program prioritas dengan kebijakan nasional dan kebutuhan real masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi secara tegas mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 tidak bisa lagi dilakukan dengan pola biasa. Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik telah memberikan tekanan serius terhadap APBN yang berimbas langsung pada kemampuan keuangan daerah. Ditambahkannya, di saat bersamaan Sumatera Barat masih dibayangi kebutuhan besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana hidrometeorologis 2025. Dari total kerugian Rp33,5 triliun, kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp22 triliun. Menurut Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan bahwa strategi tidak cukup hanya pada program, tetapi juga pada kekuatan fiskal. Karena itu, menurutnya pemanfaatan optimalisasi pajak air permukaan sebagai sumber PAD perlu dilakukan, sekaligus sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
16: DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk mengawal agar RKPD tahun 2027 disusun secara konsisten, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan nasional serta responsif terhadap kebutuhan daerah. Kami juga menegaskan bahwa musrembang ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
15: Dari sisi belanja, DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menekankan pentingnya efektivitas anggaran, di mana setiap alokasi harus tepat sasaran dan berdampak nyata, terutama untuk pemulihan pasca bencana dan penguatan ekonomi masyarakat. Alwan Fauzan melaporkan.
3: Beralih ke RRI Padang, pendengar, pemerintah terus mendorong percepatan penurunan stunting melalui berbagai pendekatan, termasuk memperkuat peran keluarga dalam pengasuhan anak. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, menilai keterlibatan ayah menjadi salah satu faktor penting yang sering luput dari perhatian masyarakat. Selengkapnya laporan Fabian Syafitra.
17: Ya, karena masih ada anggapan seolah-olah misalnya di posyandu kan pengasuhan perkembang tumbuh kembang tuh itu kan tanggung jawabnya ibu. Mindset yang seperti ini mungkin yang sama-sama harus kita apakan lakukan edukasi ya.
18: Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia mengatakan, masih banyak anggapan pengasuhan dan pemantauan tumbuh kembang anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab ibu. Padahal peran ayah memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan fisik maupun psikologis anak. Menurutnya fenomena fatherless atau hilangnya peran ayah dalam kehidupan anak menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi karena ketidakhadiran fisik ayah, tetapi juga minimnya keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan sehari-hari.
17: Karena bagaimanapun pengasuhan itu adalah tanggung jawab dua orang tua, laki-laki dan perempuan. Karena kan kita tahu juga contoh kan kita dihadapi dilema Bu Rita dan Pak Indra. Seperti contoh sekarang adanya angka fatherless. Nah, ada fatherless itu kan hilangnya sosok ayah nih, sosok ayah. Yeah. Nah, karena selama ini masih menganggap seolah-olah tumbuh kembang itu tugasnya ibu saja. Nah, ternyata hasil penelitian juga kita baca ketika sosok ayah hilang.
18: Untuk mengatasi persoalan tersebut, BKKBN mengembangkan program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran ayah agar lebih aktif mendampingi tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan atau kelahiran hingga usia balita. Selain itu, BKKBN juga mengajak para ayah untuk ikut turut berperan dalam pemanfaatan layanan posyandu. Kehadiran ayah dinilai dapat memperkuat upaya pemantauan kesehatan ibu hamil dan balita, sekaligus mendukung pemenuhan gizi dan pola asuh yang tepat dalam keluarga. BKKBN menegaskan pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada pemenuhan gizi dan layanan kesehatan, tetapi juga membutuhkan pengasuhan yang berkualitas dari kedua orang tua. Dengan keterlibatan ayah yang lebih aktif, diharapkan tumbuh kembang anak dapat berlangsung optimal dan mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Fabian Syafitra melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan penelusuran terkait penjualan Pulau Katang sebesar 65 miliar rupiah yang viral di media sosial. Laporan dari Rizvan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
19: Isu penjualan Pulau Katang di Kabupaten Lingga dengan nilai mencapai 65 miliar rupiah yang beredar di media sosial mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemprov Kepri saat ini tengah melakukan penelusuran terkait status lahan, tata ruang, hingga tujuan transaksi yang ditawarkan tersebut. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Badan Pertahanan Nasional BPN dan Pemerintah Lingga untuk memastikan legalitas serta peruntukan Pulau Katang. Menurutnya, pemerintah tidak mempermasalahkan apabila pengelolaan atau investasi di pulau tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat Lingga.
20: Dan kita tinjau apakah betul atau tidak dan siapa pemiliknya ini juga kan kita sudah tahu memang pemiliknya tapi kenapa sampai terjadi akan penjualan tersebut, maka kami dari pemerintah provinsi akan terus mengawasi.
19: Nyanyang juga menjelaskan pemerintah masih melakukan kajian terhadap aspek tata ruang dan perizinan termasuk menelusuri status persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR.
20: Ya, tapi kalau dijual keluar, ini kan ada pengelolaan, entah 30 tahun, entah 60 tahun, pemerintah akan ketat. Maka kami dari provinsi mulai dari apakah masuk ke hutan lindung apa tidak, apakah masuk di situ, PPKPR-nya masuk. Makanya kita cek dulu PPKPR-nya, PPKPR dan penggunaan tata ruang lautnya.
19: Nyanyang menegaskan, meskipun terdapat mekanisme pengelolaan lahan atau pulau dengan jangka waktu tertentu bagi investor, pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah tersebut. Reporter Rizvan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Perbakin Batam menargetkan pembinaan karakter dan pengenalan olahraga menembak di lingkungan sekolah melalui program Go to School. Selengkapnya laporan Nurul Mahfud dari RRI Batam.
21: Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Kota Batam pada tahun ini menyiapkan program Go to School sebagai upaya mengenalkan olahraga menembak kepada pelajar. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperluas pembinaan sekaligus menjaring bibit atlet potensial sejak usia dini. Ketua Perbakin Kota Batam, Suwanto, menjelaskan pengenalan olahraga menembak di lingkungan sekolah diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat bahwa cabang olahraga menembak sulit diakses. Melalui pendekatan edukatif dan terstruktur, pelajar akan diperkenalkan pada dasar-dasar olahraga menembak secara aman dan sesuai dengan standar.
1: Nah, program kami yang menjadi unggulan adalah kami akan melaksanakan kegiatan Perbakin Kota Batam Goes to School. Tujuannya untuk apa? Untuk mensosialisasikan olahraga menembak. Karena yang persepsi di masyarakat umum, olahraga menembak ini adalah olahraga yang mahal. Sebenarnya tidak. Ada yang ini nggak terlalu mahal. Unitnya masih terjangkau. Dan itu ada 3 nomor. Ada band rest high power, ada band rest light farming, dan ada juga multi range.
21: Perbakin Kota Batam menargetkan program ini sebagai pintu awal pembinaan atlet menuju ajang Pekan Olahraga Nasional. Pelajar yang menunjukkan minat dan bakat akan diarahkan ke tahap pembinaan lanjutan melalui klub maupun pusat latihan yang berada di bawah naungan Perbakin. Dengan adanya program ini, Perbakin Kota Batam berharap dapat memperkuat regenerasi atlet menembak sekaligus meningkatkan prestasi daerah di tingkat nasional. Pembinaan berjenjang yang dimulai dari sekolah diyakini mampu menciptakan atlet yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki karakter disiplin dan sportif. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
3: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna menggelar workshop pembuatan ekobrik. Selengkapnya laporan Afrizal dari RRI Ranai.
2: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Kamis kemarin menggelar workshop pembuatan ekobrik yang digelar di Gedung Perpustakaan Daerah Idrus M. Tahar Kabupaten Natuna. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, berfokus pada aksi iklim climate action dengan mengusung tema aksi nyata untuk iklim mulai dari kita. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna melalui Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan DLH Natuna Hazriani mengatakan, kegiatan workshop yang dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah plastik.
22: Latar belakang workshop ekobrik ini, pertama, permasalahan sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, udara, mengancam kesehatan manusia dan kelestarian alam. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak sekolah, mengajak mereka berpartisipasi aktif melalui tindakan nyata. Yang ketiga, memperkenalkan mereka pengelolaan sampah plastik yang sederhana, murah, dan mudah diterapkan oleh mereka, yaitu ekobrik.
2: Pada kegiatan workshop pembuatan ekobrik tersebut, DLH Natuna berkolaborasi dengan Forum Anak Natuna, yang mana kegiatan diisi dengan edukasi pemanfaatan sampah plastik menjadi ekobrik yang dapat digunakan kembali sebagai produk bermanfaat. Melalui kegiatan dilaksanakan, kepada para peserta diajak lebih peduli terhadap lingkungan, sekaligus mengurangi pencemaran sampah plastik di sekitar masyarakat.
22: Peran Forum Anak dalam workshop ekobrik ini atau dalam Hari Lingkungan Hidup ini atau mengapa kami mengajak anak-anak dari Forum Anak Natuna untuk menjadi peserta. Jadi harapan kami mereka berperan sebagai pelopor perubahan perilaku. Selanjutnya pelopor dan pengawas lingkungan serta edukator sebaya. Penggerak aksi nyata mitra pembangunan berkelanjutan.
2: Hazriani juga menyampaikan, dengan dilaksanakannya kegiatan workshop ekobrik ini, diharapkan para peserta dapat memberikan pengetahuan ini atau menyebarluaskan pengetahuan yang sudah didapatkan kepada masyarakat teman-teman sebaya. Selain itu, para peserta juga diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya menjaga lingkungan dan semoga ilmu yang didapatkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta disebarluaskan sehingga tercipta generasi peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung di Kloter 9 diperkirakan tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada tanggal 11 Juni 2026. Fasilitas penjemputan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selengkapnya laporan reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
0: Kabar menggembirakan datang dari keluarga dan juga kerabat jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis. Jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 9 Embarkasi Batam dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada 11 Juni 2026 setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Bengkalis masih menunggu informasi resmi terkait jadwal pasti kedatangan pesawat yang membawa para jemaah tersebut, termasuk kemungkinan keberangkatan mereka menuju Bengkalis pada hari yang sama. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Ed Effendi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam untuk memastikan jadwal kepulangan para jemaah. Menurutnya, secara umum kondisi jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang saat ini masih berada di Tanah Suci dalam keadaan sehat dan tidak mengalami kendala berarti. Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dikatakan Ed Effendi, telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk menyambut kepulangan para tamu Allah, mulai dari transportasi, akomodasi hingga konsumsi, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana saat keberangkatan.
4: Untuk sementara ini di tanggal 11, jadi tanggal 11 Juni balik ke Batam, Batam ke Bengkalis.
5: Berarti sebelah
4: ke Bengkalis kita tengok dulu waktu sampai itu kapal pencatar kan, 9.
0: Sementara itu untuk jemaah yang tergabung dalam kloter 10 dan kloter 18, hingga kini pemerintah daerah masih menunggu informasi resmi mengenai jadwal kepulangan dari Arab Saudi menuju tanah air. Salah seorang jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis Al-Hamidi yang dihubungi dari Tanah Suci Mekah menyampaikan bahwa dirinya bersama rombongan dalam keadaan sehat dan tetap memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memperbanyak ibadah baik wajib maupun sunnah.
23: Kami sampaikan bahwa menjelang kepulangan jemaah haji Indonesia khususnya Kloter 9 Kabupaten Bengkalis sebagian besar dalam keadaan sehat, di mana pada saat ini berfokus pada menyempurnakan ibadah baik pun yang wajib maupun yang sunnah seperti tawaf sunnah maupun tawaf wada, yang kedua beristirahat dan memulihkan kondisi fisik setelah rangkaian puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina.
0: Al-Hamidi berharap seluruh jemaah haji Bengkalis dapat kembali pulang ke kampung halaman dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
8: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Selanjutnya kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pendengar, kolaborasi solid antara masyarakat ranah dan rantau Rumah Tahfiz Baitul Hufaz di Nagari Bungo Tanjung akhirnya resmi beroperasi setelah diresmikan oleh Bupati Tanah Datar. Selengkapnya laporan Irsyad.
24: Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan harapannya agar rumah tahfiz yang dibangun atas kolaborasi masyarakat ranah dan rantau dapat menjadi sarana pembinaan generasi muda sekaligus pendukung program Satu Rumah Satu Hafiz. Bupati juga memberikan apresiasi kepada Rumah Tahfiz Baitul Hufaz karena telah berkontribusi nyata dalam mendukung program keagamaan yang digagas oleh pemerintah daerah. Menurut Eka Putra, peresmian tempat itu membawa harapan baru dalam mengamankan moral generasi muda serta memperkokoh nilai-nilai spiritual di lingkungan masyarakat. Lebih lanjut, Bupati menyebutkan bahwa saat ini sudah terdaftar sebanyak 338 rumah tahfiz di Tanah Datar, didukung oleh ribuan rumah yang memiliki anggota keluarga hafiz serta puluhan ribuan anak penghafal Al-Quran yang telah mendominasi data wilayah itu. Di tengah derasnya perkembangan teknologi saat ini, Bupati mengingatkan para orang tua agar tidak sekedar bangga pada kemahiran anak menggunakan ponsel, melainkan harus tetap waspada dan memberikan pengawasan yang ketat terhadap pengaruh budaya asing. Dirinya menilai keberadaan lembaga pendidikan keagamaan ini menjadi langkah strategis untuk membentengi masa depan generasi muda dari dampak negatif teknologi demi melahirkan anak-anak yang berakhlak mulia serta taat kepada agama.
25: Menjadi generasi yang tangguh, generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu langkah pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah dengan program Satu Rumah Satu Hafiz. Alhamdulillah hari ini lebih 25 ribu anak menghafal Al-Qur'an di Kabupaten Tanah Datar. Takbir! Takbir! Ini tidak mudah tanpa dukungan kita semua. Dukungan ustaz ustazah, dukungan orang tua, dukungan perantau, dukungan nenek mama, dukungan pemerintah negari. Baru kita betul-betul bisa menciptakan generasi yang unggul.
24: Diketahui bahwa pendirian rumah tahfiz ini dilandasi niat bersama untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran, di mana saat ini bangunan fisik telah selesai dan sudah menampung sebanyak 39 santri terdaftar. Pihak yayasan pun mengakui bahwa mereka masih memerlukan dukungan sarana-prasarana penunjang belajar sembari menyampaikan rasa terima kasih kepada orang tua dan seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan wadah pembinaan itu. Irsyad melaporkan.
3: Pendengar, tradisi budaya masyarakat Melayu dari Kabupaten Kampar, Riau hingga Pulau Serasan masih terus dipertahankan oleh warga asli daerah tersebut yang saat ini menetap di Pulau Bunguran Besar, Kabupaten Natuna. Selengkapnya laporan reporter Erik Muhammad dari RRI Ranai.
5: Tradisi budaya masyarakat Melayu dari Kabupaten Kampar, Riau hingga Pulau Serasan masih terus dipertahankan oleh warga asli daerah tersebut yang kini menetap di Bunguran Besar, Ranai, Kabupaten Natuna. Masyarakat perantau yang tergabung dalam Ikatan Warga Kampar Natuna atau IWKN dan Himpunan Keluarga Serasan atau HKS masih rutin melestarikan berbagai tradisi daerah, terutama pada momentum keagamaan dan hari besar Islam. Salah satu tradisi yang tetap dijaga yakni Bali Mokasai dari Kampar dan pawai maulud khas masyarakat Pulau Serasan. Tradisi Bali Mokasai biasanya dilakukan menjelang Ramadan atau hari besar keagamaan dengan mandi menggunakan campuran air limau dan wewangian sebagai simbol membersihkan diri lahir dan batin. Sementara masyarakat Serasan masih mempertahankan tradisi pawai maulud dengan arah-arahan obor, rebana, beduk, serta lantunan solawat keliling kampung. Wakil Ketua IWKN Lukman Hakim mengatakan masyarakat Kampar di Natuna berupaya menjaga tradisi agar tetap dikenal generasi muda. Menurutnya tradisi budaya tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga mempererat silaturahmi antar warga perantauan. Ia menyebut Bali Mokasai menjadi tradisi yang terus diwariskan masyarakat Kampar di Natuna.
6: Yang di Kampar, di Riau pun itu rutin diadakan setiap tahun, jadi kita sebagai orang perantau di sini juga tetap melaksanakan acara Bali Mokasai itu. Itu momennya satu hari sebelum puasa Ramadan, bulan Ramadan. Karena di sini tidak ada sungai tempat mandi seperti di Kampar sana, jadi kita adakan aja dua tahun terakhir ini kita adakan di Pantai Piwang, sebelumnya kita adakan di Sujung di Kuat Belawan.
5: Sementara itu Ketua Umum HKS Haji Darwandi mengatakan masyarakat Serasan di Natuna juga tetap mempertahankan tradisi pawai maulud sebagai bagian dari budaya pesisir Melayu. Tradisi tersebut biasanya dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan masyarakat lintas usia. Ia mengatakan pawai maulud menjadi tradisi masyarakat Serasan yang terus dijaga hingga sekarang.
7: Itu kita melaksanakan pawai, itu pawai bunga telur. Jadi nanti bunga telur itu kita arak, biasanya kita dari Pantai Piwang ke Gedung Sri Serindit rutin itu dengan jalan kaki. Jadi nanti masing-masing warga itu membawa properti itu berupa bunga telur. Samping itu memang ada juga istilah kita macam, kalau istilah Serasan itu segedung itu merupakan properti yang kita ada yang segede onta ataupun ada yang hiasan bunga-bunga telur itu.
5: Melalui pelestarian tradisi tersebut, masyarakat perantau berharap nilai budaya dan kebersamaan tetap terjaga meski berada jauh dari kampung halaman. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
4: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: Unggahan di media sosial Facebook, sebuah foto yang diklaim memperlihatkan warga di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur yang mengejar pocong begal di tengah sawah. Narasi yang menyertai unggahan menyebut sosok pocong tersebut sering mengetuk pintu rumah warga pada malam hari hingga akhirnya dikejar dan ditangkap warga karena dianggap meresahkan. Ya, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto warga mengejar pocong begal tersebut itu merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Hasil pemeriksaan dengan alat pendeteksi AI menunjukkan gambar memiliki probabilitas tinggi sebagai gambar generatif. Selain itu, kepolisian di Kabupaten Jombang menegaskan tidak ada kasus pocong begal seperti yang diklaim dalam unggahan. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ada apa sih, Kak? Kita udah kesiangan ini, mau ke tempat wisata.
1: Bentar. Tuh, lihat tuh ada papan info lengkap tentang zona daerah dan jalur evakuasi. Aku tuh mau fotoin info di papan itu dulu. Penting nih. Kita kan gak paham lagi di mana dan nanti berbuat apa kalau bencana terjadi.
0: Mulai deh Parnoan, khawatir tingkat tinggi nih.
1: Itu info penting tahu.
2: Iya, tahu.
1: Sana cepat,
2: kita tungguin.
3: Manfaatkan dengan maksimal semua media informasi siaga bencana. Siaga bencana mulai dari diri kita.
4: Anda mungkin beranggapan angkat beban lahir karena ada gym. Padahal olahraga ini sudah dilakukan bahkan sebelum fasilitas olahraga seperti gym ada. Mengutip dari Very Well Fit, sejumlah peninggalan sejarah menunjukkan Mesir merupakan negara tempat lahirnya olahraga angkat beban. Kemudian menyebar ke Roma dan Yunani. Sementara di Cina, angkat beban digambarkan sebagai olahraga para prajurit karena mereka harus berperang dengan menggunakan tangan kosong. Seperti dikutip dari Physical Culture Study, hal ini tentu membuat kekuatan fisik menjadi hal utama yang harus dimiliki seorang pejuang. Sehingga dibuatlah latihan yang dapat meningkatkan kekuatan serta kecepatan agar siap untuk berperang. Namun, tak hanya terbatas untuk kalangan prajurit saja. Olahraga angkat beban juga digemari masyarakat pedesaan di sana. Olahraga ini sering disebut sebagai Kiao Guan. Bedanya, Kiao Guan tidak menggunakan barbel, melainkan mengangkat gagang pintu yang berat dengan satu tangan. Kemudian, angkat besi mulai menjadi salah satu cabang olahraga yang diperlombakan dalam ajang Olimpiade Modern pertama. Kompetisi tersebut digelar pada tahun 1986 dan diikuti oleh 245 atlet dari 14 negara. Saat itu, hanya atlet pria yang diizinkan berpartisipasi. Barulah 100 tahun kemudian di Olimpiade Sydney tahun 2000, mulai terbuka untuk olahraga angkat beban bagi atlet wanita. Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiapkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
5: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
4: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
5: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
4: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
5: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
4: Loh Bang, cepet banget potongnya.
5: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
4: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5

0: Payakumbu dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal

Plus satu hari pada kanal informasi dan inspirasi dan pendengar Anda masih bersama kami di kanal FM 95.9 MHz. Dan selanjutnya pendengar, kemajuan teknologi itu menghadirkan tantangan baru dalam menegakkan hukum di lingkungan TNI. Nah, prajurit dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan informasi yang berlangsung cepat. Pemanfaatan teknologi digital kini menjadi kebutuhan yang penting bagi personel hukum, dan kemampuan tersebut mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Kepala Bidang Dukungan Hukum Babinkum dan HAM TNI, Kolonel Laut Hukum Toto Sumarsono, itu menilai adaptasi teknologi tidak bisa dihadiri, maksud kami tidak bisa dihindari. Nah, seluruh personel hukum harus memahami perkembangan digital saat ini. Menurutnya banyak persoalan hukum kini berkembang melalui ruang digital. Situasi tersebut menuntut respons cepat dari aparat penegak hukum.

merusak aku. Jangan sia-siakan aku. Jagalah aku. Cintai aku. Aku pasti akan lebih menjaga dan mencintai kalian. Karena aku adalah alam.

Pakai headset kelamaan bahaya enggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Dan inspirasi. Pro 1.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Ya, kita update informasi perkiraan cuaca pendengar langsung dari BMKG Minangkabau. Untuk kesempatan sore hari ini kita sudah terhubung bersama salah seorang perkirawan dari BMKG Minangkabau, ada Bang Jenny Andrian. Selamat sore Bang Jenny.
3: Ya, selamat sore Bang Ian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Jenny? Sehat walafiat?
3: Baik Bang Ian.
2: Baik. Bang Jenny, mohon disampaikan ke pendengar kita untuk updatean perkiraan cuacanya. Silakan Bang Jenny.
3: Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bang Ian. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Padang, berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi terkini wilayah Sumatera Barat secara umum cerah berawan, kemudian itu hampir merata di seluruh Sumatera Barat. Kemudian untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum cerah berawan. Kemudian untuk dini hari juga masih sama. Potensinya cerah berawan, kemudian terdapat awan-awan tebal di wilayah Damas Raya untuk dini hari. Kemudian untuk esok hari, pagi hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum cerah berawan. Kemudian untuk siang hari, esok hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum cerah berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan, yaitu di wilayah Pasaman Barat, kemudian wilayah Agam, kemudian wilayah Pariaman, Padang Pariaman, sedikit di wilayah Kota Padang, dan pesisir selatan. Untuk sore hari, esok hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, kemudian potensi hujan ringan untuk esok sore hari itu berpotensi hampir merata di pesisir barat Sumatera Barat, mulai dari Pasaman Barat, lalu Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, kemudian Kota Padang, lalu pesisir selatan. Untuk masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan, untuk tetap waspada ya, karena cuaca juga dapat berubah dengan berubah sewaktu-waktu. Untuk itu tetap update terus informasi dari kami di bmkg.go.id, kemudian di media sosial kami di info BMKG, kemudian di media sosial daerah yaitu BMKG Minangkabau, kemudian di aplikasi kami di info BMKG, kemudian tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Begitu Bang Ian.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Jenny untuk informasinya kesempatan sore hari ini. Bang Jenny dan juga rekan-rekan di sana, selamat bertugas, sehat selalu. Selamat sore Bang Jenny, Assalamualaikum.
3: Ya, sama-sama Bang Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Tante, kopi susu dua ya.
4: Saya kopi hitam ya, Tante.
3: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
4: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
5: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Karena butuh tanting, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
6: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
7: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kebun Binatang Surabaya KBS menjalin kerjasama dengan Aizu Shizuoka Jepang melalui penandatanganan nota kesepahaman program pengembangbiakan dan konservasi satwa liar. Kesepakatan ditandatangani pada 29 April 2026 di Kebun Binatang Surabaya dan penandatanganan dilakukan oleh Direktur Keuangan dari SDM Perumda KBS Muhdah Nahroni serta Direktur Operasional dan Umum Nurika Widya Santri, serta Direktur Aizu Suyoshi Shirawa dan disaksikan oleh Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan Ahmad Munawir serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pemerintah Indonesia dan Prefektur Shizuoka mengenai perlindungan serta konservasi satwa liar, yaitu yang ditandatangani Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Gubernur Prefektur Shizuoka Yasutomo Suzuki pada 28 Maret 2006 di Jepang.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak siaran kami. Ya, pastinya melalui kanal FM 95,9 MHz dan juga melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Selamat sore pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami sampaikan informasi untuk Anda bahwasanya nantinya kumandang azan tanda masuk waktu salat maghrib untuk hari ini Jumat tanggal 5 Juni 2026 jatuh pada pukul 18.22 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, sembari menantikan saat azan maghrib, kami hadirkan terlebih dahulu kurang dengar Anda semuanya pembacaan isi Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan sore hari ini. Berikut pembacaan surah Al-Ankabut ayat 62 hingga 69 yang akan dibacakan oleh Kori Dodi dan terjemahan oleh Wahyudi Maswar. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan bimbingan rohani untuk hari ini pendengar oleh Ustazah Syukriyeti SAG yang akan membahas kaitan dengan kiat-kiat mencapai keluarga sakinah. Dan pendengar, selanjutnya kita simak pembacaan Al Quran juga bimbingan rohani Islam untuk kesempatan sore hari ini dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pendengar dimanapun berada, pada saat ini marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita. Dan selawat beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah, perlunya kita mengetahui apa itu nikah. Nikah adalah ikatan antara laki-laki dan orang perempuan yang didasari oleh rasa cinta, yaitu adanya mawaddah, dan disertai kasih sayang, yaitu warahmah, dan akan melahirkan rasa bahagia. Setelah tahu menikah, pemirsa harus tahu apa tujuan menikah. Tujuan menikah yang pertama adalah menjalankan sunnah Rasul. An-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni, kata Rasul. Barang siapa yang suka dengan aturanku adalah umatku. Barang siapa yang tidak suka dengan aturanku bukanlah umatku. Maka ketika seorang laki-laki dengan perempuan yang akan menikah menurut syariat agama Islam, itu secara tidak langsung akan menjalankan sunnah Rasul. Yang kedua adalah tujuan menikah adalah membatasi pandangan kita. Itulah agama kita. Seketika seorang laki dan perempuan sudah ada rasa tertarik, maka menikahlah menurut aturan syariat Islam. Dengan tujuan akan membatasi pandangan kita. Yang ketiga adalah membersihkan keturunan kita. Ketika nikah kita sah pada saat kita pernikahan, lengkap rukun dan syaratnya, maka anak yang akan kita lahirkan nanti bersih menurut syariat agama. Yang seterusnya, untuk mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, seterusnya, untuk mendapatkan keluarga sakinah itu, kita perlu tahu kedudukan. Yang pertama adalah kedudukan seorang suami. Seorang suami adalah junjungan dalam Islam. Terus sebagai kepala keluarga. Dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ku ampusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Seorang laki-laki dalam Islam perlu keilmuan yang kuat masalah agama. Sebab seorang pemimpin tersuruh untuk melindungi istri dan anak-anaknya nanti. Maka ketika seorang laki-laki akan menikah, harus tahu dulu agama. Dia taat beribadah. Ada betul Kementerian Agama membuat aturan ketika seorang laki-laki dan perempuan akan menikah, harus ditanya dulu apakah dia melaksanakan perintah agama, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau belum, ada betul ditangguhkan. Tapi kita ini di Minang, di Padang, tidak ditangguhkan, tapi berjanji akan melaksanakan perintah agama, akan menjauhi larang agama, tetap dilaksanakan. Nah, seterusnya adalah kedudukan seorang istri. Di dalam agama Islam, istri juga tinggi kedudukannya. Sebab bahagia sebuah keluarga terletak pada ibu rumah tangga. Yang pertama, kedudukan kita adalah ibu rumah tangga. Yang kedua adalah istri salehah. Artinya istri salehah yang akan membuat nyaman keluarganya di rumah, suami dan anak-anaknya nih. Maka suami akan mengajak istri dan anak-anaknya ke arah yang lebih baik nanti pengamalan agamanya. Seterusnya, untuk mendapatkan keluarga sakinah itu, seorang pengantin laki-laki dan perempuan harus tahu hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban seorang suami yang pertama sekali adalah memberi nafkah lahir dan batin pada istrinya. Kewajiban kedua, menyediakan tempat tinggal. Nah, kewajiban ketiga, dia wajib pekerja keras. Yang keempat, mengayomi istrinya. Nah, seorang suami wajib setia. Saya hari ini tidak menguraikannya lagi. Saya berharap pendengar bisa menganalisis dari keterangan saya ini. Yang keterusnya adalah wajib jujur. Wajib menghargai jerih payah seorang istri. Memberi nafkah berupa hiburan. Dan yang tidak kalah penting, menanamkan nilai-nilai agama di rumah tangganya. Nah, kita singgung kewajiban seorang istri, patuh dan taat pada suami. Juga wajib setia di sini. Wajib jujur. Pandai melayani suami, lemah lembut dalam kesehariannya. Kewajiban bersama adalah wajib saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu dalam rumah tangga. mampu memahami antara kedua belah pihak dan saling memberi dan menerima, take and give. Nah, yang hal-hal yang harus dihindari dalam rumah tangga adalah adanya cemburu berlebihan, menyebut cerita-cerita lama dan membandingkan orang lain dengan pasangan kita. Itu akan berefek tidak baik terhadap keluarga kita. Maka jauhilah hal-hal yang harus dihindari dalam rumah tangga. Nah, pendengar yang berbahagia, hal-hal yang terlarang dalam sebuah rumah tangga yaitu adalah mempergauli istri ketika haid. Haid adalah kotor dan akan merusak kesehatan. Nah, seterusnya menyamakan tubuh istri dengan ibu, yaitu dalam Islam sama dengan menzihar istri. Menzihar istri ini ketika menyamakan tubuh istri dengan ibu kita, walaupun perkataannya, langkahnya, gaya jalannya, itu sama dengan menzihar istri, maka istri kita haram bagi kita. Nah, supaya kita selamat, kita membayar kifarat. Apa itu kifarat, Bu? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kata berturut-turut harus diganti. Dijalankan puasa seminggu, libur 1 hari, maka diulang hitungannya kembali 1. Maka jauhilah, jangan sampai terlontar menziar istri. Nah, seterusnya menggauli istri pada siang hari bulan Ramadan. Itu yang hal-hal yang terlarang dalam agama. Mudah-mudahan pendengar bisa mengaplikasikan apa yang saya sampaikan hari ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar daripada dimanapun Anda berada, baru saja kita simak pembacaan suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Dan pendengar dari Padang, dimanapun Anda berada, selanjutnya di pukul 18.22 menit waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Jika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: fikir apa?
1: Itulah ni, tengah fikir lagu.
2: Itulah
1: lagu last yang kita nak buat kan.
2: Lagu last eh?
1: Dalam album itulah rasanya kita kena bawa lagu lama yang kita lagu pernah dendangkan dulu sejak sebelum kita raihan lagi dulu.
3: Lagu lagu, wa- ha, lagu apa agaknya
1: khusus untuk mereka yang menyokong kita dulu?
4: Saya rasa lagu ni lah, tajuk dia Mengemis Kasih.
3: Mengemis Kasih.
2: Oh, lagu Mengemis Kasih. Memanglah sesuai lah ni kita nak nyanyi untuk penyokong-penyokong atau yang menghidupkan nasyid ni dulu. Ingatlah sejarah lama ni. Yang lagu dia kalau tak silap macam ni kan,

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terus satu hari di Padang-Kadang informasi dan inspirasi di kesempatan malam hari ini mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ini saatnya untuk kita akhiri Padang sore ini, pendengar. Dan setelah ini akan ada rekan Lydia Permata yang akan menemani Anda hingga tengah malam nanti. Dan tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral RRI. Dan jangan lupa nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Oman. Dan pendengar, saya Adrianto Jasman pamit undur diri dengan semuanya. Selamat berakhir pekan. Terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semua

0: Dapsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam dua hari ini ada dua kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
0: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
2: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
3: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
2: Belum.
3: Pak, kemarin kan KPK bilang mencari-cari Pak Silminya.
0: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan wakil kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun rupiah pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
6: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
5: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
5: Lebih lanjut

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
2: Saya ada pantun satu lagi.
3: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
2: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
3: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
4: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
3: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awal info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
6: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat pada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi, setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami, kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam pagi.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana Jemaah Haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
9: Ya, terima kasih. Jemaah Haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting, serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
10: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
9: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Benar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Benar Meriah Aceh, Bambang Syahputra, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
11: Terima kasih dan berita saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah. Artinya
1: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
11: Iya, nah, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan sampai jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis, yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Hubner, ada Kevin Sega, Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Rido, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jadir dan juga Pelupesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Sekarang pendengaran.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila
0: Pro 1.

0: Rosa itu kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat malam pendengar. Apa kabar? Ketemu di hari Jumat ya, 5 Juni 2026. Ada saya Lida Permata akan menemani Anda semuanya di pada malam ini sampai ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Panas ya cuacanya ya. Tapi alhamdulillah di studio dingin banget. Oke, pendengar ya, sebelum masuk ke hiburan dan informasi juga, plus nanti juga ada program spesial untuk Anda pukul 19:36 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan terlebih dahulu waktu untuk sholat isya bagi wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.

0: ning tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
10: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
11: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia. Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat. Semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan. Dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan, suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya

ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim

0: juga tim-tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terus satu kanal informasi dari Inspirasi. Wow, selamat malam untuk Anda yang sedang mendengarkan Terus satu dimanapun berada ya. Baik di 95,9 MHz atau di pemancar relay kita ataupun di RRI Digital atau di rri.co.id. Yang spesial malam hari ini ya pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 ya, sesaat lagi untuk menikmati pertandingan FIFA Match Day dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Timnas Indonesia versus Timnas Oman. Indonesia. Ya udah, enggak usah lama-lama ya. Kita langsung menuju Pro 3 RRI. Untuk Anda semuanya selamat mengikuti, selamat berdebar-debar, mudah-mudahan Indonesia bisa mengharumkan nama bangsa. Semangat!

Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kedua tim, pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisuryantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu

0: Ya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
1: lingkaran besar.
0: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
2: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kids ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
0: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jayjes, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten bagaimana Rizky Ridho, ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saya disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dick mencoba mengejar, Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, sampai berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
2: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja, mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Baget kembali kepada Emil Audero di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasir Malik.

0: Riki, menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang. Pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia. Melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
0: Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus Saleh terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai atas.
1: Oh, enggak pakai atas. Dan titik sandoran.
0: Daripada titik-titik.
1: Salah satu bagian jodoh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Ekam Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia. Mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya mencoba dikejar oleh Romeni. Namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman. Sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat. Tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi. Melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi. Sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra. Kevin Dix mundur ke belakang. Ivar Jenner. Rizky Ridho. Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra berbahaya. Kevin Dix baru kena berhenti. Ada lagi silangan Indonesia. Berulang. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
0: Indonesia.
1: Ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Bangkung, disuduh saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
0: Nah, terjatuh lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik. Nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh Indra selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho. Menggunakan operan dada diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola. Namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola sekali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
2: Pelupesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan, pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Kali ini melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia. Kali ini pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan. Kali ini dari sektor kanan Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah. Kali ini ada Rizky Ridho sang kapten beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
2: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan sekelip bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi untuk dibangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkung seperti Elkan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dix di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali. Nomor punggung
0: Justin Hapner,
2: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakkan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
3: By player number 23, Justin Hapner.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak boleh lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, dikuasai oleh pemain-pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hamner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratnar Orhatmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Orhatmangun, Indra, masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
2: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Orhatmangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan, terjadi perebutan di sana namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, Ole Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Orhatmangun. Ragnar Orhatmangun mencoba melakukan penetrasi umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti, berbahaya. Ada tendangan, semua tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Orhatmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya.
1: benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
0: Beda juga jauh itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali, bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan melahirkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke 19 babak yang pertama ini.
0: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratnar Orakmanung mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sudah menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak berjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratnar Orakmanung. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama. Lebar Kevin Dix yang dituju, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon, menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik pada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratnar Orakmanung, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, bantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ, ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. masih memegang kakinya, salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan, kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
2: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 dari tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
4: Timnas Indonesia. Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceposkan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini, secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
0: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27, gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
3: Indonesia, Ole Ole Ole
0: Ole Ole. Ya, Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
5: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Rehard Romani.
0: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romani. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah di... kuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini, mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman, nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Jadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman. Sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romani. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot dia, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sini. Kevin Dix pada Rizky Ridho, mencoba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho. Sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romani. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh kebenturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Melebar dia Justin Hubner kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia, menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Mencoba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix. Namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman. Merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, kepada Ole Romani menguasai bola kali ini. Dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21. Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 baying-baying oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah, dia Elkan Baget lebar kali ini. Coba mencari rekannya, Elkan Baget. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah. Ragnar Oratmangun. Nathan Choaon maksud saya. Langsung ke kiri umpan. Pada Ole Romeni. Namun dibayang-bayang oleh dua pemain Oman. Tidak berhasil oleh. Sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya. Miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
2: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kesalahan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
2: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya. Terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
0: 19 bersiap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini Indra menghadapi Emil Audero. Ada
2: Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
6: Ya,
2: Emil Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A. Mampu memetahkan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampak diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman, sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix, mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja, memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Mencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido di sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Bagot. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Dekam Putra, Kevin Dis, balikin lagi pada oleh, oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman, berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf, Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia, dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola, masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Pelupesi, sedikit berubah. Bagaimana Rizky Rido juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole, masih Ole. Mundur ke belakang kembali, ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joel, sodorkan kepada Rizky Rido sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Yana Lebekam Putra kirimkan bola, oh sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Bekam Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia.
1: Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Omong untuk lebih terbuka, mundur ke belakang. Pemain, ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangur, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, baru dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya, ya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya, mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon. Pada Joey Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu.
6: 2 menit.
1: 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya, bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, memasuki daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar. Ada Ivar Jenner, masih Ivar. Rizky Ridho, ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
7: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan Tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, olahraga dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, Pak Andi, nanti kita
1: optimis saja gitu.
0: Pak.
1: Ya pastinya kita
0: iya. Gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga pun.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin.
0: Iya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Iya, betul, Pak Aswin.
2: Ya. Saya juga ini seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Yeah.
2: Ya, saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Yeah.
2: Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan kreatifnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman.
0: Ya.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik, okay. Terima kasih.
3: Menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam, salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya, Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga, Pak Ahtong.
4: Salam olahraga, Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Ahtong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joaon di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya. Stamina-nya sangat bagus dan begitu. Itu saja Bung Lukman.
0: Baik, terima kasih. Pak Ahtong di Pekanbaru.

Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Di bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya, Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh indeksnya 50, yang lain ada yang di bawah, tapi sebagian besar itu sudah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertentu banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor.

0: Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau. Meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup. Namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: jadi
2: betul,
3: masih muda sekali ini Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini, Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Muhsin Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini
4: pemain untuk Oman
3: diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Sal Ahmed 22.
4: Ahmed Faraz Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari
4: masuk nomor punggung
3: Oman
4: 26
3: untuk di babak
4: Ibrahim
3: kedua
4: Yusuf
3: kali ini.
4: Al-Raji.
3: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Al-Hajji.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasser Sultan Al-Rawi.
4: Player number 23, Justin Hubner, replaced by player number 60, Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman yaitu Harif Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nata Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Harif Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga. Sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia, lepas ke tendangan. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus meliuk-liuk daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola, bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia, bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
3: Ibrahim
2: dari
3: Yusuf.
2: Oman yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Pergantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang merumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya,
5: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. dua-duanya ini pemain yang merasa
4: gusuh.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan, dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi, bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan, lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke depan, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan pinggi sini ada kotak, lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih kencang lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
3: Verdonk
2: bagaimana Elkan Baget, mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar. Lagi udah Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Berbahaya, lepas serangan.
3: Gol! 3-0. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
4: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia, beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditujukan kepada Martin Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil kembali ke belakang kali ini. Oleh Romeni membayang-bayangi 1 pemain dari Oman, yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orakmangun dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, pemain nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, mencari rekannya Elkan Bagot langsung, yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam, terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, 2 pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, lebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas ke belakang dia kali ini, mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, 1 pemain Oman berhadapan 1-1 dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan pendek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh, masih menguasai bola dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman. Kali ini bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hurtman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang digantikan.
5: Player number 22.
2: Ya, benar, Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten sebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pulpesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho masuk yang memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung saja bagaimana gerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
5: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, jadi Joey Pulpesi alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri tidak sama dengan Kevin Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi mundur ke belakang mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orangmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdonk. Masih Verdonk, ingat garan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pulpesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pulpesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix, masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman, sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdonk terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara, bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh.
2: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
3: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh.
2: Udah Abdul Salam lah ya.
3: Salim sama Salam gitu ya.
2: Iya.
3: Kayak daun ya.
2: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan.
2: Nah, kalau tempel enggak gitu.
5: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
2: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi Jamil oleh nomor punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
5: Zahir Sulaiman
2: bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
5: 25
2: bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
5: Usab Hamid Al-Mamari
2: Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
3: taktik
2: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fedon dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Yakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
3: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi stadion utama Gelora Bung Karno ini yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2, pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki, kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
6: Suara gua berbalik.
3: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, ya, ini Mohamed Mubarok sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23
5: Harith Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
3: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan, Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25
5: Hussein Said. The attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
3: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman. Namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9 yakni Muhammad Mubarak tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah, umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya, Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
2: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
3: Ya.
2: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker menandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
5: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
2: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hurtman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hurtman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih. Tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan, yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan. Ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Ya. Mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi. Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker. pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda, Yakob Sayuri. Sodorkan lagi ke tengah depan dia ada Marozil setelah tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri. Mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Jenner. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldil Ramdhani. Kembalikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk dia kerjasama dengan Saldil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi berada di depan terobosan. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekelip bundar. Saldil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan. Dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan. Tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang meluk sekelip bundar memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
7: Curi star ya?
2: Iya.
7: Waduh, belum dia diterapin. Dia iya. Pakai duluan ya kan.
2: Pakai duluan
7: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tuju adalah Mauro Zilstra namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zilstra. Berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni, Sadil, Sadil kaki kiri, wah melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti, jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik ke dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
5: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
7: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker curi bola. Pemain nomor punggung Yakub Sayuri yang dituju oleh Mauro Zilstra, dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi yang dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola, langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia, mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri, mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah, terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
5: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
7: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
2: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Parang ke dalam saja bagi Oman
8: di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu Ivar Renner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joey Pelupesi coba, namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman, sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Dubai, saudara.
7: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia, namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini, berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia, ya, bersama dengan itu wasit menunjukkan peluit akhir pertandingan.
8: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
5: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya. Akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
8: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner, oleh Romeni, dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua, menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari di bawah pelatih John Hartman, yang melakukan sejumlah rotasi termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas, yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
7: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
1: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan.

0: Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

0: Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Woo, yay. Okay. Finally, berhasil Indonesia meraih kemenangan 3-0 ya atas Oman. Congratulations squad Garuda untuk malam hari ini berhasil ya. Di pertandingan pertamanya di FIFA Match Day sampai Selasa depan itu nantikan juga ya. Bakal live juga di Pro 1 RRI Padang, itu pertandingan Indonesia melawan Mozambik ya, Uzbekistan. Tadi sudah ada promonya juga. Ya, yeah, oke. Okay. Masih ada sisa ya, enggak sampai sejam tapi it's okay lah ya. Di ruang Rindu malam hari ini. Untuk kalian yang pengen ikutan telepon boleh cerita-cerita ya, cerita-cerita apa gitu malam hari ini ya. Jelang nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Pro 1 Ruang Rindu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Lydia, Ruang Berbagi Rindu, Memo Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam juga Hanafi.
1: Iya.
0: Nonton bola gak tadi?
1: Iya, dengar bola. Tapi kali ini ada tamu rame di rumah Nafi sampai malam ini.
0: Oh gitu, tamu.
1: Ada tamu.
0: Tamu.
1: Ya, tamu keluarga nanti sana family.
0: Ah, begitu. Terus gimana jadi ini? Jadi enggak fokus dengerin ya, pertandingan bolanya.
1: Ya, nanti fokus tetap dengerin Pro 1. Ya, sama atau Pro 3 gitu.
0: Kalau
1: ada sepak bola.
0: Benar-benar. Ya.
1: Biasa nanti kita menyaksikan Indonesia versus Uzbekistan ya, hari Selasa.
0: Betul.
1: Sudah Piala Dunia, pertandingan Piala Dunia ada nanti malam, pertandingan sepak bola juga FIFA Match Day.
0: Iya, betul sekali. Tadi kira-kira Hanafi prediksinya prediksinya berapa tadi Indonesia lawan Oman tadi? Ada punya prediksi sendiri enggak?
1: Enggak, nanti tanpa prediksi.
0: Tanpa prediksi. Nah,
1: ya, tanpa prediksi ya, nanti hanya mengikuti ya, apa yang ada di radio dulu.
0: Oh gitu. Iya sih ya, karena prediksi punyanya Andre Taulani ya dan teman-teman ya.
1: Iya.
0: Oke deh, tapi kalau ini kalau misalkan Piala Dunia, Hanafi ngikutin gak?
1: Ya, ngikutin Piala Dunia dari Piala Dunia Brazil waktu itu Pro 1 menyiarkan Brazil pernah waktu itu kali dia.
0: Oh iya.
1: Sama Piala Dunia Rusia nanti perhatikan itu di Pro 1.
0: Oke okay, oke. Okay.
1: Sampai ya nanti ikutan kuis Pro 3 ini Piala Dunia di Pro 3.
0: Wow.
1: Nah, hanya ikut telepon tapi tidak menang rebutan.
0: Oh gitu. Gitu. Si Indonesia ya ikutan ya?
1: Ya nanti. Nah, ikutan telepon tapi ya teleponnya udah rebutan di Pro 3 gitu.
0: Pasti. Ini kalau
1: dapat hadiah pulsa.
0: Oh, dapat. Wih, lumayan sih kalau dapat ya. Oke deh. Tapi kalau misalkan ini, kalau misalkan Piala Dunia itu Hanafi ngikutinnya dari tahun berapa?
1: Piala Dunia tuh dimulai dari tahun 2014 ketika ada pertandingan Piala Dunia Brazil. Tapi sayangnya saya belum dapat itu poster, wallcard atau apapun gitu okay. Untuk nulisnya. Jadi hanya untuk orang yang berlangganan itu tabloid bola atau tabloid olahraga gitu.
0: Oke, iya. Dari tahun ke tahun, jagoannya Hanafi beda-beda atau masih setia dengan tim yang sama?
1: Ya, Argentina. Ya, kadang sama, kadang berubah. Tapi karena nanti setia sama Messi, Muhammad Salah, jadi nanti ngikutin terus Argentina, Lionel Messi sebagai perpisahannya. Sama satu lagi Luka Modric dari Kroasia.
0: Oh, dari Kroasia. Oh, gitu. Tapi kalau 2026 ini jagoin siapa?
1: Ini jagain Muhammad Salah dulu.
0: Oh.
1: Untuk ya si Depaoh gitu.
0: Oh gitu. Jadi tahun ini jagoin Mesir.
1: Ya Mesir, Mesir Timur Tengah gitu.
0: Oh ya ya ya. Mesir ya. Ini Mesir di grup mana sih? Grup berapa sih?
1: Grup H kalau nggak salah.
0: Di grup H. Iya ya. Mesir ada di grup. Oh, di grup G.
1: Grup G maksudnya. Jadi tandingnya tuh di Piala Dunianya tuh tanggal 15 Juni hingga tanggal 26 Juni. Nah, di babak penyisian grup.
0: Ya. 16 ding? 16 dini hari. Dini hari. Lawan ini, lawan Belgia ya.
1: Lawan Belgia. Ini pertandingan pertamanya. Ini dalam Belgia itu kan apa bendera Marawa gitu.
0: Oh iya benar. Marawa. Iya betul.
1: Sama kayak Jerman.
0: Iya mirip ya. Oke deh. Mudah-mudahan jagoannya Hanafi bisa tangguh ya di Piala Dunia 2026 ini. Oke deh, Hanafi mau diputerin lagu apa?
1: Bruno Mars, maksudnya lagu dari ini ya, apa? The Silk Sonic yang judulnya Love Train. Cerita cinta gitu.
0: Ya sebentar. Love Train. Iya, gitu. Kereta cinta train.
1: Yeah.
0: Sayangnya enggak ada.
1: Kita mau coba ada lagu ini Shawn Mendes itu yang Camila Cabello. Tulisannya tuh Camila Cabello. Bacanya Camila Cabello.
0: Cabello gitu. Oh, gitu.
1: Ya, I know what you did last summer.
0: Bentar ya. I know.
1: What you did last summer, apa yang kamu lakukan selama musim panas terakhir?
0: Ngapain emang? Apa? Nah, sayangnya kalau di Padang musim panas terus ya?
1: Iya betul, panas kemarau berpanjangan.
0: Kemarau berpanjangan. Oke deh, ada lagunya. Salamnya silakan deh Hanafi.
1: Ya, salam pertama buat Karibia. Semoga sehat selalu, lancar aktivitas, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus salam buat Bu Ilza Hanum, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, Bang Tejan, buat Uncle Gazi, Kak Rahma, Kak Mary, kemudian Bang Andi Disya, Pak Anton, kemudian Bang Lian, Bang Daniel, buat Pak Agus, buat semuanya aja. Ini nanti waktu di opsi pertama gabung Kak Lydia.
0: Oh gitu.
1: Ya, dan hari ini di Ruang Indo ini nanti pertama juga.
0: Oh iya. Baiklah, terima kasih Hanafi.
1: Itu aja Kak Lydia, ya. Terima kasih. Selamat malam Kak Lydia, selamat bertugas sampai 24 waktu Indonesia Barat.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hanafi lagi di Rimbo Data ya. Masih data Rimbonya Hanafi. Aduh, Hanafi katanya jagoin Mesir ya. Jagoin Mesir, nonton pertandingan Mesir itu sambil makan martabak Mesir. Aduh, itu komplit sekali. Jadi, assalamualaikum. Terus saya tuh selamat malam, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi, Ruang Rindu, mari lewat lagu.
0: Iya, ini sudah mengantuk.
2: Mau gimana?
0: Ini mau gimana? Iya, ya. Maunya apa nih?
2: Gabung aja dulu. Karena ini dengan Bali Dia. Ini perdana nih, saya gabung dengan Bali Dia.
0: Oh ya, salam kenal ya. Dengan siapa ini?
2: Iya. Dari Lila ini, Bali Dia dari Padang Pariaman.
0: Oh Lila, Kak Lila di Padang Pariaman.
2: Iya mungkin sekali mungkin ya kalau Mbak Lilanya dengar.
0: Oh iya, baru sekali ini dengerin Lydia Syaharan ya?
2: Bukan, dari adanya yang dengar saya baru sekali ya. Tapi jarang juga sih.
0: Oh gitu. Tapi
2: ini mumpung baru sejak tahun ini, Mbak Lydia sepertinya perdana juga di tahun ini.
0: Siap, Lydia?
2: Iya.
0: Di tahun, oh iya sih kebetulan ya. Emang perdana?
2: Sebelumnya pernah dengar, tapi belum bisa gabung.
0: Ah.
2: Dan kali ini
0: baru gabung.
2: Coba, ternyata bisa.
0: Oh,
2: benarnya untuk menuntaskan rasa penasaran saya.
0: Oh begitu. Akhirnya gabung.
2: Iya, dengar sih sempat. Iya, udah perkenalan aja sekali ya. Kalau yang lain udah pernah semua ya.
0: Ah gitu. Iya deh, salam kenal buat Kalila. Kalila pariamannya di mana, Kak Lila?
2: Di Kabupaten Padang Pariaman.
0: Oh, di kabupaten.
2: Itu udah beda hal pemerintahan loh.
0: Apa?
2: Kota. Iya, Pariaman sama Padang Pariaman itu udah beda dulu satu. Sekarang pemekaran udah beda.
0: Iya, ada kota, ada kabupaten ya.
2: Nah, dan pemimpinnya juga udah beda itu.
0: Mm-mm, betul.
2: Ini
0: tapi
2: bupati. Kalau Pariaman itu wali kota.
0: Oh iya. Benar. Oke deh. Ini Kalila tadi dengar ini enggak sih atau nonton pertandingan Indonesia Oman?
2: Indonesia Oman.
0: Iya.
2: Nah, justru itu ya agak telat itu rindunya.
0: Iya, kita menyiarkan debar ya, dengar bareng.
2: Oh iya,
0: Indonesia.
2: Tapi sayang sekali enggak lolos, gimana lagi?
0: Oh iya, enggak apa-apa itu, yang
2: Iya, karena kalau untuk menjagokan tentu sebenarnya negara sendiri, tapi apa daya ya.
0: Apa daya. Tapi walaupun tidak masuk Piala Dunia, sekarang yang dilakukan, maksudnya ya pertandingan yang dihadapi Indonesia, ya itu yang kita dukung berarti ya.
2: Oh iya, pokoknya sebagai penukun, walaupun kita punya jagoan, misalnya kayak Argentina, Portugal, Brazil gitu ya. Tapi kalau timnya yang main, tetap ngejagoin negara sendiri. Walaupun kita punya jagoan sebenarnya, walaupun lawan Indonesia itu adalah tim favorit, misalkan ada ya Argentina atau Brazil, seandainya ketemu sama Indonesia, tetap menjagokan Indonesia walaupun pendukung yang fanatik kan ada juga tuh.
0: Iya.
2: Tapi dari Indonesia itu fanatik yang Brazil, sebab lawannya tetap dukung Brazil misalkan. Bahkan Indonesia sendiri ya pernah juga saya dengar dukung Brazil loh dia. Enggak nasionalisme.
0: Iya, kalau udah maniak bola mah begitu ya.
2: Iya, Italia dijagoin walaupun Indonesia sendiri ya, negara sendiri dijagoin tetap Italia.
0: Iya.
2: Jadi
0: kan berbeda ini.
2: Gitu ya.
0: Kan berbeda pertandingan ya kebetulan.
2: Iya, persahabatan misalkan gitu ya.
0: Iya, iya.
2: Tapi kalau bagi saya tetap apapun ya, misalnya dukung Portugal nih karena ada si Arnes itu ya idola sih. Ya, walaupun lawan Indonesia, tetaplah Indonesia yang sedukung. Gitu. Walaupun menjatuhkan Portugal.
0: Oh begitu.
2: Oke, okay, misalnya Portugal lawan negara lain, jatuhkan Portugal. Tapi kalau udah Indonesia, ini fanatik apapun. Tapi kalau udah namanya Indonesia, tetap Indonesia.
0: Iya, iya. Hidup Indonesia.
2: Iya, nasionalis sebenarnya.
0: Setuju sih kalau itu. Oke, okay. Tapi kalau untuk di Piala Dunia 2026 ini, Kalila dukung siapa? Jagoin siapa?
2: Iya, karena itu tadi ya, karena idola sih,
0: my idol. Portugal, mau Portugal.
2: Si Obsession itu karena ada si Obsession.
0: Oh.
2: Ini nggak gitu-gitu juga ya, dia si fanatik itu banget. Nah iya, sekedarnya aja,
0: oke deh. Ini
2: ya, kalau dukung itu karena ada alasannya gitu ya.
0: Ya, ini
2: fans juga sih gitu sama itu.
0: Apa?
2: Si Obsession.
0: Kenapa?
2: Ya, ngefan juga dengan si Obsession atau Cristiano Ronaldo.
0: Ya. Oke. Okay. Jadi ini
2: sejak di klub malahan ya.
0: Hah?
2: Saya tuh kalau untuk klub sebenarnya lebih ke klub, kalau bicara soal bola kan jarang ya perempuan suka bola gitu.
0: Iya.
2: Tapi kalau soal bola saya lebih menjagokan klub sebenarnya, bukan negara.
0: Oh iya, karena ini ya
2: untuk klub kita lebih sering.
0: Kalau klub sukanya mana, apa?
2: Dulu waktu masih sekolahan itu Real Madrid.
0: Oke, terus masih
2: La Liga, La Liga Spanyol.
0: Iya, Liga.
2: Tapi sekarang udah jarang nonton sih. Karena udah jadi ibu rumah tangga, jadi nggak gitu juga.
0: Nah, kan seru ini.
2: Iya benar. Nonton. Ya, sejak si Obsessionnya pindah ke Juventus, Terus kita lagi terakhir itu di Arab ya. Ya gimana ya, temanya udah baru semua jadi kurang tahu juga karena pemain baru muda. Ya paling yang populer itu Mbappe ya, Julian Mbappe.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Terus sebagian temen lama juga masih bertahan tapi kurang update, nggak gitu lagi. Kurang mengikuti lagi.
0: Oke, tapi pernah ya, pernah jadi si pecinta bola ya?
2: Pernah, sejak zaman sekolahan.
0: Zaman sekolahan, iya sih.
2: Iya.
0: Tapi kalau ini, kalau Piala Dunia sendiri, Kalila sejak tahun berapa ngikutin? Walaupun mungkin
2: itu kan misalnya keluarga juga nonton, khususnya yang laki-laki kayak Mendy yang papa dulu ya, terus kakak laki-laki. Terus kakak ipar yang laki-laki itu nonton bola, jadi saya ikut-ikutan.
0: Iya.
2: Keponakan gitu ya juga ya nonton.
0: Heboh ya.
2: Ya, lebihnya saya lebih suka champion sebenarnya, bukan ke negara. Negara ya kadang jagain ini, udah kalau kalah jagain yang lain lagi gitu.
0: Jadi
2: fanatik. Tapi kalau untuk pertandingan antar klub seperti Liga Champion misalkan, ya punya lebih idola gitu. Kalau untuk Inggris, saya lebih sukanya Chelsea gitu.
0: Oke, sukanya Chelsea ya.
2: Ya, tapi ketemu Madrid waktu itu, tetap jagain Madrid.
0: Oke, tetap jagain Madrid. Tapi walaupun Chelsea juga suka.
2: Iya, kalau untuk negara lain gitu, untuk Premier League ya. Kalau untuk La Liga itu di Madrid.
0: Oke, sampai sekarang masih cinta Madrid ya?
2: Masih ketantem sama ponakan.
0: Tapi itu yang seru.
2: Madrid.
0: Oke, sampai sekarang masih cinta Madrid ya?
2: Masih ketantem sama ponakan.
0: Tapi itu yang seru.
2: Itu iya, yang seru. Di negara lain Liverpool misalkan. Ketemu waktu itu di champion sama Madrid. Pokoknya salah satu itu klub gitu ya, kesukaan dia misalnya Chelsea gitu ya, pokoknya Madrid. Ya kita saling ini, saling ejek.
0: Saling ngejek. Aduh, seseru itu sih ya sebenarnya ya.
2: Apalagi bulan Ramadan waktu itu ya, ada lagi kemudiannya tuh sering di Ramadan kan kita sahur gitu. Sampai sahur itu nonton gitu ya. Kita dalam klub masing-masing ketemu.
0: Iya.
2: Ini lagi.
0: Sampai-sampai ini gak sih, sampai sempat taruhan-taruhan gak sih?
2: Iya, enggak lah.
0: Biasa kan kalau kekeluargaan misalnya, jadi ya besok traktir sarapan bisa gitu. Ya.
2: Pernah waktu itu aku kalah. Tapi traktirnya cuma apa ya, makan besoknya. Udah keponakanku kan manggilku Cece gitu ya. Cece, kalau yang menang apa, grupnya yang menang gitu. Iya udah, karena aku yakin ya aku bakal menang gitu. Ya udah kalau seandainya klub kamu menang, aku akan traktir katanya besok apa aja katanya. Tapi ya udah di pagi besok beli sesuatu.

0: ya berupa makanan gitu.
1: Oh iya iya, seru-seruan ya.
0: Iya pernah sih waktu itu.
1: Oke deh. Baik. Jadi
0: di Padang loh aku waktu aku di Padang.
1: Oh gitu. Berarti pindah ke Pariaman setelah menikah?
0: Sejak tahun 2021.
1: 2021. Oh gitu. Oh berarti. Tapi aslinya Kak Lila itu di mana?
0: Iya, di sini ini kampung halaman waktu itu. Oh. Kita orang tua sih rumahnya di Padang waktu itu karena orang tua sakit. Ada rumah yang kosong udah diajakin ke sini gitu. Walaupun suami kadang kerja ke Padang gitu. Dia mama sakit ya, aku nemenin di sini.
1: Oh gitu, iya iya. Aku
0: pasti ceritain, aku jadi sedih. Tapi sering kok bolak-balik ke situ.
1: Oke, di Padang, Padangnya di mana?
0: Di Kecamatan Kuranji loh aku.
1: Oh di Kuranji.
0: Tahu Balimbiang, pasti tahu di Mbak.
1: Oh tahu, tahu. Balimbiang.
0: Balimbiang.
1: Jauh.
0: Oh jauh dari Jerman, gak jauh amat kok.
1: Jauh lumayan, apalagi kalau jalan kaki.
0: Jangan kali, jalan kalau jalan kaki.
1: Aduh, oke deh. Ini Kak Lila mau diputerin lagu apa nih Kak Lila?
0: Ini lagunya biasanya Manca Negara.
1: Betul. Kalau cuma 2010, ya. 2020 sampai 2020-an.
0: Iya banyak sih sebenarnya maunya yang agak-agak lama gimana sih?
1: Apa?
0: Ada yang searching dulu. Lupa tadi udah persiapan ini gara-gara bola.
1: Boleh.
0: Ini aja deh. Masuk nggak ya kalau dari Green Day.
1: Green Day yang mana?
0: Dia Blackboard of Broken Dream.
1: Bentar ya.
0: Kayaknya enggak deh, itu 2000-an sepertinya.
1: 2000-an, 2010. Oh, iya, 2010 juga masih apa? Yang mana?
0: Boulevard of
1: Broken Dreams. Bentar ya. Aku cek dulu, rasanya ini pernah kayak di request ya, rasanya pernah sih, Boulevard.
0: Aku pernah juga request soal lagu itu, di sini juga waktu itu.
1: Oh, haha, boom.
0: American Idiot, di albumnya.
1: Iya. Wait. 2004.
0: Iya, udah ketebak sih.
1: Iya, Green Day yang ready sih, suka Green Day Kak Lila ya?
0: Enggak juga. Kalau untuk fanatik suka sih, tapi enggak begitu fanatik, biasa aja.
1: Oh gitu, oke deh, ganti yang mana?
0: Oh iya ini boleh nggak?
1: Apa tuh?
0: Putri Aryani dengan Alan Walker.
1: Oh aduh, nggak yakin ya. Ada di sini nih, tar dulu. Iya, I know.
0: Kalau Alan Walker itu 2020-an
1: ya. Itu masih 2024 atau 2025 ya Alan Walker yang sama ini. Iya, emang sempat masuk chartnya Pro 2 juga waktu itu. Enggak ada kan, benar. Nah, lagunya lumayan baru.
0: Lagunya.
1: Iya.
0: Indonesia gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, kita kan nasionalis. Tapi iya, ini aja kalau Justin Bieber.
1: Justin
0: Bieber itu katanya 2010 ke atas.
1: Yang mana? Yummy? Ada? Intention? Friends?
0: Tunggu. Attention ada nggak? Balik dia. Charlie Puth. Attention.
1: Oh, Charlie Puth. Bentar ya. Charlie Puth.
0: Ini tuh di atas 2010-an.
1: Wait.
0: Attention.
1: Yeah. Attention. Ada.
0: Itu jarang-jarang aku dengar.
1: Ya udah dengar nanti malam ini ya.
0: Iya, kita dengerin aja okay. Sama si pilihan Kak Lila.
1: Oke deh, salamnya silakan Kak Lila.
0: Iya, salam tadi. Terusin Bang Hanafi.
1: Betul.
0: Kayaknya numpang salam aja deh. Kopi aja Pak Bang Hanafi dan yang mendengarkan Mbak Palidia ya.
1: Oke.
0: Kenal, salam sejak terlalu.
1: Yap.
0: Dan berdek aja buat Bali dia, semoga next time kita kita lagi on air.
1: Iya, semoga.
0: Thank you. Aku mau ngomong apa tadi? Nice to meet you.
1: Yes, me too.
0: Bye-bye, assalamualaikum.
1: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Lila. Aduh, aku pakai bajunya ungu lila nih. Kalau orang lama bilangnya tuh ungu lila gitu ya. Kok bisa begitu? Lila. Lila, lila. Aduh, tidak berasa 30 menit ya ngomongnya. Berbusa. Kita dengerin lagu dulu boleh ya. I know what you did. I know what you did last summer. From Shawn Mendes featuring Camila Cabello.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Ya, satu telepon terakhir ya. Penutup ruang rindu kita malam hari ini ya, untuk Anda semua yang pengen ikutan telepon terakhir. Tadi dua telepon dari 812878, sekarang giliran yang di WhatsApp ya. Tadi dua di telepon, sekarang kita ke WhatsApp. Kita terima deh. Assalamualaikum, ruang rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa?
1: Ini Mbak Rani.
0: Bukan, sama Lydia.
1: Oh iya, selamat malam Mbak Lydia.
0: Dengan siapa ini?
1: Ini dengan Hendra di Sungaiang.
0: Oh, Bang Hendra.
1: Ya, yang biasa stay di Cilacap. Sekarang lagi di Sungaiang, Batu Sanggar.
0: Oh begitu, iya iya iya. Oh yeah. Pulang kampung ya?
1: Iya, lagi pulang kampung nih.
0: Oh,
1: udah lama sih nggak pulang. Jadi pengen apa, kangen banget sama kampung halaman gitu.
0: Wih sih, udah lama banget. Udah berapa tahun tidak pulang?
1: Ada kali dari 2019.
0: Wow, lumayan ya.
1: Lumayan.
0: Wah,
1: lumayan lah, daripada Lumanyun kan.
0: Gak enak Lumanyun, jelek.
1: Gak enak pun. Monyong.
0: Ya ampun. Ini
1: Bang Suara Hendra mirip banget sama Kak Rani nih.
0: Masa?
1: Iya, suaranya empuk-empuk kayak gitu loh. Dingin-dingin empuk suaranya.
0: Dulu juga ada yang bilang mirip Rani, tapi abis itu gak mirip abisnya katanya. Mungkin jarang-jarang ya denger nih.
1: Kalau bisa Mbak Lydia suaranya dirubah pas lagi cuap-cuap gitu.
0: Kenapa?
1: Jadi nggak dikirain Mbak Rani gitu sama orang gitu.
0: Kenapa giliran harus suara saya yang dirubah? Saya dikasih suara kayak begini, gimana cara mau ngerubah?
1: Iya, gimana mau merubahnya?
0: Ini kenapa jadi tiba-tiba jadi orang Betawi? Kenapa iye-iye? keluarin bahasa Sungaiang kalau emang lagi pulang kampung, nggak usah keluarin bahasa daerah orang lain.
1: Gimana kata lu aja?
0: Ya udah terserah lu. Ini Sungaiangnya di mana nih Bang Hendra?
1: Di dekat Batu Angke-Angke.
0: Oh iya.
1: Nggak tahu kali Batu Angke-Angke.
0: Oh kebetulan saya orang Jorong Tiga di Sungaiang ya.
1: Nggak ada loh Jorong Tiga.
0: Nah, ketahuan nggak orang Sungaiang nih?
1: Ini kayaknya ngada-ngada kayaknya nih Mbak Lydia kayaknya.
0: Oh, yang ngada-ngada siapa?
1: Kali dia. Oh. Yang ada itu Jorong 4 sama Jorong 5.
0: Sejak kapan Jorong 1, 2, 3-nya dilompat jadi ke 4, 5? Di mana-mana 1, 2, 3 dulu baru 4.
1: Ngitung. Emang ada Jorong 3? Karena sebutannya dia sama orang Sungaiang dah.
0: Itu, sok-sokan tahu, gak tahu. Tadi denger ini gak sih? Denger bola atau nonton bola gak sih Bang Hendra?
1: Saya paling hobi sama bola tuh.
0: Iya makanya tadi ditanya, nonton apa kagak?
1: Tadi?
0: Iya, Indonesia sama Oman.
1: Enggak nonton tadi.
0: Oh, berarti tidak sesuka itu sama bola. Indonesia aja.
1: Saya sukanya Indonesia aja sama Fildun itu.
0: Oh, sama Fildun. Iya sih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau Fildun mah
1: terus liga Indonesia kayak Persib, Bali United, Semen Padang gitu saya suka.
0: Oh, gitu. Kalau yang Indonesia main enggak suka?
1: Suka kalau Indonesia main sama Korea, sama Thailand, sama Singapura saya suka.
0: Gitu. Yang tadi main nggak tahu siapa.
1: Cuman saya tadi nggak dapat info kalau ada pertandingan bola antara Indonesia versus Oman gitu.
0: Oh gitu. Nggak dapat info. Iya deh kalau begitu. Ini nonton Piala Dunia sejak tahun berapa? Ngikutin?
1: Saya sejak nonton Piala Dunia itu sejak lahir.
0: Sejak lahir, iya. Yeah. Diwakilin sama bapaknya ya?
1: Iya, diwakilin. Pas lagi netek sama mak saya aja sih udah nonton Piala tuh.
0: Oh iya. Pinter.
1: Bercanda ya Kak Rani ya, jadi masukin ke hati.
0: Raninya di rumah.
1: Kak Lydia ya.
0: Oh, siapa ini jagoannya di Piala Dunia tahun ini?
1: Saya pilih Perancis loh.
0: Oh, sayang aja Perancis nggak milih Bang Hendra ya.
1: Iya. Soalnya Prancis nggak kenal saya, cuman saya yang kenal Prancis gitu loh.
0: Iya.
1: Tapi alangkah bagusnya nanti kalau RRI Net menyiarkan pertandingan bola gitu, pertandingan Pildun gitu.
0: Yang dapat lisensi itu TVRI. Nah, kita nanti ada tuh mungkin ada debar-debarnya. Ditungguin aja program-program itu seperti apa, ya.
1: Enggak, Pro3 enggak nyangkut di sini.
0: Kenapa? Pro3 enggak
1: nyangkut. Pro3 enggak nyangkut.
0: RRI digital kalau, dong.
1: Iya, ini kita dengar lewat RRI digital Pro1 Padang.
0: Nah, makanya kan bisa. Kalau pakai RRI digital mah di mana aja bisa denger RRI.
1: Iya, di ya? FM juga bisa tuh di 93,5. Tadi saya dengar Pro 1 Padang itu di 93,5.
0: Iya, emang. Cuma nanti
1: kalau bening banget.
0: Cuma nanti kalau untuk siaran Piala Dunia, kalaupun kita bisa menyiarkan, itu bisa jadi Pro 2, bisa jadi mungkin Pro 1. Nah, gitu. Jadi makanya belum tahu nih gimana. Tungguin aja nanti. Oh,
1: jadi
0: ya.
1: Nanti kalau ada pertandingan bola umpamanya jam 2 jam 3 itu Pro 2 dan Pro 1 enggak tutup dong ya?
0: Oh, tidak, pasti tutup. yang bisa itu memang ini, yang bisa itu berarti pas emang lagi on yang antara jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Itu kan pertandingan itu jam 8 pagi mungkin atau jam 10 malam gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kita nggak tahu ya. Kita nanti kasih ini. Kita lihat.
1: Kalau mainnya di tempat lain, itu kemungkinan antara jam 2 dan jam 3. Tapi kalau mainnya di Amrik itu sekitar jam 8 pagi. Perbedaan Amrik dengan Indonesia itu 24 jam kalau nggak salah.
0: 24 jam, 12 jam.
1: Oh, 12 jam.
0: 24 kalau di sama dong berarti.
1: Kalau di sononya jam 8 pagi, berarti di kita jam 8 malam.
0: Bener.
1: Bener kan 24 jam?
0: Apa?
1: Nah, perbedaan Indonesia dan Amrik.
0: Coba cari dong.
1: Cari dong. Ngada-ngada nih ya, Kak Rani. Bener.
0: Ya Rani di rumah. Jam. Ini Rani kasihan dipanggil-panggil terus.
1: Kali dia. Bener 24 jam bukan 12 jam.
0: Kenapa ininya? Kenapa di apa sih namanya di pikirannya ada Rani terus nih? Kenapa? Ada apa sama Rani? Asik.
1: Enggak, bukannya ada apa-apa gitu. Saya ngefan banget sama dia gitu.
0: Waduh, mantap.
1: Kadang-kadang saya nonton lihat wajahnya gitu di RRI Net kalau pagi-pagi tuh di Padang Menyapa apa ya?
0: RRI Net YouTube.
1: Iya. Hah? Oh iya di YouTube.
0: RRI Pro 1.
1: Iya, katanya RRI Net itu radio visual, audio visual kan?
0: RRI Net bener. Kalau RRI Net mah ini pusat yang punya.
1: Oh. Gitu. Ya nontonnya di YouTube.
0: YouTube, iya. Amerika Serikat sama Indonesia itu 11 sampai 16 jam, bukan 24 jam.
1: Oh, iya oke deh. Gitu. Nanti tanya dulu sama Mbak Google bener apa enggak gitu kata Mbak Lydia 12 jam.
0: Ya udah tanyalah.
1: Jadi pemancarnya di mana nih? Kok bisa nyangkut di Batu Sangkar?
0: Kan ada ini, ada pemancar relaynya ya, kita.
1: Pemancar relaynya di untuk tanah datar di mana kok bisa nyangkut gitu?
0: Pemancar relaynya di Solo.
1: Oh, di Solo.
0: 93,5.
1: Di Payakumbuh juga ada ya.
0: Payakumbuh itu dapat ya Padang ya. Iya, ada.
1: Payakumbuh di 103.
0: Payakumbuh 103. Payakumbuh 103 itu Bukit Tinggi kali yang punya ya?
1: Oh iya kali. Itu yang di M Yamin tuh.
0: Juga tahu nih orang baru di Pro 1. Di mana ya?
1: Kembali dia baru di Pro 1.
0: Iya, jadi masih jadi anak bawang nih kebetulan.
1: Oh dulu di Pro 3 Jakarta.
0: Kejauhan.
1: Terus diusir gitu.
0: Kejauhan.
1: Mbak Lydia, kalau bisa tuh Pro 4 tuh menjangkau seluruh Sumbar gitu. Kan dia tiap hari tuh 80% kan memutar lagu-lagu Minang gitu.
0: Oh gitu.
1: Masa Pro 4 jangkauannya cuma Padang doang.
0: Kan Pro yang Pro 2 sama Pro 4 itu kan kota. Kalau Pro 1 baru ini kota kabupaten gitu, beda kita.
1: Terus seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia, makanya kalau terestrial iya kota. Nah, tapi kalau di RRI digital kan sampai ke luar angkasa, kalaupun ada internet bisa.
1: Iya, di Amerika aja bisa dengar Pro Satu Padang kok.
0: Oh iya, Ame Dina, Ame Rahmat itu bisa juga, nggak Amerika doang yang bisa.
1: Iya, dengerin. Di Amerika juga bisa.
0: Enggak, temenan sama Riki, males. Lagi berantem. Ini
1: oke. Di perempat.
0: Apa?
1: Bali dia.
0: Apa?
1: Lagunya apa aja nih? Boleh milih sendiri nggak, Indonesia dong?
0: Nggak bisa, mancanegara sekarang 2010 sampai 2020-an.
1: Gua kagak kenal lagu-lagu manca. Kenalan. Gua mah orang Indo.
0: Kenalan makanya.
1: Agak gue mau kenal sama bule mah.
0: Oh, ya udahlah kalau gitu nggak usah pilih lagu, nelpon aja ya. Gak bisa sekarang, emang waktunya mancanegara, Bang Hendra.
1: Westlife boleh nggak? Westlife
0: yang ada itu ada.
1: My Love.
0: Enggak, itu mah kejauhan tahunnya kan 2010-an, yang ini boleh.
1: Yang mana?
0: Westlife, disebutin judulnya tahu nggak?
1: Ya tahu.
0: Apa?
1: Gua kalau bahasa Inggris kan belibet banget ngomong.
0: Yang bisa kalau Westlife itu Hello My Love, Dynamite, Better Man, ada My Blood, ya itu.
1: My Love.
0: Gak ada My Love, yang ada My Blood.
1: Hello My Love,
0: oke deh. Salamnya buat siapa, Bang Hendra?
1: Gue kirim selamat malam untuk Kak Mary, mungkin masih melek kayaknya yang ada di Bekasi.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Mas Pur yang ada di Solo. Terus buat Uncle Gazi yang ada di itu orang mah nomaden berpindah-pindah mulu, kadang di Batu Sangkar, kadang di Padang Panjang. Pokoknya terserah deh.
0: Batu
1: sekarang lagi di Padang Panjang kayak.
0: Sekarang di Batu Sangkar itu kampungnya, Padang Panjang tempat kerjanya. Sekarang weekend ya? Oh, itu berarti di Batu Sangkar sekarang.
1: Iya, di Batu Sangkar. Terus buat Rahma juga yang ada di Batu Sangkar, buat ini yang ada di Batipu tuh, buat Ika yang ada di
0: Batipu.
1: Batipu itu kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.
0: Iya. Yeah.
1: Terus saya kirim salam juga buat T Dinda yang ada di Bogor.
0: Okay.
1: Terus yang udah masuk siapa aja, Kak Lydia? Kak Lydia yang cantik.
0: Hanafi sama Kak Lila.
1: Ya Kak Lila.
0: Sama Hanafi.
1: Bang Hanafi. Ini gue penelpon terakhir apa nih, Kak Lydia?
0: Iya, terakhir. Udah.
1: Buset
0: jam 11 malam.
1: Buset deh, gue dapet kebagian terakhir.
0: Ya alhamdulillah diangkat. Dapat daripada
1: kagak.
0: Enggak jadi yang terakhir berarti. Oke deh.
1: Syukur diangkat. Kalau dicuekin ya udah jadikan cuek.
0: Terus ada lagi?
1: Buat siapa itu?
0: Enggak tahu.
1: Pokoknya buat semua deh.
0: Okay,
1: yang ada di seluruh Sumatera Barat yang juga mendengarkan lewat RR digital. Terus buat Kak Lydia, semua kru RRI, baik Pro 1, 2, dan 4, dan 3, Mat Weekend.
0: Okay.
1: Terus buat Kak Lydia, selamat bertugas sampai jam 1 nanti.
0: Kenapa dilebih-lebihin jam dinosaur?
1: Kan saya yang ngatur.
0: Oh ya udah serah. Yang penting cepat aja nih ditutup teleponnya nih. Udah ini udah
1: punya jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kayaknya ada Bang Hendra ya. Oh. Apa ini? Dadah. Oke deh. Terima kasih ya, jadi penelpon terakhir di Ruang Rindu buat sharing-sharing tentang bolanya juga ya. Terima kasih buat yang gak keangkat teleponnya, I'm so sorry, tadi ada sedikit trouble juga di WhatsApp kita ya, tapi terakhir ini udah bisa, maaf gak keangkat tadi teleponnya juga. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi di program-program lainnya juga ya. Lydia pamit dari Ruang Rindu, sampai ketemu lagi di lagu-lagu enak nanti di jam 11-an sampai jam 12 kurang. No one knows about the things that I've been through with you.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila. Pro 1.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisen rauge talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Mesubu sararaku, nopo kare bale?
7: Oras dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mandung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Ngasanan totong inararang. Gak jadi bahagia.

0: Indonesia ini.
1: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Waktu yang ideal untuk bersepeda dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk preferensi pribadi, jadwal harian, dan kondisi cuaca. Banyak orang menyukai pagi hari sebagai waktu yang ideal untuk bersepeda, karena udara segar dan sepi, memberikan dorongan energi yang baik untuk memulai hari. Bagi beberapa orang, bersepeda di sore atau malam hari bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Ini bisa menjadi waktu yang tepat bagi mereka yang memiliki jadwal yang padat di pagi hari atau ingin menggunakan bersepeda sebagai cara untuk melepas stres setelah hari kerja yang panjang. Penting untuk memperhatikan faktor-faktor cuaca saat memilih waktu untuk bersepeda. Misalnya, jika daerah Anda cenderung panas di siang hari, bersepeda di pagi atau sore hari mungkin lebih nyaman untuk menghindari suhu yang terlalu tinggi. Di sisi lain, jika Anda tinggal di daerah yang cenderung hujan atau berangin, memilih waktu yang lebih kering dan tenang dapat membuat pengalaman bersepeda lebih menyenangkan dan aman. Selain mempertimbangkan waktu yang ideal, penting juga untuk menyesuaikan jadwal bersepeda dengan kebutuhan dan tujuan pribadi Anda. Apakah Anda ingin menggunakan sepeda sebagai sarana untuk meningkatkan kebugaran, mengeksplorasi lingkungan sekitar, atau sekedar bersantai dan bersenang-senang? Pilih waktu yang memungkinkan Anda untuk menikmati pengalaman tersebut sepenuhnya. Intinya, yang terpenting adalah membuat bersepeda menjadi bagian yang menyenangkan dan bermanfaat dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: belum dapat asupan foto estetik nih. Tapi gak ada stok foto yang baru. Harus nyari view tempat yang baru dulu. Dimana ya? Din, keliling yuk.
1: Aduh, ngapain sih? Cuaca tuh lagi panas. Kalau tahu-tahu nanti hujan gimana? Jas hujan aku tuh cuma satu. Males ah, lagian cuma foto-foto doang kan?
0: Cuma foto doang? Ini penting tahu buat manjain mata followers aku.
1: Huh? Oh gitu. Kalau sakit followersnya jengukin gak?
2: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
3: Pro 1.

0: Assalamualaikum. Bu, Bu, Ibu ada di mana?
1: Waalaikumsalam. Ibu di kamar, Nada.
2: Aduh, Ibu tiduran di kamar tapi lampu teras masih hidup. Terus kipas angin dan TV juga masih nyala di ruang tamu. Kita nggak boleh boros listrik, Bu.
1: Ah, kamu malah ngajarin Ibu lagi?
2: Ya, kan aku di sekolahin Ibu untuk belajar. Dan aku belajar juga tentang pentingnya hemat energi.
3: Ayo hemat energi untuk masa depan bumi.
4: Bola tangan atau handball merupakan salah satu jenis olahraga yang mirip dengan sepak bola, tetapi cara memindahkan bola dengan tangan pemain, bukan kaki. Bola tangan adalah olahraga beregu yang dimainkan dua regu dengan masing-masing 7 pemain, 6 pemain lapangan, dan 1 penjaga gawang. Permainan bola tangan ini ternyata sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada zaman tersebut, olahraga bola tangan atau handball dikenal dengan uraina. Kemudian seiring berjalannya waktu, olahraga ini mulai berkembang dan pertama kali diperkenalkan oleh seorang tokoh gimnastik dari Jerman, yaitu Konrad Koch. Dia memperkenalkan olahraga bola tangan atau handball ini pada tahun 1890. Namun, permainan modern handball pertama kali diterbitkan pada 29 Oktober 1917 oleh Max Heiser, Karl Schellen, dan Erich Koenig dari Jerman. Kemudian peraturan modern bola tangan diterbitkan pada tahun 1917 di Jerman dan memiliki beberapa revisi sejak pertandingan internasional pertama yang dimainkan pada tahun 1925 untuk laki-laki dan pada tahun 1930 untuk perempuan. Olahraga bola tangan pertama kali dimainkan di Olimpiade Berlin 1936 untuk kategori handball outdoor. Pada Olimpiade di München tahun 1972, handball indoor mulai dipertandingkan untuk kategori putra dan untuk putri baru ditambahkan pada Olimpiade tahun 1976. Adapun sampai saat ini, bola tangan lebih populer untuk kategori dalam ruangan atau indoor.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan

pada saat temaran senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa

Anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar, itulah 10 kebersamaan kita pada hari ini, Jumat ya, 5 Juni 2026. Kami yang akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, saya Lydia Permata, operator Arif Pratama Putra, serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang mengudara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Sabtu 6 Juni 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka

0: ketika orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. Itulah suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika menyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan di hari pembalasan. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Dengan patuh, mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, "Ini adalah hari yang sulit." Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan, "Dia orang gila," lalu diusirnya dengan ancaman. Maka dia, Nuh, mengadu kepada Tuhannya, "Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku." Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Dan kami diangkut Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak, yang berlayar dengan pemeliharaan pengawasan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang telah diingkari kaumnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi dengan Pro 1 RRI Padang edisi hari ini, hari Sabtu 6 Juni 2026. Saya Yudi Maswara akan memandu Anda dalam Padang pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bersama dulu dalam rangkaian lagu-lagu religi jelang program hadirnya Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Kemudian pada pukul 6 kami akan sampaikan warta berita daerah. Pukul 7 kita bergabung dengan Pro 3 jaringan berita nasional guna mengikuti warta berita. Dan pada pukul 8 Padang Menyapa kembali menyapa Anda dengan isu terhangat dan terbaru untuk Anda ikuti. Dan dari pukul 9 hingga pukul 10, rangkaian hiburan dan informasi pilihan saya hadirkan menemani Anda semua di pagi hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya hadirkan dulu beberapa lagu religi di pagi hari ini.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipatgandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita beralih ke program berikutnya, yaitu program Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.
1: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Sabtu 6 Juni 2026. Pendengar, untuk pagi hari ini topik kita yaitu teruslah bertakwa. Dan narasumber kita untuk pagi hari ini adalah Ustadz Haji Siril Firdaus MAG. Beliau adalah Guru Al-Quran Hadis MAN 3 Padang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yudi.
0: Kabar baik, Ustaz?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, pendengar, kita dengarkan dulu uraian dari Ustaz Siril Firdaus terkait topik kita, teruslah bertakwa. Silakan, Ustaz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pendengar radio RRI Padang, rahimakumullah. Segenap puji dan syukur mari kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam kita doakan pula semoga disampaikan buat nabi junjungan kita, yakninya nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan terbaik bagi kita semua. Pada program Mutiara Pagi kita kali ini, saya akan sampaikan kajian dengan topik teruslah bertakwa. Dalam Al-Quran terdapat sebanyak 258 kata-kata takwa dalam berbagai bentuknya. Jumlah sebanyak itu mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat ingin agar kita menjadi orang yang bertakwa. Di antaranya dalam Al-Qur'an surat Ali Imran surat ketiga ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa kepada-Nya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan benar-benar muslim. Jelas sekali melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil dan memerintahkan agar umat Islam yang sudah beriman tingkatkan lagi keimanannya menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah tercapai ketakwaan itu, pertahankan selamanya dan di mana saja, teruslah bertakwa. Ramadan bertakwa, di luar Ramadan tetap saja bertakwa. Di masjid bertakwa, di rumah bertakwa, di tempat kerja bertakwa, di tempat bermain bertakwa, dalam bersama dengan orang lain bertakwa, dalam sendirian pun juga tetap bertakwa. Apa itu takwa? Secara bahasa, kata takwa itu jelas berasal dari bahasa Arab, dari asal katanya waqo yaqi wiqayatan. Al-wiqaya ay al-hifzu. Takwa secara bahasa artinya memelihara. Sedangkan menurut istilah at-taqwa ay imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Takwa ialah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dari Allah dan Rasulnya. Itulah hakikat takwa. Allah Subhanahu wa taala menuntut kita bertakwa tidak persis harus seperti nabi dan sahabat, melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Insya Allah kalau kita mau, kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Lalu apa untungnya menjadi orang bertakwa? Kalau kita tahu luar biasa beruntungnya menjadi orang bertakwa. Tidak ada orang yang seberuntung orang bertakwa itu. Saya pilihkan 4 keberuntungan bertakwa. Pertama, hidupnya penuh dengan keberkahan. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan kalaulah penduduk suatu negeri mau bersama-sama beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan kepada mereka keberkahan hidup saja, baik dari langit maupun dari bumi. Dan akan tetapi jika mereka mendustakan, tidak mau beriman dan bertakwa, maka kami siksa mereka karena ulah perbuatan mereka itu. Jelas sekali juga melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan keberkahan hidup dengan keimanan dan ketakwaan. Apa itu keberkahan? Keberkahan ialah hidup yang bahagia hakiki, aman, makmur, dan sejahtera. Baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara, kalau dipenuhi oleh orang-orang yang bertakwa, bangsa dan negara itu akan hidup dengan aman, makmur, dan sejahtera. Jauh dari kriminal, jarang terjadi bencana, dan rakyatnya akan hidup makmur dan sejahtera, jauh dari kemiskinan dan kemelaratan. Yang kedua, orang yang bertakwa itu diberi solusi dari kesulitan hidup, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka, dimudahkan urusannya, diampuni dosa dan kesalahannya, dan dilipat gandakan balasan amal ibadahnya. Surat At-Talaq surat ke-65 ayat 2-4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah saja. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ampuni, hapuskan dosa dan kesalahannya, dan akan dilipat gandakan, diagungkan balasan pahala amal ibadahnya. Yang ketiga, orang yang bertakwa dijamin selamat dari neraka. Surah Maryam, surah ke-19 ayat 72. Tsumma nunajjil ladzina taqaw وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Kemudian kami akan selamatkan dari masuk api neraka itu orang-orang yang bertakwa. Dan kami akan biarkan orang-orang zalim dilemparkan bertekuk lutut disiksa di neraka. Yang keempat, orang bertakwa itu didahulukan masuk syurga. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan meraih syurga, yang luasnya satu syurga itu sama dengan seluas seluruh langit dan bumi, disiapkan syurga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Luar biasa beruntungnya orang bertakwa dunia dan akhirat. Nah, kemudian apa tanda bahwa orang itu sudah bisa dikatakan bertakwa? Saya pilihkan juga empat. Pertama, imannya kuat. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 165. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dan orang-orang beriman itu bersangatan cintanya kepada Allah. Allah lah yang nomor satu dia cintai, baru dia mencintai yang lain juga karena Allah. Yang kedua, semangat terus beribadah. Surat Al-Hijr, surat 15 ayat 99. وَعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Dan teruslah beribadah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Orang yang bertakwa selalu saja taat beribadah. Yang wajib dipatenkannya, yang sunat diperbanyaknya. Yang ketiga, akhlaknya mulia. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanahum ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna imannya, yang juga terbaik akhlaknya. Yang terakhir, yang keempat, hanya mau yang halal saja dan tidak mau yang haram. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 157. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan Allah hanya menghalalkan untuk mereka yang baik-baik saja dan mengharamkan atas mereka yang tidak baik. Jadi orang yang bertakwa final baginya, kalau itu halal baru dia mau. Kalau haram dia tidak mau. Inilah kajian kita tentang teruslah bertakwa. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Dan pendengar di mana pun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bertanya terkait topik kita pada kesempatan pagi hari ini di edisi hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Untuk Anda yang ingin bertanya silakan dengan topik kita yaitu teruslah bertakwa bersama narasumber kita Ustaz Haji Siril Firdaus MAG. Silakan pendengar yang ingin bertanya terkait topik kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu mengenai teruslah bertakwa bersama Ustaz Siril Firdaus untuk edisi hari ini. Ada pendengar kita yang sudah bergabung melalui WhatsApp dari Pak Dharma di Bukit Tinggi. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Saya ingin bertanya, mohon maaf kalau di luar tema. Seandainya kita sholat di rumah, kemudian azan berkumandang, apakah kita harus menunggu azan tersebut selesai dulu terdengar semuanya, atau kita boleh langsung sholat sesaat setelah azan berkumandang Ustadz? Terima kasih.
2: Baik. Terima kasih Pak Dharma dari Bukit Tinggi. Ketika azan sedang berkumandang, sebaiknya kita tunggu selesai azan dulu agar kita mendapatkan pahala mendengarkan azan. Tapi kalau sekiranya ada orang yang mau langsung sholat sedang ada yang azan, sholatnya tetap sah. Hanya saja dia rugi, tidak mendapatkan pahala mendengarkan azan. Itu saja. Jadi kalau sebaiknya, kalau kita tidak buru-buru, nah tunggu selesai azan baru kita sholat. Cuman sekiranya kita sholat dalam keadaan ada yang sedang azan, mungkin karena ada kebutuhan mendesak, tidak apa-apa. Misalnya kita mau ke dokter, kita mau musafir jauh, sudah ditunggu, sementara ini baru azan, ya boleh. Nah, cuman tentu itu tidak selalu seperti itu kita lakukan. Ini yang sebaiknya tunggu selesai azan baru kita sholat, agar kita juga mendapatkan pahala mendengarkan azan. Demikian, Yudi.
0: Iya, baik. Kita terima pendengar kita di telepon. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Oke. Terima kasih. Silakan kembali di line telepon 0751 812 878. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema Pak Siril dan Bang Yudi.
0: Dengan siapa di mana?
3: Ini dari Bu Nur Simpangia.
0: Ya, silakan Bu Nur.
3: Ini mau saya tanyakan soal itu, kalau misalnya saya udah kebiasaan baca waktu sujud dan ruku itu membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fiddi. Mana yang lebih baik itu dibaca daripada baca kita itu aja Pak Ustaz. Satu lagi Pak Siril. Ini mengenai ada saya mendengar kan, dia baca Al-Qur'an enggak dapat siapa bismillah, cuma auzubillah aja. Gimana tuh, baik atau tidak, gimana gitu? Mana yang lebih baik dari kita baca? Dia baca itu, dia baca auzubillah minasyaitonirrajim, langsung baca Al-Qur'an, langsung baca Al-Qur'an. Jadi gimana sih Ustaz, mana yang lebih baik gitu? Jadi yang tadi itu saya tanya, mana yang lebih baik baca subhanallah ini daripada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli wa bihamdi. Itu pertanyaan saya Pak Siril dan Bung Midi, atas jawabannya saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Baik, Ibu Nur di Simpang Gia, tetangga Ustadz ya. Jadi pertanyaan pertama tadi, mana yang lebih bagus bacaan ketika ruku dan sujud, yang dibaca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli, kemudian ada versi lainnya subhanarabbil azimi wa bihamdi dengan subhanarabbil a'la wa bihamdi. Nah, kedua dan termasuk ketiga bacaan ruku dan sujud tadi itu pilihan. Artinya ya, kita boleh memilih, dan itu memang diamalkan oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah sendiri pun juga membaca itu, makanya kita itu juga yang kita baca. Karena memang untuk sholat ini Rasulullah sudah mematok sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti aku sholat. Jadi artinya seperti apa Rasulullah dalam riwayatnya disebutkan mengerjakan sholat itu, mulai dari berwudu, kemudian niat takbiratul ihram, bacaan dan gerakan semuanya sampai selesai salam. Nah, itu jugalah yang kita amalkan. Nah, termasuk bacaan ketika ruku dan sujud tadi. Itu pilihan. Jadi tidak ada yang lebih baiknya itu. Mana yang lebih nyaman, lebih mau kita membacanya, ya silakan. Kali itu. Kemudian tadi ada orang yang membaca Al-Quran diawali dengan ta'awudz saja, sesudah itu langsung membaca ayat, tidak membaca bismillah. Nah, mana yang lebih baiknya dan sebagainya. Dan itu juga ada pemahaman seperti itu. Barangkali yang bersangkutan memahami dalam Al-Quran yang diperintah itu membaca ta'awudz, tidak ada juga disebutkan membaca bismillah. Nah, seperti dalam surah An-Naml ayat 30, itu di, dalam Al-Quran disebutkan fa'idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu saja yang disebut oleh Allah dalam ayat itu. Tidak ada sesudahnya juga disebut wa bismillahirrahmanirrahim dan juga bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin itu pegangan dari orang yang berpaham hanya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim saja, tidak membaca juga bismillahirrahmanirrahim. Nah, namun bagi yang juga membaca bismillahirrahmanirrahim, tentu juga ada pegangannya. Nah, misalnya ada hadis secara umum, nah, kullu amrin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap urusan yang tidak diawali dengan bismillah, maka dia terputus dari rahmat Allah. Nah, urusan sekarang kita membaca Al-Qur'an, tentu alangkah juga supaya tidak terputus dari rahmat Allah, nah kita baca bismillah. Nah, itu juga jadi pemahaman bagi orang yang membaca bismillah setelah a'udzubillah. Barangkali itu, Yudi, Bu Nur.
0: Ya. Baik. Kembali pendengar di line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 dan juga bisa di aplikasi RRI Digital untuk Anda pendengar Pro Sate dari Padang yang pagi hari ini ingin bertanya terkait topik kita di pagi hari ini, yaitu teruslah bertakwa. Silakan di line telepon 0751-812-878 atau bisa juga melalui WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini. Silakan, saya masih buka line interaktif saat ini pukul 5 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Yang ingin bertanya kembali silakan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
4: Pak Herman di Padang. Jadi
0: iya, silakan Pak Herman.
4: Yang saya tanyakan Pak Ustaz, di saat sujud terakhir atau sebelum salam, ada di mungkin doa apa yang lebih baik begitu. Terus yang kedua, menjawab azan saat kita di jalan atau di rumah, bagaimana hukumnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Arman di Padang. Langsung Yudi.
0: Ya, silakan Ustaz.
2: Nah, pertama tadi ditanyakan bacaan sebelum membaca salam mengakhiri sholat, ada doanya. Jadi memang ada pendapat yang mengiringi bacaan salam kita untuk menutup sholat, baik itu salam ke kanan maupun salam ke kiri. Namun setelah ditelusuri, pendapat itu lemah. Ya, artinya tidak ada bacaan-bacaan lain yang dibaca termasuk doa kecuali bacaan salam itu saja. Ya, memang ada yang menyebutkan pendapat kalau salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kita baca Allahumma inni as'aluka ridho kawal jannah, ya Allah aku memohon kepadamu ridho dan syurga. Nah, ketika salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar, aku juga berlindung kepadamu dari kemurkaanmu dan nerakamu. Nah, itu pendapat yang tidak kuat, dan mohon maaf kalau ada yang lain memakai itu. Nah, ini pendapat saya juga. Bagaimana kalau untuk sholat ini memang kita berpegang kepada dalil yang kuat, ya. Nah, sekali untuk lebih hati-hatinya, cukuplah kita membaca salam itu saja, tidak usah pakai doa mengiringi salam kita itu. Demikian Pak Arman di Padang dan Yudi.
0: Ya, baik. Kita ke WhatsApp dari Bu Ezi di Padang. Assalamualaikum Ustaz. Kebanyakan wanita umumnya pakaiannya menutup aurat hanya pada kenduri atau ke pasar. Tapi pas ke kedai tidak ditutupi auratnya sementara bertemu dengan muhrim. Bagaimana itu Pak Ustaz? Terima kasih.
2: Baik Ibu, ya, ini juga kita sayangkan. Berarti pemahamannya dalam menutup aurat itu belum utuh. Ya, ibu-ibu di perintahkan menutup aurat dengan sempurna, termasuk memakai jilbab namanya atau muhadarah, untuk menutup rambutnya sampai ke dadanya. Itu dalam rangka agar jangan terlihat bagian aurat ibu-ibu itu oleh yang tidak muhrim. Itu prinsipnya. Jadi walaupun dalam rumah sendiri, sekiranya ada kemungkinan terlihat kita oleh yang tidak muhrim, tutuplah aurat dengan sempurna tadi. Misalnya ada tamu ke rumah kita, atau rumah kita ada cermin yang tembus pandang ke jalan. Ya, terang saja sampai ke dalam rumah kita nampak. Maka ibu-ibu juga harus hati-hati. Ya, sekiranya dalam rumah, tetap juga jadinya menutup rambutnya, karena kalau dia buka rambut bisa terlihat langsung dari jalan itu karena cerminnya terang tadi. Nah, begitu betul menjaga aurat itu. Apalagi keluar rumah, ke kedai, ke warung, ke rumah tetangga, tentu sudah pasti ada kemungkinan terlihat oleh yang tidak muhrim. Jadi janganlah tidak memakai jilbab itu terlihat jadinya aurat. Itu berdosa ibu yang melakukan itu. Jadi ini memang Yudi, kita banyak temukan juga di mana-mana, termasuk ya di daerah-daerah, di kampung-kampung, masih banyak ibu-ibu yang abai dengan aurat seperti itu. Nah, gimana lah memberitahunya itu agar itu diperbaiki. Demikian Yudi.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan saat ini pukul 5 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Terakhir Ustaz, mungkin apa yang bisa disimpulkan dari topik kita di kesempatan pagi hari ini?
2: Baik Yudi dan pendengar Radio RRI Padang sekalian, sebagai kesimpulan dari kajian kita kali ini dengan topik teruslah bertakwa, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis, saya mengajak dan menguatkan, marilah semua kita terus berjuang menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itulah yang lebih diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah orang yang paling beruntung hidupnya. Bukankah itu yang kita sebenarnya lebih cari? Daripada kita tidak bertakwa, hidup kita rugi, bahkan bisa jadi kita celaka, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang pasti itu, kemudian itu tidak kita inginkan. Oleh karena itu, siapapun kita, teruslah berjuang menjadi orang bertakwa. Kalau sudah berhasil menjadi orang bertakwa dengan tanda-tandanya, iman kuat, taat beribadah, akhlak mulia, hanya mau yang halal dan tidak mau yang haram, maka selamat, pertahankan itu sampai kita nanti menutup mata. Seperti itu terus kita. Dan jadikan itu warisan terbaik kita kepada anak cucu kita, agar mereka juga mendapatkan keberuntungan sama dengan kita. Demikian Yudi.
0: Ya baik, terima kasih Ustaz Siril atas uraian dan juga tanggapannya di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian maka berakhir pula Mutiara Pagi untuk kesempatan edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah mendengarkan dan juga ikut berpartisipasi dalam program Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Akhirnya pendengar, saya Yudi Maswa beserta narasumber kita Haji Siril Firdaus MAG pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan sampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Kepala Balai Jalan akan turun ke lapangan menetapkan titik. Saya itu kita susun desainnya, kita anggarkan.
2: Alhamdulillah Bapak Wali Kota hadir, perantau yang ada di Yogyakarta hadir dengan support system dan alhamdulillah menang dengan 3-0. Mohon doa dan dukungan seluruhnya karena kami masih tetap bekerja.

0: Sari Berita, Pemkab Agam dan BPJN matangkan proyek flyover Padang Lua. Kalahkan Asiop FC Jakarta, PSP Padang lolos ke babak 32 besar Liga 4 Nasional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Wahyu Dimaswar. Solusi atas kemacetan menahun di Jalan Nasional Lintas Sumatera Barat Riau, tepatnya di kawasan Padang Luar, Kabupaten Agam, mulai mendapatkan titik terang. Pemerintah daerah bersama legislatif memastikan percepatan rencana pembangunan flyover atau jembatan layang Padang Luar sebagai solusi jangka panjang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Akan kita bangun flyover tanpa ada yang dikorbankan.
2: Kemacetan menahun di Jalan Nasional Lintas Sumatera Barat, Riau, tepatnya di kawasan Padang Luar, Kabupaten Agam, dipicu akibat tingginya aktivitas ekonomi di Pasar Padang Luar. Sebagai pasar tradisional utama, aktivitas jual-beli yang semula berlangsung pada hari pasar setiap Kamis dan Minggu, kini telah berubah menjadi perputaran ekonomi harian yang berdampak langsung pada mobilitas jalur antar provinsi. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade di kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Padang kemarin mengatakan, proyek flyover harus segera direalisasikan demi memutus rantai kemacetan yang menahun di jalur penghubung Kota Padang, Bukit Tinggi, dan Kabupaten Agam tersebut. Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum telah kembali membuka peluang penganggaran proyek ini setelah sempat tertunda. Sementara PT Kereta Api Indonesia, sebagai pemilik lahan di sekitar Pasar Padang Luar, juga telah menyatakan dukungannya.
3: Jadi insya Allah sudah ada solusinya. Setelah ini teman-teman kabupaten, Pak Kepala Balai Teknik Perkeretaapian dan Kepala Balai Jalan akan turun ke lapangan menetapkan titik-titik. Saya itu kita susun desainnya, kita anggarkan.
2: Sementara itu Bupati Agam Beni Warlis mengatakan pembangunan flyover dimaksud tidak akan merelokasi Pasar Padang Luar ke lokasi baru. Berdasarkan pembahasan teknis dengan pihak BPJN Sumatera Barat kemarin, proyek pembangunan flyover bisa dilakukan dengan memanfaatkan lahan milik PT KAI.
4: Ini lahan PT KAI itu kan luas di sana. Jadi kita tinggal geser-geser. Jadi misalnya ada di depan itu ada belakang ada toko-toko yang ini ya. Itu kan juga mau dibuka juga. Jadi kita bangunan-bangunan yang sekarang sudah diinkrah dengan PT KAI yang dikontrak. Lain dikontrak. Itu kan semuanya akan diserahkan oleh PT KAI. Kalau PT KAI menyerah itu semua, ini tidak ada masalah.
2: Bupati Agam Beni menambahkan, pihaknya bersama BPJN Sumbar serta Balai Teknik Perkeretaapian akan meninjau ke lokasi pada pekan depan untuk melakukan validasi desain dan kebutuhan lahan. Hal dimaksud untuk menyusun kajian teknis proyek pembangunan flyover Padang Luar. Hans Permananda melaporkan.
0: Angka stunting di Sumatera Barat masih berada di atas target nasional berdasarkan survei status gizi Indonesia SSGI tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan kasus stunting di daerah ini.
5: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Dr. Aklima di Padang kemarin mengatakan prevalensi stunting di Sumbar berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024 tercatat sebesar 24,9%. Sementara secara nasional, angka stunting berada di level 19,8% dengan target nasional sebesar 20,8%. Menurut Aklima, penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan sebab berbagai faktor yang memengaruhi stunting berkaitan dengan sanitasi, lingkungan, perumahan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia menjelaskan, berdasarkan data SSGI 2024, Kabupaten Solo menjadi daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Sumatera Barat, yakni mencapai 29,5%. Sementara Kabupaten Pasaman berada di posisi kedua dengan angka sekitar 29,1%.
6: Di kesehatan itu sudah dilaksanakan 11 intervensi spesifik yang sudah kita laksanakan daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ada yang sensitif yang ini harus dibesarkan dengan PD-PD yang lain. Apa misalnya ketersediaan daripada air minum yang bersih, karena kalau misalnya di rumahnya tidak ada ketersediaan air minum bersih, infeksi yang berulang kepada anak yang berisiko stunting bisa merupakan stunting. Nah, perumahan yang tidak layak ini bisa menyebabkan anak-anak kita menderita TBC, apalagi kalau misalnya di rumah ada penyakit daripada orang tuanya penyakit TBC atau saudara-saudara yang lainnya menderita TBC. Nah ini kan terkait lagi perumahan dengan tarkim, seperti itu. Jadi memang stunting ini memang multifaktorial yang harus kita
7: betul.
5: Dr. Aklima menyampaikan tingginya angka stunting erat kaitannya dengan akses air bersih, sanitasi yang belum memadai, kondisi rumah yang kurang layak, hingga tingginya risiko penyakit infeksi seperti diare dan tuberkulosis pada anak. Faktor kesejahteraan keluarga juga mempengaruhi terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan gizi balita. Ia menambahkan, stunting merupakan masalah multifaktorial yang harus ditangani bersama. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan perlu bersinergi agar berbagai faktor penyebab stunting dapat diatasi secara menyeluruh. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Pengusaha muda asal Kota Sawalunto, Ricky Ekoni Saputra resmi dinobatkan sebagai nominasi peraih penghargaan Kalpataru 2026 untuk kategori perintis lingkungan tingkat nasional. Pencapaian ini menempatkan Ricky sebagai perwakilan resmi dari Kota Sawalunto dan Provinsi Sumatera Barat dalam ajang penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawalunto, Maizir, kepada RRI di Sawalunto kemarin mengatakan, sejak tahun 2019, Ricky secara konsisten melakukan transformasi lahan bekas tambang PT Bukit Asam Ombilin menjadi kawasan pertanian terpadu ramah lingkungan. Tim verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup menilai usaha Ricky merehabilitasi lahan seluas 5,5 hektar bekas tambang tersebut berdampak pada meningkatnya keanekaragaman hayati.
7: Karena itu Pak Ricky ini menjadikan lahan tandus menjadi lahan subur. Kalau pengembangan di lahan yang subur itu mungkin semua orang bisa. Kalau dari lahan tandus memang butuh waktu dan kesabaran dan biaya. Di sinilah kami melihat Pak Ricky selama 5 tahun dia tetap berusaha. Kemudian juga Pak Ricky didukung oleh PTBA sendiri. Kemudian juga ada yang dari kementerian juga datang sekitar 3 minggu yang lalu untuk penilaian Pak Ricky ini lebih ke perintis ya.
0: Maizir mengatakan mengajak seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat untuk mendukung Ricky Ekoni Saputra mendapat meraih penghargaan Kalpataru Perintis 2026. Selain itu, ia berharap gerakan yang diinisiasi oleh pemuda asal Dusun Lembah Santur, Kota Sawalunto ini dapat menjadi inspirasi luas bahwa kepedulian lokal mampu membawa dampak positif yang diakui di tingkat nasional. Selanjutnya kita ikuti feature Iwan Setiawan dengan judul Membangun dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi melalui Nagari Creative Hub.
8: Nagari ini mempunyai lahan sebanyak 800 sampai 1000 meter bisa digunakan untuk membangun sarana atau infrastruktur.
9: Pemerataan ekonomi tidak hanya dibangun dari kota. Di Sumatera Barat, semangat membangun dari desa kini diwujudkan.

0: berbasis potensi nagari. Dengan kekayaan budaya, kuliner, hingga pariwisata, nagari dinilai memiliki kekuatan besar untuk tumbuh mandiri dan berdaya saing. Menurut Kepala Dinas PMD Sumbar, Yozawardi Usama Putra, banyak potensi nagari yang selama ini belum dikelola secara optimal. Melalui NCH, pemerintah menghadirkan wadah inovasi dan kewirausahaan di tingkat desa.
1: Jadi Sumatera Barat itu dengan luas 4,2 juta hektar itu kan terdiri atas 1.035 desa dan nagari, 230 kelurahan. Hasil status indeks desa 2025 menunjukkan masih ada desa yang tertinggal sebanyak 12, kemudian berkembang masih ada 176 dan mandiri sudah 489. Jadi kita ingin mendorong desa-desa ini mandiri dan juga memiliki daya saing.
0: Tahun ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat membangun model Nagari Creative Hub di 10 nagari, salah satunya di Nagari Pangian, Kabupaten Tanah Datar. Bagi pemerintah Nagari Pangian, program ini merupakan jawaban atas mimpi masyarakat untuk naik kelas melalui ekonomi kreatif dan digitalisasi UMKM. Wali Nagari Pangian, Hijrah Adi Sukriel mengatakan, sejak ditetapkan sebagai lokasi binaan NCH, masyarakat mulai aktif mengembangkan produk lokal dan belajar pemasaran digital.
2: Kita bersilaturahmi ke Dinas PMD, bertemu mulai dari awal, diawali dengan bertemu dengan fungsionalnya, bertemu dengan Pak Kabidnya, dan terakhir bertemu dengan Pak Kadis. Kami meyakinkan bahwasannya kami siap untuk dibina, kami punya mimpi yang sama dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi tentu saja memiliki segala instrumen yang dibutuhkan untuk membina kami, mulai dari anggaran, OPD-OPD dengan program-programnya, pelatihan-pelatihan. Dan akhirnya setelah beberapa kali pertemuan disurvei langsung oleh Pak Kadis, dilihat, kami yakinkan terus, akhirnya Nagari Pangian ditetapkan.
0: Tak hanya ekonomi, NCH juga menjadi ruang pelestarian budaya lokal. Di Pangian, pelatihan silat tradisi hingga pertunjukan seni mulai dihidupkan kembali dengan dukungan fasilitas digital dan internet gratis. Program ini bahkan nilai selaras dengan konsep pembangunan partisipatif berbasis masyarakat. Sementara itu, pengamat ekonomi Delvia Tanjung Sari menyebut, pembangunan berbasis nagari memiliki daya tahan ekonomi yang lebih kuat karena berangkat langsung dari kebutuhan dan potensi masyarakat. Jadi menurutnya masyarakat diberdayakan dari potensi yang mereka miliki sendiri. Ketika potensi lokal diperkuat dan dipasarkan secara digital, maka ekonomi negari akan tumbuh lebih cepat dan masyarakat ikut terlibat langsung.
3: Kita mempromosikan budayanya, kita mempromosikan kulinernya, dan kita mempromosikan adatnya. Nah ini ada sentuhan baru, ya, kita memasarkannya secara online dan negari langsung melakukan direct selling nih ke masyarakat melalui online.
0: Melalui Negari Kreatif Hub, pemerintah berharap desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan pusat pembangunan ekonomi baru di Sumatera Barat. Dari Nagari, kreatif tumbuh dari desa, pemerataan ekonomi dibangun. Demikian feature produksi RRI Padang.
4: Kita beralih ke berita olahraga. PSP Padang berhasil lolos ke babak 32 besar Liga 4 putaran nasional setelah menumbangkan wakil DKI Jakarta Asiop FC 3 gol tanpa balas di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
5: Dewi Fortuna berpihak kepada PSP menghasilkan skor 3-0.
6: PSP Padang berhasil memenangkan laga hidup mati di grup H Liga 4 putaran nasional usai menumbangkan lawannya Asiop FC DKI Jakarta kemarin. Laga baru berjalan 3 menit, PSP Padang berhasil unggul lewat tendangan keras Gibran Tito dari luar kotak penalti, menyusul gol kedua Aris Warhanif usai menyambut umpan Bayu Resman pada menit ke-9. PSP Padang berhasil mengunci kemenangan lewat gol pamungkas Lutfi Al-Ansori lewat umpan matang Gibran Tito pada menit ke-71. Usai pertandingan, manajer tim PSP Padang Indra Yunaidi di Jakarta kemarin mengatakan, pemilihan pemain senior dan junior menjadi kunci kemenangan tim Pandeka Minang di laga tersebut.
5: Artinya apa? Kita bisa melihat itu banyak pemain-pemain seperti Cabi, Anif, itu diturunkan sehingga Anif sendiri di babak pertama, di menit-menit pertama sudah mencetak gol. Ya itu buktinya bahwa JE itu memang seorang pelatih yang luar biasa.
6: Sementara itu, asisten pelatih PSP Padang David

0: Hardy mengaku senang timnya dapat lolos ke babak 32 besar Liga 4 putaran nasional. Menurutnya dalam laga tersebut, timnya telah mengeluarkan kemampuan terbaik untuk meraih kemenangan.
1: Kita berhasil menuju babak selanjutnya, 32 besar putaran nasional, Piala Presiden Liga 4. Alhamdulillah tadi Bapak Wali Kota hadir, perantau yang ada di Yogyakarta hadir dengan support system. Dan Alhamdulillah menang dengan 3-0. Mohon doa dan dukungan seluruhnya karena kami masih tetap bekerja.
0: David menambahkan, selain kejelian racikan pemain dari pelatih Joni Effendi, kehadiran langsung Wali Kota Padang Fadli Amran di Stadion Sultan Agung Yogyakarta kemarin terbukti menjadi pemicu semangat pemain. Ia berharap PSP Padang dapat melaju lebih jauh dan menuntaskan putaran nasional dengan hasil maksimal. Hans Permananda melapor.
2: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemkab Agam dan BPJN matangkan proyek flyover Padang Lua. Kalahkan Asiop FC Jakarta, PSP Padang lolos ke babak 32 besar Liga 4 Nasional. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satria dari Padang. Baru saja telah kami sampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di mana pun Anda berada, saat ini pukul 6 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Saya informasikan dulu untuk Anda, pada pukul 7 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti warta berita secara sentral dari Jakarta. Kemudian pada pukul 7.30 informasi cuaca akan hadir ya untuk menginformasikan bagaimana kondisi cuaca di Sumatera Barat di kesempatan hari ini. Kemudian pada pukul 8 kita akan lanjutkan kebersamaan kita dengan program Padang Menyapa. Kita akan membahas mengenai menghadapi krisis iklim ya, dari kesadaran menuju aksi nyata. Ya, dan juga kita akan berbincang dengan nominator Kalpataru Adia 2026 dari Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Ricky Ekoni Saputra, yang tadi telah diinformasikan dalam warta berita daerah. Kemudian pada pukul 9 hingga pukul 10, hiburan-hiburan menarik dan juga informasi-informasi ringan juga akan kami hadirkan menemani Anda semuanya di hari ini, hari Sabtu 6 Juni 2026. Baik pendengar di mana pun Anda berada, Pro Satria dari Padang akan selalu hadir di sini untuk Anda di hari ini dan tentunya hanya di frekuensi 95,9 MHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming di rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Saya hadirkan satu lagu dari Naf dengan Aku Selalu Di Sini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing, meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, mendengar Soul ID dengan Nini Rindu, lagu yang dipopulerkan oleh Farid Harja, kemudian di aransemen ulang oleh Soul ID, jadi lebih segar untuk didengarkan apalagi pagi-pagi ya. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saya masih temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan tentunya juga dengan informasi-informasi. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, Anda dapat menikmati dan juga mendengarkan program-program pilihan untuk Anda. Update juga untuk Anda mungkin yang belum tahu, kalau hasil FIFA Matchday, Indonesia membantai Oman dengan skor telak 3-0. Ya, untuk Anda yang mungkin belum tahu hasilnya. Dan mendengar di manapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini, adapun yang menjadi pencetak gol pada FIFA Matchday tersebut ada Justin Hubner, Ole Romney, dan juga Ragnar Oratmangun. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, itu tadi sedikit informasi update mengenai hasil FIFA Matchday di pagi hari ini. Kita lanjut lagi ke bersamaan kita di kesempatan pagi hari ini dalam rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya untuk kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini, di hari Sabtu, akhir pekan. Mudah-mudahan akhir pekan Anda menjadi hari yang bisa membuat Anda kembali segar ya, dan tentunya dapat menikmati akhir pekan ini, baik itu bersama keluarga ataupun juga orang-orang terdekat Anda.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, anak mama pintar, hafal Pancasila.
2: Iya, Ma. Tugas dari Bu Guru nih.
1: Sekarang kan sudah hafal. Nah, dalam keseharian harus coba adik terapkan.
2: Hah? Contohnya gimana, Ma?
1: Misalnya Persatuan Indonesia. Di dalam keseharian, adik bisa menjaga kekompakan, persahabatan dengan teman-teman lainnya. Saling menghargai. Jangan bertengkar ya.
2: Bisa kan? Sip, Ma.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang. Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Itu aja kalah, lama banget sih. Ya bunda, kan ada lagi nonton dikit lagi bun.
4: Nonton ini aja ya dek. Di film tadi kan ada peringatan batas usia. Kan adek masih kecil.
3: Tapi filmnya kan gak pacar-pacaran bun.
4: Ya tetap aja sayang, filmnya itu gak cocok buat kamu.
3: Ya, bunda sih telat ngelahirin adek.
5: Peran dan pengawasan orang tua sangat penting. Jadikan rumah sebagai tempat pendidikan pertama untuk anak.

Yesus ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
3: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
4: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia. Kedua, kepada Presiden Prabowo. Ketiga, kawan-kawan buruh yang selama ini saya